0: olahraga ini.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
2: MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur. Rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan, ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
4: Ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314 ribu siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan Alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
0: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari HANI Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama, kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem, ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan sweet ini, ya, dengan kegiatan ini, ya, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan, generasi emas 2045 bisa terwujud.
5: Dan semalam merupakan penutupan Padel Turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jakakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yaitu Anda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
7: Ya, pendengar, saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawar Yedi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Edi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
8: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik ya, kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan biaya ya, biaya kesehatan ibadah haji itu mensyaratkan syarat istimewa. Jadi istimewa kesehatan untuk haji itu. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
7: Pendengar, Mawar Yedi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal Embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 Embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
9: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Atau berdasarkan data resmi dari Dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu jemaah haji masuk ke Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki asrama haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari asrama haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
10: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
9: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
11: Ditinggikan derajatnya, dibuka.
12: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
13: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
11: Semoga pertama saya menjadi haji yang mabrur dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
12: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
14: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin, sukses selalu ya.
13: Di umur
14: Niati.
13: Umur ibu?
14: Umur 6, 67.
13: Masya Allah, semoga Ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi selesai. Habis ini kita sa'i ya Bu ya. Insya Allah umroh Ibu dimudahkan ya Bu. Amin.
12: Pendengar jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
2: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang.
16: Pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat, KUR, maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
2: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
16: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
17: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita, yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
16: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
18: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
16: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Nah, agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
1: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
19: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau kurnya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan, bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
20: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan tanpa harus ke rentenir.
1: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Idira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari super mikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pukul 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini pendengar. Kami buka sesi opini publik untuk Anda ya saat ini. Silakan bergabunglah bersama kami di 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090, atau nanti Anda juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini maupun pendapat ya, opini atau pendapat, silakan saja bergabung bersama kami. Dan kita masih menyoroti terkait dengan wilayah di Sumatera Selatan. Sekarang ini lagi siaga karhutla pendengar ya. Jadi kita sudah memasuki kemarau ya. Jelang kemarau ini ternyata ada beberapa daerah yang sudah menetapkan status siaga untuk kebakaran hutan dan lahan. Dan Anda juga bisa menyampaikan seperti apa juga wilayah Anda saat ini, maksud kami situasi dan kondisi terkini ya untuk beberapa wilayah di sekitar Anda, melalui line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital di opini publik pagi hari ini. Jadi sebagian besar wilayah Sumatera Selatan ini diperkirakan akan diguyur hujan ringan pada hari ini. Sementara itu untuk wilayah Kota Pakaralam berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang. Ini langsung dirilis oleh BMKG Palembang, pendengar ya, di laman bmkg.go.id. Untuk wilayah Ogan Komering Ulu, terpantau nantinya maksudnya ya, akan ada hujan ringan. Diperkirakan itu akan terjadi di Oku, selanjutnya juga di Oki, pendengar, dan wilayah lainnya seperti Muara Enim, lalu juga Lahat, Musi Rawas, serta Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu Timur. Dan untuk beberapa wilayah lainnya juga itu masih diperkirakan akan ada potensi hujan ringan. Nah, pendengar, terkait dengan cuaca yang ada di wilayah Sumatera Selatan, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan membahasnya ya untuk di Dialog Palembang menyapa pagi hari ini bersama narasumber kita. Nanti akan ada koordinator bidang data dan informasi atau DATIN ya dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Nandang Pangaribowo Eskom, serta nanti juga akan ada Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. M. Iqbal Ali Syahbana, SSTPMM. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, terima kasih Mbak Tata. Prediksi untuk wilayah Sumatera Selatan terkait musim kemarau memang sudah kami sampaikan ya ke teman-teman seluruh stakeholder di Sumatera Selatan. Bahwasanya di tahun 2026 ini wilayah Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau fase pertama di bulan Mei, berangsur-angsur nanti sampai dengan bulan Juni diperkirakan akan seluruh wilayah Sumatera Selatan akan memasuki awal musim kemarau. Dan diprediksi untuk tahun ini kemaraunya akan lebih kering, tentunya juga pastinya akan lebih terasa lebih panjang, dan diprediksi kemarau ini akan berlangsung hingga bulan Oktober tahun 2026 ini. Dan berdasarkan pengamatan kami dan monitoring dasarian kami, wilayah untuk Sumatera Selatan ini memang terdampak karena adanya El Nino yang terjadi di Laut Pasifik. Jadi Indonesia memang terdampak akibat El Nino yang akan diprediksi akan terjadi di Laut Pasifik dalam kategori moderat hingga kuat. Dan wilayah Sumatera Selatan sudah mengalami pengalaman di tahun 2015 dengan El Nino kuat, dan di tahun 2019 El Nino-nya lemah tapi IOD-nya kuat, dan di tahun 2023 El Nino kuat juga melanda di wilayah Indonesia yang berdampak ke wilayah Sumatera Selatan, dan itu berlangsung saat musim kemarau, sehingga kita bisa melihat di tahun 2015, di tahun 2019, di tahun 2023 dampaknya sangat terasa, hotspot meningkat di mana-mana dan berubah menjadi fire spot, dan bahkan bisa menyebabkan asap yang kalau tidak di manage ini akan menyebabkan dampak yang cukup luas dan merugikan masyarakat di wilayah khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Demikian.
1: Pak Nandang, dengan sudah ditetapkannya status siaga karhutla ya di 4 daerah tersebut, apakah data BMKG memang menunjukkan peringatan yang signifikan juga nih untuk potensi kekeringan di wilayah 4 ini, Pak?
0: Iya. Berdasarkan daerah-daerah yang tadi disebutkan yang telah menetapkan siaga karhutla, yaitu ada Taman OPI, OI, lalu Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Kabupaten Kepulauan Riau dan Muara Enim, ini memang daerah-daerah di salah satu daerah-daerah yang memang memiliki lahan yang cukup luas, dan daerah-daerah yang terpapar gambut yang cukup luas juga, dan ini memang seyogyanya segera menetapkan status untuk tadi yang disampaikan benar disampaikan Bapak Kalaksa untuk segera mengantisipasi kejadian seperti tahun 2015, 2019, dan 2023 agar lebih mempermudah koordinasi antar lembaga dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya di tahun 2026 ini yang diprediksi memang akan terjadi El Nino yang berdampak akan menambah lebih kering dan hotspot akan diprediksi lebih banyak, dan juga kemarau yang panjang ini dapat diantisipasi, dan mudah-mudahan Sumatera Selatan menjadi zero api atau zero hotspot di wilayah Sumatera Selatan. Demikian.
1: Baik, Pak Iqbal dan Pak Nandang, ini sudah ada pendengar yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum, Mbak Tata.
1: Waalaikumsalam. Sapa Pak Syawa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Darmawan di Bukit.
1: Pak Darmawan di Bukit, ya. Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Assalamualaikum, dengan siapa?
1: Ada Pak Iqbal, Pak Kalaksa BPBD, lalu juga ada Pak Nandang Pangaribowo dari BMKG. Ya,
2: semuanya.
1: Ya, silakan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Mau tanya, Pak. Kayak masalah apa namanya itu kebakaran hutan ini kan jadi PR pemerintah setiap tahun, kan? Pertanyaan saya kepada pelaku atau pembakaran hutan ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ini, Pak, mungkin efek jeranya, Pak, hukumannya, Pak, kurang maksimal. Kan setiap tahun

0: tahun, Pak, ini terjadi, Pak. Di DPR pemerintah, khususnya Sumatera Selatan, Kabupaten OI, Banjarmasin, Muara Enim, seperti yang Bapak sebutkan tadi, kan. Kan di sini kan berapa banyak negara yang digelontorkan pada masalah tersebut, kan. Nah, pertanyaan saya kembali yang poin pertama tadi, Pak, efek jeranya, Pak, para penegak hukum kepada stakeholder dan terkait. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Darmawan sudah bergabung. Pak Iqbal mungkin bisa menanggapi statement dari Pak Darmawan ya, untuk efek jera yang kayaknya kurang maksimal nih untuk pelaku yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena ini juga masalah karhutla ini kan selalu menjadi sorotan pemerintah dan juga masyarakat lainnya ya. Silakan, Pak.
2: Ya, jadi terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Jadi untuk yang menjadi pelaku pembakaran ini, kita memang sudah menerapkan hukum, penegakan hukum untuk bagi individu atau korporasi yang melakukan pembakaran, baik untuk membuka lahan ataupun yang lainnya. Nah, efek jera yang kita lakukan tadi seperti yang saya sampaikan, adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda dan juga dari kejaksaan. Ini ada berapa banyak perusahaan korporasi yang sudah di denda, baik itu denda keuangan ataupun denda secara pidana hukum. Nah, ini proses tentunya dalam hal memproses penegakan hukum ini ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Nah, teman-teman dari kejaksaan dan juga Polda sudah menerapkan itu. Selain itu juga untuk memberikan efek jera, kita dari pemerintah melalui teman-teman Dinas Lingkungan Hidup beserta yang lainnya itu melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan, baik itu personil maupun peralatan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi setiap perusahaan itu wajib menyediakan personil maupun peralatan untuk penanggulangan bencana karhutla ini. Nah, itu mungkin salah satu efek jeranya. Dan alhamdulillah seperti kita lihat, teman-teman dari kejaksaan maupun kepolisian sudah memberikan sanksi dan pidana bagi pelaku pembakaran, baik itu untuk perseorangan maupun koperasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, sudah dijawab ya Pak Darmawan ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, Pak Iqbal, kalau kita berbicara soal evaluasi terbesar ya dari penanganan karhutla tahun-tahun sebelumnya ya, apa yang terus diperbaiki secara konkret ini, Pak?
2: Ya, yang tiap tahun kita ini, yang pertama tentunya kita dalam hal mengedukasi masyarakat. Karena kita ketahui bahwa kebakaran hutan ini tidak terlepas dari ulah manusia ya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita sudah melakukan edukasi baik itu secara langsung ataupun lewat media massa, media elektronik, termasuk juga kita menyampaikan bahwa kalau seandainya terjadi kebakaran itu akan diproses melalui pidana hukum. Nah, ini bagian dari pencegahan kita agar kebakaran untuk wilayah Sumatera Selatan ini tidak terus terjadi. Dan sebagai catatan, Mbak, tren dari kebakaran ini seperti kita ketahui di tahun 2015 bagaimana masifnya kebakaran ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sudah mengalami peningkatan dan bisa menekan jumlah kebakaran, baik itu lahan ataupun kejadian kebakaran itu sendiri. Nah, harapan kita tentunya ke depan ini masyarakat sudah semakin pintar, sudah semakin mengerti bahwa kebakaran ini nantinya yang berdampaknya ya tentu kita sendiri, masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Itu, Mbak.
1: Baik. Pak Nandang, kalau dari 4 daerah yang sudah menetapkan status siaga tadi ya Pak ya, Morenin, Moki, Ogan Ilir, dan Musi Banyu Asin, mana yang memang secara meteorologis paling beresiko tinggi itu mengalami karhutla begitu Pak?
3: Iya, resiko yang ini saya kira sudah disampaikan tadi ya dari teman-teman DPBD, mungkin dari teman-teman kabupaten yang telah menyampaikan siaga karhutla di 4 kabupaten tersebut itu termasuk yang paling berisiko. Jadi mungkin Pak Palaksa juga telah menyampaikan bahwasanya ada sekitar 5 daerah atau 5 titik yang berisiko sangat rawan karhutla, yaitu yang tadi benar di khususnya di Kabupaten Oki, lalu ada di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Masin, dan Kabupaten Kolombo, Kabupaten Banyuasin. Ini ada 5 lokasi, besok lagi Muara Enim. Maksudnya Muara Enim juga daerah yang rawan karhutla, karena lokasinya juga Muara Enim ini kalau berdasarkan topografi dan peta administratifnya terbagi 2 ya. Satu di sebelah Palembang, yang satu ada berada di tengah wilayah Sumatera Selatan. Dan daerah-daerah tersebut memang rawan karena memiliki luasan gambut yang cukup luas. Dan ini daerah-daerah di mana kalau sudah titik hotspot atau fire spot timbul dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, ini akan sulit dipadamkan. Karena lokasinya juga yang cukup landai, dan saat musim kemarau, angin bertiup itu cukup kencang, sehingga daerah-daerah landai ini biasanya seperti Oki, OI, Banyuasin, dan Uba ini memiliki hamparan yang cukup luas dan mudah akibat angin tadi api itu mudah menyebar ke tempat-tempat lain, sehingga ini yang akan menyulitkan bila terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah tersebut demikian.
1: Baik, nah kalau sejauh ini tuh sudah ada, maksudnya apakah sudah terdeteksi gitu Pak Nandang untuk peningkatan hotspot di Sumsel jelang awal-awal Mei 2026 ini?
3: Ya, berdasarkan pantauan kami memang sudah terpantau ya, ada beberapa titik di wilayah Sumatera Selatan, namun jumlahnya memang belum signifikan di wilayah Sumatera Selatan. Ada di Musi Banyuasin, ada di Kopi, dan tersebar di sedikit di wilayah Sumatera Selatan. Namun demikian karena prediksi kami di bulan Mei masih ada hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, ini dimungkinkan hotspot-hotspot tersebut masih dapat dikendalikan. Demikian.
1: Baik. Kembali lagi kami ingatkan pendengar, silakan bergabung bersama kami ya di line telepon 0711-369977 atau bisa melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nanti kami akan bacakan karena siaran ini juga kami tayangkan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya terima dulu ada telepon ini sepertinya sudah bergabung. Selamat pagi. Iya, sama siapa di mana Pak?
4: Pak Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak.
4: Iya, selamat pagi Bapak Narsum, Pak Iqbal ya, dari BPBD.
1: BPBD Pak.
4: BPBD. Saya mau tanya.
5: Ya, selamat pagi Pak.
4: Ya, selamat pagi Pak Iqbal. Mungkin mohon penjelasan ya masalah soal keberhasilan daripada pembahasan hutan ini. Apakah tahun-tahun yang lalu 2024 atau 2025 itu kebakaran hutannya akan berkurang di Sumatera Selatan? Dan saya mau tanya juga sekarang berapa juta hektar lagi kawasan hutan kita yang masih tertinggal, dan apa harapan dari BNPB atau BMKG mengenai masalah hutan kita ini, apakah tidak waktu harus diselamatkan karena terus-menerus terjadi misalnya pemalakan hutan liar gitu.
5: Izin Pak.
1: Pak, baik Pak Zakaria, bisa diulang pertanyaannya Pak, agak pelan sedikit begitu ya Pak. Silakan.
4: Jadi yang mau tanyakan saya masalah soal keberhasilan daripada.
1: Volume radionya bisa tolong dikecilkan ya Pak, silakan.
4: Iya, saya mau tanya masalah keberhasilan daripada ini yang kebakaran hutan tahun yang lalu itu, apakah ada pengurangannya 2004-2005? Kemudian masalah soal hutan di Sumatera Selatan ini, apakah berapa juta hektar lagi yang masih tersisa? Dan bagaimana menurut Bapak cara penyelamatannya supaya kita lingkungan kita ini supaya selalu baik-baik lagi aman gitu untuk kebencanaan? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Iqbal, saya akan coba ulangi ya pertanyaannya dari Pak Zakaria yang ada di Kenten. Terkait dengan keberhasilan Karhutla dari tahun 2024-2025 ya. Nah, 2026 ini nanti seperti apa, Pak? Apakah nanti akan pengurangannya? Ya, syukur-syukur kalau misalkan zero begitu ya, Pak ya. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah sekarang ini tinggal berapa juta hektar lagi kawasan hutan kita yang tersisa begitu ya, dan bagaimana juga untuk penyelamatannya ke depan supaya wilayah kita ini aman dari kebencanaan karhutla. Silakan Pak Iqbal.
2: Baik Mbak, Pak Zakaria, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk keberhasilan sendiri, kita keberhasilan bersama dan juga keterlibatan dari masyarakat. Kalau kita lihat di tahun 2023 itu ada sekitar 2.571 kejadian kebakaran di wilayah Sumsel, yang mana itu menurun di 2024 menjadi 1.506 kejadian, dan juga di 2025 itu menurun lagi menjadi 968 kejadian. Nah, dari 2023, 2024, 2025 kita memang trennya menurun, dan ini merupakan keberhasilan kita bersama, termasuk juga ini juga faktor kesadaran dari masyarakat. Karena tanpa kesadaran masyarakat, kebakaran ini akan terus berulang ketika musim kemarau terjadi. Nah, untuk di tahun 2026 ini tentunya kita berharap keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya terus dapat kita pertahankan, dan juga kesadaran masyarakat akan terus bisa bertambah, walaupun tadi seperti yang disampaikan Pak Nandang, untuk di tahun 2026 ini ada potensi El Nino yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Tentu El Nino ini mengakibatkan akan dampaknya akan lebih kering musim kemaraunya dan akan lebih lama. Nah, tentu selain itu juga tadi yang ditanyakan untuk luas lahan terbakar, berapa jumlah kondisi hutan kita. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanyakan dengan teman-teman dari Dinas Kehutanan dan juga dari Dinas Perkebunan, Pak. Tapi yang jelas jumlah hutan yang ada di Sumatera Selatan yang alhamdulillah tidak terbakar itu masih sangat-sangat besar. Dan ini yang terus kita jaga, jangan sampai kondisi hutan yang ada di Sumatera Selatan ini menjadi kebakar. Tentu tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Itu Mbak.
1: Baik, sudah dijawab pertanyaannya ya Pak Zakaria. Nah, kalau kita berbicara soal siap siaga atau kesiapan peralatan dan personil di masing-masing daerah saat ini, Pak, apakah sudah dalam kondisi 100% atau juga kita masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi begitu, Pak?
2: Ya, untuk peralatan sendiri alhamdulillah kita terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk peralatan penanggulangan bencana karhutla ini, dan alhamdulillah untuk peralatan kita saya rasa cukup, dan personil juga kita dibantu oleh teman-teman dari TNI, Polri, Manggala Agni serta yang lainnya, sehingga penanganan karhutla ini bisa semakin maksimal.
1: Baik, kami ke Pak Nandang ya. Pak Nandang, ada pengaruh fenomena global seperti El Nino atau La Nina terhadap potensi karhutla tahun ini, Pak?
3: Ya, potensi pengaruh potensi El Nino tadi sudah kami sampaikan ya, di bulan April kemarin kami gencar bersosialisasi kepada teman-teman di stakeholder di Sumatera Selatan bahwasanya prediksi untuk musim kemarau di tahun 2026 ini akan berdampak ditambah dengan adanya fenomena El Nino yang terjadi di Laut Pasifik dengan kategori yang semula pengamatan kami itu adalah lemah sampai dengan moderate, namun dasaran di April kemarin dengan data terbaru yang kami telah dengan model yang kami terbaru ini data yang berhasil kami dapatkan adalah El Nino di tahun 2026 ini kategorinya meningkat menjadi moderate hingga kuat. Ini artinya potensi untuk musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih kering dan lebih panjang, dan ini juga kita menganalogikan seperti tahun-tahun sebelumnya di 2023 yang kategori El Nino itu kuat sehingga menyebabkan potensi hotspot dan fire spot cukup banyak dan cukup sangat mengganggu di wilayah Sumatera Selatan, dan ini harus kita antisipasi agar wilayah Sumatera Selatan bebas asap di tahun 2026 demikian.
1: Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya Pak Nandang dan Pak Iqbal. Kita break dulu dan pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Nanti kita akan kembali lagi, masih akan terus membahas ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait dengan jelang kemarau 4 daerah di Sumatera Selatan siaga karhutla. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mbak, halo.
7: RRI, Radio Tanggap Bencana.
8: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
7: RRI, Radio Tanggap Bencana.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Kita masih akan terus membahas mengenai jelang kemarau 4 daerah di Sumsel siaga karhutla. Nah, kami juga ajak Anda terus ya untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 0821792790, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pak Nandang masih bersama kami via Zoom ya. Pak Nandang Pangaribowo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumsel. Dan mohon izin nih Pak Nandang dan juga pendengar ya, Pak Iqbal, kalau sampai BPBD Provinsi Sumatera Selatan harus mengakhiri perbincangan kita karena beliau harus segera menuju ke Sumsel 1 ya, kalau tidak salah ya, untuk rapat terkait dengan banjir seperti itu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Nandang. Ini masih membahas mengenai jelang kemarau 4 daerah di Sumsel ini siaga karhutla, tapi saya akan tanyakan juga begitu ya Pak Nandang ya. Sebenarnya dari BMKG sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menyampaikan informasi cuaca dan juga peringatan dini ke masyarakat? Karena sepertinya ya Pak ya, masih ada juga beberapa masyarakat yang kadang abai dengan peringatan dini yang sebenarnya sudah kita sampaikan gitu kan ya. Jadi terkesan nanti pas di lapangan malah kita jadinya kayak gerasak-gerusuk duluan, padahal sebelumnya BMKG sudah menyampaikan ada peringatan dini sebelumnya gitu. Silakan Pak.
2: Ya, baik ya. Terima kasih Mbak Tata ya. Tantangan terbesarnya memang terjadi pada masyarakat yang berada di daerah-daerah ya, yang kekuatan sinyal ya, kekuatan sinyal sulit didapat. Ini mungkin masyarakat kurang mendapatkan informasi yang telah banyak kami sampaikan, baik dari platform website, dari handphone, dari medsos, dan dari media elektronik seperti RRI, TRI di wilayah Sumatera Selatan. Ini kami selalu lakukan untuk mensosialisasikan terkait peringatan dini dan informasi-informasi lainnya kepada masyarakat. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi kami. Bahkan kami juga selain melalui teknologi digital, kami juga ada kegiatan yang namanya SLI, sekolah lingkungan. Kalau datang ke teman-teman di daerah, di masyarakat, desa-desa, yang terutama teman-teman pertanian yang daerah-daerah yang sulit juga dijangkau oleh sinyal, kami datangi untuk bersosialisasi, untuk menghimbau kepada masyarakat tersebut untuk selalu mengakses informasi dari BMKG dimanapun berada, sehingga masyarakat dapat waspada terhadap potensi bencana yang terjadi di daerah masing-masing. Demikian data-data.
1: Ya, nah untuk data hotspot yang dipantau begitu ya, ini bagaimana dengan data hotspot yang dipantau dan juga bagaimana validasinya di lapangan begitu Pak Nandang?
2: Ya, untuk data hotspot yang kami pantau, kami hanya melihat dari citra satelit yang kami miliki, dari juga satelit aplikasi Spartan yang kebetulan juga teman-teman dari kehutanan, BPBD dan teman-teman stakeholder yang lainnya, BHP juga memantau informasi tersebut. Ini kami juga berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Jadi hotspot yang kami pantau ini adalah dalam bentuk hotspot pantauan dari satelit. Jadi untuk realnya, untuk kondisi lapangannya, kami selalu berkoordinasi, terutama teman-teman dari BPBD Provinsi dan BPBD daerah ini berkoordinasi untuk verifikasi lapangan, dibantu oleh teman-teman TNI Polri biasanya untuk mengecek tingkat kondisi hotspot yang terpantau di aplikasi Spartan tersebut, di kondisi tingkat hotspot tersebut di nilai itu tingkat kepercayaannya di atas 50%, itu biasanya teman-teman dari TNI Polri memantau, dan BPBD daerah juga mengecek ke kondisi lokasi yang ada hotspot tersebut dan akan validasi bahwasannya di daerah tersebut apakah benar ada hotspot atau sudah menjadi fire spot. Namun demikian, yang kami pantau kalau titiknya sudah validasinya di aplikasi itu nilai tingkat kepercayaan yang di atas 80%, itu dapat dipastikan titik tersebut sudah menjadi fire spot dan divalidasi di lapangan itu pasti sudah menjadi titik api yang harus segera dipadamkan. Dan antisipasi tersebut itu selalu kami lakukan mulai dari hotspot yang nilainya akurasinya itu di atas 50% untuk melihat dan mencegah agar wilayah tersebut tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat juga membantu teman-teman dari Mangga Lakmi, TNI Polri yang berada di lapangan untuk dapat menjaga kondisi di daerahnya masing-masing agar tidak timbul hotspot tersebut demikian.
1: Baik. Nah, untuk wilayah di Sumsel sendiri gitu ya Pak Nandang, apakah ada wilayah di Sumsel ini yang masih relatif aman dari potensi karhutla berdasarkan memang perkiraan teman-teman BMKG ya, terutama dari tantangan menghadapi El Nino ini?
2: Ya, maaf Mbak, kurang jelas.
1: Ya, jadi di wilayah kita ini ya Pak ya, apakah memang ada wilayah di Sumsel ini yang masih relatif aman lah dari potensi karhutla berdasarkan perkiraan BMKG?
2: Ya, sebenarnya untuk risiko karhutla saat musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan itu hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan berisiko ya untuk sembuhnya hotspot dan karhutla. Namun demikian daerah-daerah yang paling berisiko tadi sudah disampaikan ada sekitar salah 6-nya itu ada Oki, lalu ada Musi Banyuasin dan Banyuasin, lalu ada Muara Enim. Jadi ini daerah-daerah di mana lahan gambut tersebar luas parahnya di wilayah Sumatera Selatan bagian timur atau daerah-daerah yang landai. Dan untuk daerah-daerah yang notabene masih dalam kategori bisa dibilang lebih aman dari wilayah yang kita sebutkan tadi itu biasanya daerah-daerah di wilayah Sumatera Selatan bagian barat. Yang notabene daerah-daerah tersebut itu daerah-daerah gundul yang memiliki sumber air yang cukup banyak dan daerah-daerah dengan tingkat kelembaban yang cukup tinggi sehingga di mana bila terjadi hotspot daerah-daerah tersebut itu kelembaban yang terjadi itu bisa sedikit banyak membantu meringankan atau menghilangkan hotspot yang ada di daerah tersebut karena daerah-daerah dataran tinggi tersebut biasanya sangat mudah terjadi hujan di daerah-daerah tersebut. Demikian.
1: Nah, lalu bagaimana menyinergikan antara data klimatologi begitu ya Pak Nandang ya dan kebijakan lapangan agar bisa lebih dioptimalkan, Pak?
2: Ya, kami menyinergikannya dengan selalu berkoordinasi. Berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder di Sumatera Selatan khususnya dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPBD provinsi, BPBD daerah, ini kami koordinasikan dan teman-teman termasuk dari teman-teman stakeholder yang terkait seperti kanan, LHP, kalau ada BBS, teman-teman MPU, kita selalu berkoordinasi untuk mensosialisasikan updating data selalu kita sampaikan tiap 10 harian sehingga teman-teman yang berkecimpung atau yang berada di tim Satgas ini akan selalu mendapatkan update terus. Melalui grup-grup WA juga kami terus sampaikan bahwasanya di grup-grup Pusdalop yang ada di wilayah Sumatera Selatan itu hampir seluruh stakeholder ada di sana, semua termasuk pertanian dari semua sektor itu ada. Dan kami selalu sampaikan data-data kami setiap 10 hari, bahkan data-data untuk pinjam-pinjamannya yang teman-teman buat dari teman-teman BMKG di Samet SMB 2 itu juga bahkan tiap hari, tiap pagi kami sampaikan untuk di-update datanya agar masyarakat bisa sampaikan melalui pemerintah daerahnya. Demikian. Dan inilah yang kami upayakan dari digital dan dari media digital, dan ini tadi sampaikan tantangannya memang untuk daerah-daerah yang sulit sinyal yang mungkin data kami ini belum salurkan ke daerah-daerah tersebut. Ya.
1: Baik, nah kita berbicara kondisi saat ini begitu ya Pak Nandang ya, kita sudah memasuki musim kemarau begitu ya, tetapi memang masih juga ada potensi turun hujan yang bahkan juga cukup deras begitu ya Pak Nandang ya, sehingga kita tahulah beberapa hari yang lalu juga ada beberapa genangan di wilayah, bahkan juga banjir gitu di wilayah Palembang dan sekitarnya ya. Nah kondisi ini kalau teman-teman BMKG menyebutnya seperti apa nih Pak Nandang? Kalau masyarakat umum juga kan ini sering digalaukan oleh situasi seperti ini ya Pak. Maksudnya katanya kemarau, tapi ini hujan deras masih banjir. Padahal sebenarnya kita tahu walaupun kemarau kan nggak melulu soal kekeringan ya. Potensi hujan masih akan terus tetap ada. Gimana itu Pak?
2: Ya. Baik. Untuk kejadian di bulan April lalu yang banyak terjadi genangan, memang di saat bulan April itu di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan data statistik kami, normalnya itu adalah puncak musim hujan kedua di wilayah Sumatera Selatan yang terjadi pada Maret dan April. Dan curah hujannya di bulan April memang masih cukup tinggi di kisaran 300 sampai dengan 400 mm tiap bulan. Dan itu memang sudah diprediksi di April curah hujan masih cukup banyak dan cukup tinggi. Hampir di seluruh Sumatera Selatan itu curah hujan tinggi terjadi. Dan kita lihat bahwasannya di Kota Palembang terjadi kemarin di bulan April itu terjadi genangan yang cukup banyak beberapa hari saat di bulan April tersebut. Namun demikian prediksinya di bulan Maret ini curah hujannya tetap ada dalam kategori sedang, namun demikian terus akan menurun seiring dengan masuknya musim kemarau yang diprediksi puncak kemarau juga terjadi pada bulan Juli hingga Agustus di tahun 2026 ini. Dan kami juga mencatat bahwasannya di wilayah Sumatera Selatan ini di musim kemarau ini akan terlihat jelas penurunan curah hujannya, karena dibandingkan dengan bulan-bulan musim hujan ini curah hujannya pasti akan sangat minim. Lalu juga kenapa di saat ini di Mei masih ada hujan, tadi sudah kami sampaikan bahwasannya di bulan ini curah hujannya diprediksi masih dalam kategori sedang. Namun demikian di beberapa wilayah di Sumatera Selatan ini akan secara berangsur akan menurun curah hujannya sering masuknya awal musim kemarau. Demikian Mbak.
1: Baik. Nah, saya akan bacakan dulu WA yang masuk. Ini sudah ada dari 082179 58 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya. Selamat pagi Pak Nandang. Saya ingin tanyakan ya, jadi sebenarnya kita masyarakat ini harus siaga yang seperti apa juga untuk benar-benar bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik ini untuk soal banjir maupun soal kebakaran hutan dan lahan. Ya, silakan Pak Nandang.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaan dari WA ya.
1: Iya, via WA atau, Pak.
2: Baik, untuk antisipasi terkait banjir, memang kemarin di musim hujan hendaknya masyarakat juga cukup mengetahui ya, kalau di musim hujan itu curah hujannya cukup banyak dan cukup tinggi. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan yang dapat menyebabkan selok-selokan di daerahnya itu tersumbat. Dan ini juga kami selalu mengimbau kepada pemerintah daerah agar dapat membersihkan ya drainase-drainase untuk kota kabupatennya agar saat hujan berlangsung itu tidak sempat tergenang. Ini dapat langsung teralirkan ke sungai-sungai kecil atau kali yang dapat meredam kejadian genangan yang ada di kota-kota atau di kabupaten yang terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi tersebut. Lalu juga untuk kemarau ini kenapa sering terjadi kebakaran dan lahan ya, ini terus menghurau pada dasarnya di kejadian-kejadian El Nino, bahkan saat musim kemarau yang terjadi El Nino lanina lemah yang latarnya juga membantu untuk karhula, pemadaman karhula, ini juga tetap kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jadi sebenarnya kami terus berkoordinasi ke teman-teman stakeholder untuk mengupayakan sosialisasi bahwasanya api itu biasanya tidak turun sendiri. Jadi lahan yang sudah kering ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan terjadi sulutan api ini yang dapat menyebar luas saat musim kemarau berlangsung. Dan ini kalau monitoring dan pantauan patroli ini tidak dilaksanakan, dan ini akan dapat menyebar luas. Dan masyarakat biasanya kalau dipantau terus ini akan terutama ya masyarakat yang ada di lapisan di lapangan ini bisa membantu juga untuk memantau agar daerahnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini dapat mencegah seminim mungkin daerah tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan wilayah Sumatera Selatan akan zero asap dan zero hotspot. Demikian.
1: Baik. Pak Nanang, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait apa yang sudah kita perbincangkan selama kurang lebih 55 menit kebelakang? Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Teta. Untuk masyarakat, kami tetap mengimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung. Sudah ketahui, musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih kering, lebih panjang, dan lebih panas. Tentunya juga masyarakat diimbau untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan. Jika beraktivitas di luar ruangan, ini hendaknya memakai pelindung tubuh dan minum air mineral yang cukup banyak untuk menjaga kondisi tubuh tersebut. Dan kita ketahui kalau musim kemarau berlangsung, biasanya debu-debu akan meningkat, dan kami perlu juga untuk menjaga kesehatan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan kami terus mengimbau bantu pemerintah daerah, bantu masyarakat Sumsel untuk mengawasi daerah-daerahnya agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2026 ini. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, narasumber kita Nandang Pangaribo, Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi, Stasiun Klimatologi Sumsel. Terima kasih banyak Pak Nandang, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak dengan pembahasan berikutnya, dan mudah-mudahan ya zero karhutlah lah ya, insya Allah ya, amin. Baik, terima kasih Pak Nandang, sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Terima kasih RRI, selamat pagi.
1: Pagi, baik pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama Kelaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. M. Iqbal Ali Syahbana, SST PMM, serta Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumsel, Nandang Pangaribo, Eskom, jelang kemarau 4 daerah di Sumsel, siaga karhutla. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital, serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, dari perbincangan pagi ini kita juga belajar satu hal ya, karhutla ini bukan sekedar bencana, tetapi cerminan dari kesiapan kita semua juga. Musim kemarau mungkin tidak bisa kita cegah, tapi kebakaran seharusnya bisa kita hindari ya. Jangan tunggu api membesar baru kita bergerak, karena saat itu terjadi, yang kita hadapi bukan hanya asap, tapi kerugian yang jauh lebih besar. Saya Tata Edin, sedemikian Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini.
0: Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta pagi ini. Pagi ini kami akan sampaikan cek fakta mengenai akun WhatsApp pendaftaran PT POS Indonesia 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim PT POS Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi ya nomor WhatsApp yang dicantumkan. Nah, unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik minat pencari kerja. Faktanya, ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Jadi PT POS Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi atau akun media sosial tidak resmi. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan. Demikian cek fakta pagi ini, dan selanjutnya tetaplah bersama kami. Kami akan hadirkan Halo RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: dikali usin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi, kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui live chat aplikasi RRI Digital. Dan sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang terhubung di program Halo RRI pada hari ini, ada informasi dari KAI, dari penumpang yang memadati stasiun Kertapati Puncak arus balik May Day. Libur akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional ini dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api khususnya di wilayah Sumatera Selatan hingga Lampung. Momentum ini pendengar mendorong lonjakan penumpang yang signifikan. PT KAI Divre 3 Palembang memprediksi puncak arus balik libur panjang tersebut terjadi pada hari Minggu 3 Mei 2026. Tingginya mobilitas terlihat dari banyaknya penumpang yang kembali ke kota asal mereka masing-masing. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan peningkatan jumlah pelanggan sudah tampak sejak pagi hari. Kepadatan terlihat di stasiun Kertapati sebagai salah satu stasiun utama. Stasiun Kertapati melayani sekitar 1.296 penumpang yang berangkat menggunakan KA Raja Basa tujuan Tanjung Karang dan KA Bukit Serelo. Kedua kereta ini menjadi pilihan utama masyarakat. Sementara itu pendengar di stasiun Lubuk Linggau yang merupakan stasiun akhir wilayah Divre 3 Palembang, jumlah penumpang naik tercatat sebanyak 780 pelanggan. Angka ini diperkirakan masih akan bertambah. Penambahan jumlah penumpang ini dipicu oleh keberangkatan KA Sindang Marga pada malam hari dan kereta ini dijadwalkan berangkat dari Kertapati menuju Lubuk Linggau pukul 20.15 waktu Indonesia Barat serta sebaliknya pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Jadi selama periode libur panjang May Day sejak 30 April hingga 3 Mei 2026, tercatat sebanyak 20.888 pelanggan telah melakukan pemesanan tiket. Jumlah tersebut mencapai 144% dari kapasitas yang disediakan. Dan kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Saat ini kita sudah terhubung juga bersama salah satu pendengar. Pro 1, selamat pagi. Pro 1, selamat pagi. Terputus ya, kita masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa apa di mana, Bapak? Dengan siapa? Iya.
1: Apa kabar kita pagi ini?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Dari kawasan jalan tol Musilimo.
0: Dari Musilima dengan Bapak apa?
1: Putra Kelana.
0: Baik, dengan Pak Putra Kelana. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Putra?
1: Kabarnya Alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan Pak Putra untuk menyampaikan keluhannya di Halo RRI pada hari ini.
1: Nah, kita menyampaikan

0: keluhan sedikit. Kita ini kan tinggal di Gandus, daerah Sungai Penang. Nah, jalan arah masuk dari pasar Gandus itu kan ke dalam, itu sampah pinggir jalan itu kadang numpuk. Memang diambil tukang sampah itu kan, nah, cuman tidak habis. Nah, jadi kalau kita lewat tuh baunya bukan main itu. Nah, kalau bisa tuh pihak dinas, tukang-tukang man sampah itu kan dibersihnya habis gitu kan.
1: Ya.
0: Nah, jadi tidak ada sisa lagi. Kalau sisanya kadang cuma dimuat separuh, tinggal separuh, macam gunung itu di pinggir jalan.
1: Baik, untuk lokasi tepatnya di Gandus, daerah Sungai Tenang di jalan arah masuk pasar Gandus, Pak ya?
0: Iya.
1: Baik, itu saja Pak Putra.
0: Itu deh.
1: Baik Pak Putra, nanti akan kami segera tindak lanjuti terkait keluhan Pak Putra ya.
0: Oke lah, buat Mbak Pina, kebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pendengar dari Putra Kelana di Musi 5 yang mengeluhkan di daerah Gandus, tepatnya di Sungai Tenang, jalan arah masuk di pasar Gandus, terdapat sampah di pinggir jalan yang menumpuk, jadi jika kita melintas di jalanan tersebut memunculkan bau yang tidak sedap. Kami akan segera menindaklanjuti keluhan dari Pak Putra ini ke pihak yang terkait. Dan kami masih ajak Anda juga pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan di Halo RRI pada hari ini. Di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kembali sembari menunggu penelpon ataupun terhubung bersama salah satu pendengar, informasi selanjutnya yaitu dari kloter 9 yang masuk asrama haji. Jadi operasional embarkasi Palembang ini terus berlangsung dengan kedatangan ratusan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9. Para jemaah diterima di Aula Asrama Haji, Sumatera Selatan pada hari Minggu 3 April 2026. Setibanya di asrama, para jemaah langsung menjalani serangkaian proses pemeriksaan akhir. Selain itu, mereka juga mengikuti pemantapan kesiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Kloter 9 ini merupakan gabungan jemaah dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas Utara. Selain itu, terdapat pula sebagian jemaah yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Khusus jemaah asal Bangka Belitung, mereka tidak menginap di Asrama Haji Sumatera Selatan. Rombongan tersebut dijadwalkan langsung bergabung di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pendengar, seluruh jemaah kloter 9 direncanakan berangkat bersama menuju Arab Saudi pada hari Senin sore pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini embarkasi Palembang telah memberangkatkan jemaah hingga kloter 8 dengan total 3.541 orang. Jumlah tersebut pendengar terdiri dari jemaah asal Sumsel, Bangka Belitung, serta petugas kloter. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik. Ia menekankan bahwa jemaah harus mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah. Dan di Halo RRI pada hari ini kita kembali tergabung bersama salah satu pendengar. Pro 1, selamat pagi.
2: Pro 1, Mbak Pina.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Sama Pak Azhari di Sekayu.
1: Baik, silakan Pak Azhari.
2: Ini, Pak, saya ada keluhan kan. Saya kan peninggal orang tua kan, satu bidang tanah kan. Nah, jadi kan saya kan punya segel asli kan, tahun 1980. Kemudian, orang yang dekat rumah saya kan, dia membuat surat baru. Nah, apakah solusinya, Pak?
1: Baik. Jadi keluhan dari Pak Azhari mempunyai satu bidang tanah, tetapi orang terdekat di rumah Pak Azhari sudah membuat surat tanah tersebut, Pak ya?
2: Ya, tapi dia kan surat palsu.
1: Baik, Pak.
2: Ya kan palsu kan tidak ada tanda tangan orang tua saya.
1: Baik, baik.
2: Saya kan ada kan?
1: Mm-hmm.
2: Nah, bagaimana kan solusinya?
1: Baik, Pak. Untuk keluhan dari Pak Azhari ini nanti akan segera kami tindak lanjuti ke pihak terkait. Nanti akan kami informasikan kembali ya Pak Azhari.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Halo RRI pendengar dan setelah ini kita akan kembali lagi masih di Halo RRI bersama Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, halo RRI, kembali hadir untuk Anda. Silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait pelayanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Hubungi kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Sembari menunggu penelpon dan pendengar yang bergabung, berikut informasi selanjutnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menghadiri sarasehan bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan para pemangku kepentingan di Palembang. Kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional ataupun May Day 2026 di Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forkopimda dalam merespons berbagai isu ketenagakerjaan. Isu yang menjadi perhatian antara lain pemutusan hubungan kerja, jaminan kesehatan, hingga perlindungan bagi pekerja di sektor informal. Ia juga memastikan bahwa aspirasi terkait fasilitas organisasi buruh menjadi perhatian khusus bersama Kapolda dan Pangdam dalam mewujudkan visi Sumsel Maju untuk Semua. Ketua SPSI Sumatera Selatan Zainal Arifin Munhab menyampaikan apresiasi atas perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Ia juga menilai pendengar dukungan yang diberikan termasuk bantuan sembako dan ambulans operasional menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada pekerja. Sarasehan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah, serikat pekerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Sumatera Selatan. Dan pendengar selanjutnya masih terkait dengan May Day. Suasana penuh kebersamaan dan kehangatan terasa di halaman gedung DPRD Sumatera Selatan pada hari Jumat, tepatnya 1 Mei 2026. Ini saat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Selatan bertemu langsung dengan para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional ataupun May Day. Momentum ini tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan para pekerja. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tampak menyapa dan berdialog langsung dengan para buruh yang hadir, serta mendengarkan berbagai aspirasi dengan penuh perhatian. Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menegaskan buruh merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan bagi para pekerja di Sumatera Selatan. Para buruh yang hadir pendengar menyambut baik kehadiran langsung Gubernur dan jajaran Forkopimda Sumatera Selatan dalam peringatan tersebut. Mereka berharap komunikasi antara pemerintah dan pekerja dapat terus terjalin sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara bersama. Peringatan May Day tahun ini di Sumatera Selatan berlangsung dengan suasana yang tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan. Jadi kebersamaan antara pemerintah dan buruh ini menjadi simbol penting bahwa kolaborasi merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan juga sejahtera.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Informasi selanjutnya pendengar, menyambut Piala Dunia 2022 ini Sumatera Selatan menggelorahkan semangat bola. Jadi gaung semangat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 ini mulai bergelora di bumi Sriwijaya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hadir langsung dalam dialog interaktif TVRI Sport bertajuk Bola Gembira menuju Piala Dunia bersama Gubernur Sumatera Selatan. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan, Evlianti Analisa, dan berlangsung meriah di kawasan Kambang Iwa pada hari Minggu kemarin, 3 Mei 2026. Di hadapan masyarakat yang tengah berolahraga, Herman Deru membagikan antusiasmenya terhadap cabang olahraga sepak bola yang menjadi favorit di berbagai kalangan. Menurutnya pendengar, sepak bola ini memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan olahraga lain karena sifatnya yang inklusif dan mudah dimainkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Herman Deru juga mengapresiasi peran televisi nasional yang memegang hak siar resmi, sehingga masyarakat di seluruh pelosok dapat merasakan euforia turnamen. Hal ini tentunya dinilai juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menggelorakan semangat sportivitas dan kemeriahan sepak bola di tanah air. Melalui kegiatan bola gembira ini, Herman Heru berharap demam Piala Dunia dapat memotivasi bibit-bibit muda atlet sepak bola di Sumatera Selatan untuk terus berprestasi dan memajukan olahraga nasional. Kita masih di Halo RRI Pendengar dan kami masih menunggu partisipasi Anda juga untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah

0: tok mana.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: 92,4 FM Persatuan dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan Anda sampaikan apa yang sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Pendengar, kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda ke pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda juga dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui live chat aplikasi RRI Digital. Dan sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang terhubung di Halo RRI pada hari ini, ada informasi berikutnya yang datang dari kasus baru HIV/AIDS di Sumatera Selatan. Ini masih ditemukan pendengar pada awal 2026. Dinas Kesehatan mencatat 217 kasus terbaru selama triwulan pertama tahun ini. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, pemerintah menilai angka tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Jadi, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan ini menyebut penanganan HIV/AIDS ini masih menghadapi tantangan besar. Salah satu persoalan utamanya adalah rendahnya deteksi dini. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Irma Tiara Rizki, menjelaskan, kasus HIV menyerupai fenomena gunung es. Banyak kasus diperkirakan belum terdeteksi di masyarakat. Menurut Irma, pendengar, data yang tercatat hanya sebagian kecil dari kondisi yang sebenarnya. Jadi pola penularan HIV di Sumatera Selatan ini didominasi hubungan seksual tanpa pengaman. Pergeseran pola terjadi dibanding era 1990-an yang banyak dipicu penggunaan narkoba suntik. Jadi kelompok usia penderita juga menunjukkan perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Kasus kini ditemukan pada usia remaja hingga kelompok yang produktif. Dinas Kesehatan terus memperkuat edukasi dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Screening juga dilakukan hingga tingkat puskesmas di seluruh kabupaten dan kota. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mempercepat deteksi dini pada kelompok beresiko. Pemerintah juga memperluas akses layanan pemeriksaan HIV. Dan Direktur Yayasan Intan Maharani, Syahri, mengatakan pendampingan komunitas terus dilakukan. Organisasi tersebut aktif mendorong masyarakat berani menjalani tes. Menurut Syahri, pemeriksaan awal penting untuk mencegah penularan lebih luas. Pemerintah juga memperluas layanan pengobatan antiretroviral ataupun ARV. Obat kini tersedia hingga tingkat puskesmas untuk memudahkan akses pasien. Meski layanan terus ditingkatkan, stigma sosial kini masih menjadi hambatan. Banyak juga pasien enggan terbuka dan tidak rutin menjalani pengobatan. Serta pemerintah juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya tes HIV sejak dini dan edukasi berkelanjutan dinilai menjadi langkah penting menekan penularan HIV. Dari HIV and AIDS, kita beralih ke potensi banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang masih menjadi ancaman utama di Sumatera Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi resiko bencana pada 2026. Fokus mitigasi ini diarahkan pada 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah menilai kesiapan sejak dini penting untuk mempercepat penanganan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan, Bobby Novian, menyampaikan kesiapan tersebut dalam dialog Palembang Menyapa yang disiarkan pada hari Senin 27 April 2026. Menurut Bobby, pendengar, BPBD Sumatera Selatan telah menyiapkan berbagai peralatan bencana. Kesiapan logistik dinilai penting untuk menghadapi situasi darurat. Ia menyebut kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada alat pendukung. Koordinasi lalu lintas daerah juga diperkuat melalui rapat daerah BPBD Kabupaten dan Kota. Menurut Bobby, sinergi antar daerah diperlukan agar penanganan berjalan dengan cepat. BPBD Sumatera Selatan juga memperkuat upaya mitigasi melalui edukasi masyarakat dan sosialisasi dilakukan terkait ancaman banjir, longsor, serta kebakaran hutan. Ia menjelaskan edukasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Oku Selatan Uliati Liska mengatakan, kesiapan dilakukan hingga tingkat kecamatan dan posko induk telah diaktifkan setelah arahan pimpinan daerah. Menurut Uliati, BPBD juga menempatkan pos pemantauan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau potensi longsor. Selain itu juga pendengar, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Selatan Galang Suganda menilai kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh. Penanganan bencana tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Menurut Galang, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mitigasi. Kita masih dalam program Halo RRI, pendengar yang hadir untuk Anda. Silakan jadi Anda sampaikan keluhan dan aspirasi terkait layanan publik, kesehatan, hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Hubungi kami di 0711369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
0: Sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Halo RRI adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang terkait dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, dan jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0711-369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990 serta melalui aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar dari Hari Peringatan Down Syndrome atau Bulan Kesadaran Autisme 2026. Di Kota Palembang yang menjadi ruang apresiasi bagi anak berkebutuhan khusus. Sebanyak 100 anak bersama orang tua mengikuti kegiatan yang digelar Forum Keluarga Spesial Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kesenian Palembang pada hari Minggu kemarin yakni 3 Mei 2026. Acara menghadirkan pentas seni sebagai wadah menampilkan kepemampuan peserta. Peringatan dibuka Kepala Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, M. Zaki Aslam. Sejumlah perwakilan dinas dan instansi turut menghadiri kegiatan tersebut. Forum Keluarga Spesial Indonesia Chapter Sumatera Selatan mengangkat tema apresiasi potensi tanpa batas anak-anak berkebutuhan khusus. Tema tersebut menekankan pentingnya ruang tumbuh bagi anak. Ketua Forkesi Sumatera Selatan Devi Wahyuni mengatakan kegiatan bertujuan menggali potensi. Forum ingin menunjukkan kemampuan anak melalui pendekatan seni. Menurut Devi, kegiatan tidak sekedar menjadi ajang hiburan. Acara juga menjadi sarana membangun kesadaran masyarakat. Ia menilai setiap anak memiliki kemampuan yang dapat berkembang. Dukungan lingkungan dianggap penting dalam proses tersebut. Menurut Devi, anak-anak diberi ruang dan menampilkan hasil pembelajaran. Peserta menampilkan beragam kemampuan seperti melukis dan teater. Penampilan lain mencakup menyanyi, membaca puisi, pantomim hingga tilawah Al-Quran. Berikir sebanyak 25 anak tampil langsung di atas panggung selama acara berlangsung. Karya peserta lainnya dipamerkan melalui galeri lukisan. Pameran karya menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Pengunjung juga dapat melihat hasil kreativitas anak dari berbagai bidang seni. Forkesi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan kegiatan serupa selama 2 tahun terakhir. Konsep acara tersebut berkembang dengan penambahan program edukatif. Tahun ini, panitia menambah pertunjukan teater dan pameran karya yang lebih terarah. Kegiatan diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Mendengar informasi dari pentas seni anak berkebutuhan khusus yang mewarnai peringatan autisme ataupun hari Down Syndrome ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI edisi hari Senin 4 Mei 2026. Anda dapat menghubungi kami kembali di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990 serta melalui aplikasi RRI Digital untuk menyampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga berterima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di program Palembang pagi ini. Dari pukul 5 hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI, ada Pak Azhari dan juga Pak Putra Kelana di Musi 5. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena selain ini akan kami hadirkan program Palembang siang ini bersama rekan kami, Esi Armisi dan Dela Wawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
9: Palembang siang ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Melanjutkan kembali rekan acara kami hadirkan menemani Anda di sepanjang siang ini di hari Senin 4 Mei 2026. Kami hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam pengarus utamaan gender dan juga inklusi dengan tema seputar sekolah pranikah Alpin. Berikutnya pendengar, tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 13 dan tentunya program Indonesia Banget yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini bersama saya Esi dan nanti juga akan bersama dengan rekan Dela.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: diskriminasi berbasis gender.
1: Dialog pengarus utamaan gender.
0: Segera Anda dengarkan dialog pengarus utamaan gender. Dialog pengarus utamaan gender.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan dialog pengarus utamaan gender. Untuk hari ini ya, di hari Senin 4 Mei 2026, saya Esi dan rekan Harullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tetapi juga tentang membangun komitmen, tanggung jawab, dan juga kesiapan dalam menghadapi kehidupan bersama. Di balik indahnya sebuah ikatan, terdapat peran besar yang harus dipahami dan dijalani dengan penuh kesadaran. Nah, tema yang kami hadirkan dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi untuk kesempatan siang hari ini adalah seputar sekolah pranikah Alpin. Anda nanti dapat bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung ya via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Baik, kami akan membahasnya tentu saja dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini. Pendengar, langsung saja sih sapa. Ini ada Mbak Eni Gusita, merupakan Ketua PW Alpin Sumsel, dan juga ada Mbak Aspi Zaitun, Dewan Pakar Alpin Sumsel. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat? Baik, kita kembali berjumpa ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Di segmen dialog pengarus utamaan gender dan inklusi untuk kesempatan siang hari ini. Baik, tentunya Mbak Eni dan juga Mbak Aspi, pendengar juga nanti kita silakan untuk bergabung juga ya melalui dialog ini. Dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Karena dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang.

0: atas
1: siarannya kita hari ini. Alhamdulillah nih, Sekolah Pranika Alpin kita baru launching nih Mbak, di tanggal 27 Maret kemarin, April kemarin. Iya. Jadi kita melihat kondisi ya pada saat ini, pernikahan di Indonesia itu banyak sekali persoalan-persoalan dari nyata di masyarakat terkait mengenai pernikahan dan ketahanan keluarga. Jadi melihat kondisi tersebut lah, maka cukup serius angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi sekali, sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak lah ya, khususnya ataupun dari BPS juga, dari MK juga, karena ujung-ujungnya nanti masalah perceraian balik ke sana penyelesaiannya. Nah, jadi kita lihat juga kenapa banyak sekali perceraian. Kita melihat bahwa banyak sekali pernikahan yang tidak dilandasi dengan ilmu, kesiapan mental, baik itu emosionalnya, spiritualnya, maupun finansialnya. Jadi dengan tidak memahami apa yang kita sebutkan tadi, sehingga nanti ujung-ujungnya ada konflik dan perceraian. Jadi di sana kita penilaian tersebutlah, maka kami dari Alpin dengan Bunda Aspi, kita sepakat kita mendirikan Sekolah Pranika Alpin, insyaallah.
2: Ya, bagaimana ini respon dari masyarakat baru saja di launching gitu ya? Bunda Aspi mungkin boleh menyampaikan seperti apa nih?
3: Ya, terima kasih ya Mbak Esi. Jadi kalau respon dari masyarakat itu ya karena baru launching ya, karena baru launching, kita belum juga mengadakan kegiatan-kegiatan. Ya, kita mengadakan kegiatan masih belum banyak kegiatan yang kita adakan, tapi kami optimis dengan adanya Sekolah Pranika ini, insya Allah nanti akan ada antusias ya, antusiasme dari masyarakat gitu ya, terutama orang tua, bahwa ternyata pernikahan itu perlu persiapan. Jadi bukan hanya sekedar oh sudah cukup usia gitu seperti itu ya, atau tadi kalau dikatakan Bu En mungkin ada secara finansial gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk sebuah pernikahan itu adalah ilmu pengetahuan gitu. Nah, dengan adanya nanti Sekolah Pranika ini, kami optimis masyarakat nanti akan menyambut baik dengan adanya Sekolah Pranika ini, karena ini kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus ya yang terjadi, walaupun itu mungkin bisa jadi tidak sampai kepada perceraian gitu ya, tapi terjadi konflik-konflik gitu dalam sebuah rumah tangga gitu, dengan tadi tidak adanya ilmu, tidak kurangnya kesiapan secara finansial, secara psikologisnya, secara kesehatan gitu, hanya terjadi banyak konflik gitu dalam sebuah rumah tangga gitu ya. Nah, dengan adanya konflik-konflik seperti itu, kami punya satu keyakinan bahwa nanti masyarakat akan menerima gitu ya, akan menerima program kami Sekolah. Ini, dan insya Allah juga mereka nanti akan siap untuk ikut ya Sekolah Pranika ini, karena rencananya kita juga akan menggandeng beberapa instansi ya, supaya kita bisa bekerja sama, karena kami yakin benar kami dari Alpin tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, karena kita kan akan melibatkan masyarakat banyak. Jadi nanti ke depan kita akan menggandeng instansi-instansi terkait yang memang punya hubungan kuat gitu tentang adanya pernikahan ini gitu.
2: Iya, ini kalau berbicara mengenai program, pasti Alpin juga sudah punya programnya ya. Betul. Alpin Sumsel untuk mempersiapkan generasi muda untuk mempersiapkan diri ya, meraih pernikahan yang berkualitas. Tentunya apa saja program yang ada nih Mbak En?
1: Oh saya ya, tadinya mau nyebut Bunda nih. Jadi kita di dalam Sekolah Pranika Alpin itu nantinya akan memberikan edukasi yang pasti ya, mengenai pengenalan diri, kemudian apa itu tujuan pernikahan, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik di dalam rumah tangga. Kemudian dari kita juga, Sekolah Pranika Alpin juga akan memberikan pendidikan mengenai agama dan moralnya, dan juga tentu kita akan memberikan pendidikan edukasi mengenai pengolahan finansial, manajemen keuangan dalam rumah tangga, kemudian fikihnya, yang penting fikihnya juga. Jadi program-program itu kita ada 5 program yang nantinya akan kita berikan secara bertahap kepada generasi muda yang siap menikah, yang pasti itu yang kita harapkan kita. Jadi apapun nanti, karena program

0: masalah pernikahan ini satunya berkait semua, Mbak. Tidak hanya masalah keuangan, emosionalnya, tapi memang semuanya satu kesatuan. Yang lebih penting tadi fikih, yaitu mengenai menikah itu berdasarkan agama yang pastinya.
1: Ya. Gitu. Nah, ini siapa saja yang boleh mengikuti program ini, Mbak En juga Bunda Aswi?
2: Ya, yang bisa mengikuti ini ya tentunya setiap orang yang siap untuk menikah gitu ya. Yang batasan usianya sebenarnya tidak kita batasi, minimal berapa, karena sekarang itu kan dengan informasi yang sangat mudah didapatkan oleh generasi muda. Jadi itu kita berharap bahwa nanti yang bisa mengikuti ini ya tadi tidak ada minimal usia. Bisa misalnya yang jelas mereka sudah tahu oh bahwa akan ada pernikahan gitu. Nah, pada saat mereka sudah tahu bahwa akan ada pernikahan ya bisa aja mereka ikut sekolah ini gitu. Jadi tidak dibatasi kalau untuk usia. Kemudian untuk gender itu ya insya Allah nanti bisa laki-laki, ya, perempuan. Karena kan sebuah institusi keluarga itu kan tidak melibatkan satu pihak ya, bukan hanya perempuan saja gitu, tapi laki-lakinya juga ya, harus punya ilmu gitu. Maka mungkin nanti bisa jadi di program-program berikutnya sekolah pranikah ini juga ada, mungkin kita akan memberikan pencerahan gitu kepada orang tua yang anaknya memang akan menikah gitu ya, supaya mereka bisa memberikan wawasan juga gitu kepada anak-anak mereka. Kadang mungkin generasi muda tidak siap untuk mengikuti sekolah pernikah gitu. Nanti mungkin kita bisa libatkan orang tuanya gitu seperti itu.
1: Oke, sosialisasi yang dilakukan sudah seperti apa?
0: Ya, sebetulnya kita belum terjun ke lapangan sih Mbak ya, karena kita baru 27 April kemarin, baru seminggu katakanlah ya, belum. Tapi kita tadi kata Bunda udah bilang, kita optimis nih bisa berbuat banyak lagi untuk masyarakat di sekitar kita, terutama di Sumsel ya. Jadi memang next ke depan kita sudah awalnya nanti kita akan mendatangi katakanlah kecamatan nih, karena di kecamatan ada KUA-nya nih. Ya mungkin kita kerjasama dengan pihak KUA di kecamatan masing-masing. Ya kita diberikan waktu ya Bun ya untuk sosialisasi mengenai sekolah pranikah Alpin ini. Mungkin itu Mbak langkahnya yang pertama.
1: Oke, nah ini kalau kita lihat gitu ya kondisi yang ada saat ini, Bunda Aspi juga Mbak En mungkin mengamati tren perceraian yang terjadi beberapa waktu ini gitu ya, beberapa tahun terakhir ini. Mungkin ada catatan dari apa yang dilihat atau apa yang terjadi di masyarakat saat ini?
0: Oh Bunda, silakan. Iya.
2: Sejauh pengamatan kami ya, kenapa kami akhirnya pengen sekali gitu ya membuat sekolah pranikah ini gitu. Ada beberapa catatan yaitu yang kami garis bawahi gitu ya. Bahwa yang pertama itu adalah ternyata tadi menikah itu bukan hanya sekedar kesiapan usia gitu ya. Tapi yang paling pokok itu adalah kesiapan ilmu. Tadi sudah disebutkan oleh Bu En, bahwa kesiapan ilmu itu antara lain kesiapan ilmu dalam segi komunikasi, secara finansial gitu, psikologisnya gitu ya, emosionalnya gitu, semuanya perlu dipersiapkan gitu. Nah, dengan tidak adanya kesiapan-kesiapan ini, maka sering kali terjadi di sebuah rumah tangga itu konflik gitu. Mungkin awalnya konflik kecil, itu yang kami amati ya, kami lihat di lapangan. Awalnya konflik kecil gitu. Tapi lama-lama konflik kecil itu karena tidak diselesaikan, karena tadi tidak punya ilmunya tadi ya, karena tidak diselesaikan, akhirnya konflik tadi berkembang gitu, menjadi sebuah konflik yang besar gitu. Tadi karena tidak bisa mengendalikan diri secara emosional, maka terjadilah KDRT gitu. Dan yang kami amati di lapangan itu kadang KDRT itu tidak hanya dilakukan oleh seorang suami kepada istri, tapi bisa juga sebaliknya gitu. Bisa juga sebaliknya. Kenapa?
0: Iya.
2: Iya, kenapa? Ya itu tadi karena ya tadi ya ilmunya ya, ilmu pranikah, ilmu pernikahan secara umum tidak begitu dikuasai. Kemudian secara agamanya gitu ya, di mana ada hak kewajiban gitu ya. Kan setiap sebuah pasangan gitu ya, sebuah pasangan itu kan pada saat mau menikah idealnya mereka sudah tahu hak dan kewajiban masing-masing. Nah, pada saat mereka tidak paham dengan hak dan kewajiban, tapi yang mereka kedepankan itu hanyalah hak gitu, bukan kewajiban, akhirnya konflik-konflik itu pun mencuat gitu. Konflik-konflik itu muncul dalam sebuah rumah tangga. Nah, itu yang kami amati gitu ya. Itu yang kami amati di lapangan itu seperti itu. Dan kalau konflik ini terus berlanjut didiamkan gitu ya, tidak ada yang memberikan solusi, tidak ada pihak ketiga. Apalagi kalau pihak ketiganya itu mereka malah melibatkan orang tua gitu ya. Nah, karena kita tahu kalau orang tua itu kan biasanya agak kurang objektif gitu ya. Mereka sifatnya ya subjektif. Mereka akan memihak ya mana yang punya mereka gitu ya. Kalau orang tua perempuan ya dia memihak kepada istri. Kalau orang tua laki-laki ya dia memihak kepada sang suami gitu. Nah, jadi itu yang kami lihat di lapangan, konflik-konflik seperti itu yang kami amati gitu. Dan konflik itu tadi ya, makin membesar gitu kan. Akhirnya terjadilah tadi yang paling tidak kita inginkan sebenarnya, akhirnya terjadilah perceraian gitu.
0: Jadi gini Mbak, trennya itu Bun, kita lihat ya Bun ya, pernikahan katakanlah di Indonesia ya khususnya, itu mungkin kenapa perceraian terlalu tinggi saat ini Bun, yeah. Terus kemudian apa namanya, perceraian itu yang menggugat perempuan
1: ya, yeah.
0: Dari statistik itu perempuan paling banyak yang menggugat. Kemudian saya lihat perkembangan pernikahan itu melonjak pada saat pandemi. Mungkin pada waktu itu pun yeah. Karena pandemi banyak kepala rumah tangga yang PHK, tidak bekerja, sehingga tidak ada income yang masuk gitu kan. Sehingga ya lagi-lagi ibu-ibu makan aja susah gitu kan, yeah. Akhirnya menggugat perceraian. Jadi memang trennya meninggi karena memang masalah ekonomi itu yang pencetusnya. Tren yang tertinggi itu.
1: Oke, okay, masalah ekonomi. Apa sarannya nih Bunda Aspi juga Mbak En gitu ya, untuk masalah atau kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi ini seperti apa nih? Karena apa namanya, ini juga menjadi satu faktor tertinggi gitu ya dalam sebuah kasus perceraian. Mungkin ada saran dari Bunda Aspi Mbak En.
0: Sama Bunda juga ya. Betul. Jadi kalau menurut saya sih dilihat dari segi ekonomi, tentu saja kita tetap berpegang kepada rezeki itu Allah yang ngasih ya sebenarnya. Tapi kita harus tahu nih, tadi makanya di sekolah Pranika Alpin ini ada pembedidikan mengenai manajemen keuangan ya. Jadi kita ajarkan dengan berapapun income yang masuk, kita kasih tahu ke mereka, oh, ini harus ada posnya masing-masing. Jadi walaupun maaf nih, dari bapak-bapak ojol misalnya, mungkin dalam satu hari dapat 200.000 misalnya. Dari 200.000 itu ya kita ajarkan harus ada save-nya ke sini, ke primernya, ke sekundernya, dan ke kemewahan. Ya kemewahan itu bukan mau yang muluk-muluk ya. Artinya kalau mereka mau jalan bersama ke keluarga ke bakso, ada uangnya nih gitu kan. Jadi kita ajarkan mengenai pendidikan mengenai manajemen keuangan kepada mereka sehingga menghindari konflik-konflik ini. Kebanyakan ibu-ibu itu kan dapat uang bur langsung gitu kan, sehingga tidak berbekas uangnya. Si suami sudah capek-capek cari uang, kemana uangnya? Udah dibelikan itu, padahal sebenarnya bisa di manage. Nah, kita juga berharap, kita sudah punya program juga bahwa di dalam sekolah pranikah ini ada kita memberdayakan perempuan. Jadi seorang calon istri katakanlah, akan kita kasih pemahaman bahwa perempuan itu harus berdaya, harus mandiri, tidak hanya menunggu apa dari suami, tapi mungkin di zaman teknologi sekarang masih banyak yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang istri nantinya.
1: Gitu. Oke, Bunda Aspi menambahkan.
2: Saya tambahkan sedikit. Jadi tadi kalau insya Allah ya di Alvin itu ada manajemen keuangan, mungkin juga nanti insya Allah kita juga akan ada program-program tadi kata Mien, pemberdayaan. Jadi pemberdayaan secara ekonomi, nanti ada keterampilan-keterampilan insya Allah ya. Nah, kita juga sudah mulai kayak misalnya memanfaatkan lahan sempit di rumah gitu ya, dengan bercocok tanam gitu. Ya, misalnya kadang ada alasan gimana mau bercocok tanam, tanah nggak ada. Nah, kan sekarang bisa pakai polybag gitu ya. Dan pakai polybag itu ya bisa itu kalau untuk
0: tanam cabai,
2: ya, tanam cabai, tanam terong, tanam kangkung gitu. Yeah. Atau melihara lele gitu ya. Gitu seperti itu. Dan jadi tidak ada alasan untuk tidak berdaya secara ekonomi walaupun di rumah, karena nanti insya Allah kita siapkan keterampilan-keterampilan betul, itu betul. Yang sederhana, yang mudah dilakukan gitu ya, mulai dari yang terdekat dulu, yang terdekat di lingkungan rumah kita apa yang bisa kita lakukan, kemudian yang paling mudah gitu, paling mudah, paling murah. Pasti kalau pemberdayaan ekonomi kan, kalau modalnya sudah besar kan, ya pasti itu jadi problem juga gitu. Sekarang bagaimana dengan modal yang sedikit tapi bisa menghasilkan minimal dapur
0: bisa ngebul ya Bu.
2: Dapur itu bisa terus ngebul gitu ya. Nah itu tadi ya, tapi tadi intinya tadi dia, dari MIN tadi ada manajemen keuangan, bagaimana kita bisa hidup secara sederhana gitu. Nah seperti itu harus dimulai dari situ. Nah, nanti kan kedepannya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dapur, kita berharap bahwa itu nanti bisa menambah
0: skala besar
2: income gitu, bisa menambah income. Nanti kalau misalnya berlebih gitu ya, misalnya nanam terong ada 3 pohon gitu, untuk 1 pohon cukup untuk masak, yang 2 pohon kan bisa dijual gitu ya, seperti itu okay. Kali ya
1: baik, ini yang tadi menjadi tren perceraian dalam beberapa waktu terakhir adalah banyaknya kasus-kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri ya. Nah ini Bunda Asmi juga Mbak En menyoroti hal ini seperti apa nih? Apakah apa yang terjadi gitu ya, sehingga banyak dilakukan oleh pihak istri untuk cerai gugat gitu.
0: Jadi gini, kalau faktor yang utama itu pencetusnya itu mengenai ekonomi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketidakberdayaannya seorang perempuan dengan nafkah yang dari suami, ya mungkin sebenarnya ini kompleks sih Mbak sebetulnya. Pengaruh gadget juga kuat sekali, sehingga pola mereka berpikir itu oh semuanya ada di materi, semua di materi, sehingga salah satu pencetus tadi masalah ekonomi tadi, ketidakpuasan terhadap suami. Seharusnya ini tidak terjadi kalau ilmu mengenai mental spiritualnya itu tinggi, itu mungkin tidak akan terjadi. Kemudian itu bisa karena ketidakpuasannya seorang istri, ya mereka aduh aku gimana nih makannya susah, cerai aja lah. Nah, hanya mereka menggugat. Jadi kesadaran seorang perempuan ini tanggung jawab kita bersama. Kemudian mungkin masalah satu lagi trennya itu selingkuh ya. Mohon maaf ini Bun ngomong masalah selingkuh, tapi ini kenyataan di lapangan bahwa pengaruh gadget itu luar biasa. Negatif positifnya, ya negatifnya di saat seorang perempuan apalagi seorang istri yang tidak bisa meminis kegunaannya secara positif ya. Mereka menggunakan media sosial yang sekarang ini bukan main Bun, penipuan tuh banyak sekali. Berkedok orang kaya, berkedok profil bagus, ngobrol bagus dengan seorang perempuan yang memang belum ada ilmunya, kepincut, akhirnya bisa pencetus perceraian dalam keluarga. Dan itu pasti perempuan nih yang mengajukan, karena pemikiran mereka oh aku ini bisa hidup nih gitu kan. Ya, jadi itu kompleks yang memang permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan kandas di tengah jalan, Mbak.
1: Oke.
0: Mungkin Bunda bisa nambahin.
1: Bunda Asfi menyoroti hal ini seperti apa? Mungkin tadi perlu kesadaran seorang wanita ya, untuk bertahan dalam berbagai kondisi, utamanya pada saat ekonomi yang kurang baik seperti itu. Bunda Asfi seperti apa nih? Ada sarannya mungkin?
2: Ya intinya tadi ya, intinya itu ini yang melatar belakangi kenapa Alvin mau bikin sekolah pranikah itu. Ya tadi karena ilmu tadi banyak ininya ya, banyak aspek ilmunya gitu. Ya ilmu agama gitu kan, tentang tadi ilmu kesiapan secara finansial dan lain sebagainya. Ya karena kurangnya ilmu tadi, sementara kaum perempuan itu kan mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi dari luar, baik itu informasi yang benar maupun informasi yang salah gitu. Ya kayak kemudian asik nonton sinetron gitu, akhirnya terbawa dengan jalur gitu cerita ya. Sinetron gitu.
1: Kayaknya enak banget gitu ya kalau lihat di sinetron kayak gitu ya.
2: Ya harusnya kan aku hidupnya tuh seperti ini, kok aku enggak seperti ini
0: gitu. Penuh hayalan gitu ya, penuh hayalan.
2: Nah, kok mudah ya, berarti aku harus ini nih, harus begini nih, harus begini gitu. Jadi aku juga bisa nih seperti ini gitu. Tanpa ilmu tadi, pokoknya ngomong aku bisa dulu gitu. Aku bisa, aku harus melakukan ini tanpa berpikir apa sih yang harus aku lakukan gitu.
0: Akibatnya ya Bun.
2: Iya, tadi karena emosionalnya ya. Gitu, emosionalnya ya sudah aku bisa melakukan ini, aku bisa ini, mungkin ada juga kan, saya tuh juga pernah dengar gitu, ada seorang istri yang masih muda gitu ya, dia ngomong, aku kan masih muda gitu, kalau aku cerai bisa jadi aku dapat yang lebih
3: bagus lagi
2: kaya gitu.
1: Terkesan yang lebih berani jadi bunda.
2: Iya. Jadi karena informasi tadi, informasi yang sangat mudah didapatkan, kemudian kurangnya ilmu, terutama ilmu tentang agama tadi, tentang hak dan kewajiban tadi gitu ya, tentang hak dan kewajiban tadi, akhirnya mudah untuk membuat sebuah kesimpulan gitu. Jadi kalau melihat sinetron ini, informasi ini sudah menyimpulkan gitu, aku bisa nih melakukan seperti ini gitu. Betul. Akhirnya ya itu tadi, karena tidak puas di rumah tangga, akhirnya menggugat gitu. Kadang permasalahannya kecil gitu ya. Atau tadi misalnya kalau kata Mi En ada perselingkuhan, kadang belum terbukti itu adanya perselingkuhan, penasaran melihat HP pasangan gitu ya. Melihat HP pasangan, apalagi kalau sudah curiga, mencurigai tadi ya, karena
0: tidak ada
2: kurangnya
0: komunikasi,
2: ya. Iya, kurang komunikasi, kurang pengetahuan, intinya ya kurang pengetahuan tadi, hanya mudah membuat sebuah kesimpulan gitu. Mudah sekali membuat kesimpulan.
1: Baik, Bunda Aspi juga Mbak En, nanti kita akan lanjut lagi
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: siap. Sari pengalaman boleh ya nanti dari Bunda Aspi Mbak En gitu,
0: boleh,
1: ya, tentang perjalanan pernikahannya.
0: Boleh.
1: Sebagai apa ya, ilmu juga pastinya
0: ya,
1: semua
0: siap.
1: Ya. Pendengar juga nanti kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung di line telepon 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090.
4: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
5: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
6: Warna merah melambangkan apa?
7: Beranilah.
6: Kalau putih?
7: Ya pasti suci.
6: Nah, kalau warna ungu?
7: Sorry, warna janda kan?
6: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas, terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
8: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
8: Coba-coba lihat.
3: Eh?
8: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
8: pilih
3: terus?
8: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
8: Wah, kamu belum tahu ya?
9: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
10: Dialog Pengarus Utama Gender.
4: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utama Gender.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda dalam dialog pengaruh tambahan gender dan inklusi untuk kesempatan siang hari ini. Masih bersama dengan Mbak Eni Gusita, ini merupakan Ketua PW Alpin Sumsel, dan juga ada Bunda Asfi Zaitun yang merupakan Dewan Pakar Alpin Sumsel. Tema yang kami hadirkan, Sekolah Pranikah Alpin. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Nah, tentunya Anda juga bisa menyaksikan siaran ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, Bunda Aspi juga Mbak En, ini kita juga pengen tahu sebagai pembelajaran tentunya untuk pendengar ya, selama mengarungi bahtera rumah tangga, kondisi di awal pernikahan sampai dengan saat ini mungkin pernah mengalami dinamika. Boleh disampaikan bagaimana bisa bertahan sampai dengan saat ini seperti itu ya. Silakan nih Bunda Aspi atau Mbak En yang pengen menyampaikan terlebih dahulu. Boleh Mbak En ya.
0: Baik, sebetulnya ini cerita sedikit berarti ya Mbak ya. Jujur aja sih dalam pernikahan itu kita dari nol sekali, dari yang tidak punya rumah numpang gitu ya. Kita jujur nih. Tapi ya dengan keterbukaan, tahu peran kita masing-masing gitu ya. Jadi pasti kendala ekonomi ya Bun ya, itu yang menjadi faktor utama. Tapi kembali lagi kita berdua komitmen keluarga kita, keluarga besar, saya dan suami sama-sama keluarga apapun itu bentuknya, biarpun tinggal di sini, yang pasti kita saling menghormatin kedua belah pihak. Jadi apapun itu permasalahan, karena zaman dulu kalau gak salah gaji sekitar 260 Bun, tapi kita bisa manage dengan pola keuangan ya, mungkin ada sedikit basic keuangan, jadi kita atasi ya ngencengin tali pinggang, meskipun keinginan itu banyak,
1: yeah.
0: Tapi tetap kita pos-pos dari suami. Kebetulan waktu itu saya tidak kerja, belum kerja, suami aja. Tapi dengan gaji 260.000 tuh saya ingat banget. Tapi zaman dulu masih dapat semua Mbak, dapat makan, dapat beras, dapat semua masih bisa dapat.
1: Beda dengan kondisi sekarang.
0: Kalian nggak dapat lagi kalau sekarang ini sekali jalan selesai. Tapi kalau dulu dengan minimnya income yang dapat kita atur sehingga suami tahu nih keterbukaan kita, oh ya memang segini danaku yang ku kasih gitu kan. Nah, dengan kita komunikasi yang baik dengan suami, ya kita bisa melewati fase-fase masalah ekonomi. Artinya keterbukaan dan pengaturan yang benar itu bisa apa namanya menghindari konflik dalam rumah tangga. Ya, sejalan waktu ya rezeki dari Allah kita enggak bisa ya berkembang. Kalau dengan suami rumah tangga, anak saya ada 4 perempuan semua istilahnya ya, aman-aman aja sebenarnya. Karena kita kembali lagi, apapun itu permasalahan datang dari luar, saya itu kembalikan kepada Allah. Yang namanya konflik pasti ada ya Bun ya, baik dari extern mau intern, tapi sudah terbiasa curhatnya tuh sama Allah. Jadi cuma bercucuran air mata, ya mungkin di sanalah Allah memberikan penguatan. Kamu harus terus maju, lupakan yang mengganggu-mengganggu, selagi tidak mengganggu prinsip gitu ya. Ya berjalan, ya ekonomi ya masih bertahan, alhamdulillah saya bisa kerja gitu kan ya. Ya alhamdulillah semua bisa teratasi, tapi tetap tadi kembali apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, kembalinya komunikasi dengan suami dan kepada Allah.
1: Mm-hmm. Ya baru jangan ke medsos gitu ya, Mbak Enya.
0: Alhamdulillah saya tidak pernah nih ke medsos tuh karena aib ya. Mm-hmm. Itu aib kita sendiri, itu bukan kita curhat, itu malah mm-hmm. membuka aib kita sebetulnya. Okay. Jangan ya ibu-ibu yang ada di luar, jangan biasakan untuk curhat di medsos. Mm-hmm. Itu sama saja membuka aib diri kita sendiri. Jadi itu ya Mbak Esi, alhamdulillah. Yang sekali lagi suka duka pasti banyak, tapi dengan komunikasi peran kita juga tahu, tanggung jawab kita sama-sama bagi sama suami. Ya insya Allah alhamdulillah sekarang ya di usia berapa ya pernikahan ini udah 30 kali ya apa belum ya,
1: harmonis itu ya Mbak Yan, ya
0: alhamdulillah bisa diatasi. Okay. Sekali lewat ya Mbak ya.
1: Baik yeah. Bunda Aspi
2: ya yeah. Mungkin karena apa ya, kalau kita, kalau saya misalnya kayak Umi, kayak sama Mi En bercerita tentang bagaimana rumah tangga, bagaimana rumah tangga kita ya Mi En ya. Mungkin kalau kalau anak-anak Gen Z dengar mm-hmm. anak-anak milenial yeah. ya kan itu zaman dulu gitu. Mungkin tidak relate ya dengan yeah. zaman sekarang gitu. Iya zaman dulu kita enggak butuh ini, enggak butuh itu gitu. Kalau sekarang itu kan orang jalan kaki jarang, minimal mm-hmm. begitu nikah sudah harus punya kendaraan gitu, yeah. minimal roda dua gitu. Kalau dulu kita enjoy-enjoy aja gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau untuk sekarang gitu ya, mungkin kalau kita bercerita tentang bagaimana kami dulu gitu ya, mungkin agak kurang relate gitu. Tapi ada satu hal gitu yang sangat saya ingat gitu ya. Dan alhamdulillah gitu berkeluarga itu bisa sampai puluhan tahun gitu. Itu adalah karena adanya keterlibatan orang tua untuk tidak terlibat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Mm-hmm. Jadi di situ ada keterlibatan orang tua untuk tidak terlibat. Jadi kalau ada konflik gitu ya, orang tua tidak langsung menjas gitu ya. Oh ya ya gini gini gitu. Kita ngomong pasti kalau kan kita kalau ngadu ya subjektif ya. Apalagi benar ternyata memang ada pernikahan itu ada fase-fasenya ya. Ada 5 tahun pertama, kemudian ada 10 tahun gitu. Nah, 5 tahun pertama tuh saya ingat sekali Ibu saya selalu ngomong gini. Gitu. Kalau 5 tahun pertama itu adalah masa yang paling sulit gitu dalam berkeluarga gitu. Apalagi kalau saya ya, saya itu proses pernikahan itu ta'aruf gitu. Jadi tidak mengenal sebelumnya gitu ya, tidak mengenal sebelumnya gitu. Jadi dengan bekal ya, dengan bekal ilmu dari orang tua tadi bahwa 5 tahun pertama itu adalah proses penyesuaian. Jadi kalau ada apapun itu, kalau ada perbedaan gitu, itu harus dicerna dulu gitu. Harus dicerna dulu, jangan ditelan mentah-mentah akhirnya sampai menyimpulkan gitu. Kayaknya yang ini tetap relate ya untuk sekarang gitu ya. Mm-hmm. Jangan langsung menelan mentah-mentah itu gitu. Tapi harus dicerna dulu ini kenapa. Karena 5 tahun pertama gitu. Apalagi dulu misalnya ya, saya ta'aruf gitu ya. Sekarang banyak juga anak-anak yang memilih untuk proses ta'aruf. Ta'aruf dengan tidak ta'aruf ini saya kira sama saja gitu. Mm-hmm. Karena pada saat menjalani, memasuki gerbang pernikahan itu, masuk ke rumah tangga gitu kan, itu kan biasanya mulai terlihat semua gitu ya,
0: borok-borok
2: gitu kan.
0: Karakter
2: ya,
0: pasti
2: ya,
1: karakternya
2: yang
1: karakternya.
2: Selama ini kan tidak satu rumah ya, nggak tahu kebiasaan dia selama 24 jam tahu-tahu satu rumah dengan 24 jam. Jadi gitu ya. Jadi 5 tahun pertama ini memang benar-benar ini yang harus punya kesiapan secara mental terutama gitu. Kalau ekonomi ya rata-rata gitu ya. Kalau kita dulu kan memang dari nol ya. Kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang itu malah sudah mereka malah ya, kadang-kadang secara ekonomi betul, kadang sudah siap, gitu. Siap sudah betul, kerja dua-dua betul, gitu. Saya ingat anak saya itu ngomong gini, saya mau menikah kalau saya sudah punya ini, sudah punya ini. Nah, banyak yang punya prinsip
1: seperti itu
2: gitu.
1: Ya, jadinya
2: iya, standar. Okay. Kalau dulu kita yang penting, apalagi orang tua kalau udah usia sekarang sudah ada ya, sudah ada yang ngelamar, ayo nikah aja gitu. Okay. Tapi kalau anak sekarang kan berbeda. Ya, gitu
1: baik,
2: ya.
1: Bunda Aspi, ya, Mbak En, menarik ya, sekali ya, ini jadi bisa jadi inspirasi atau pembelajaran buat kita ya. Kita ke YouTube, ini sudah ada pendengar yang bergabung, ada Bunda 24 ya, H3Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Miranti. Saya mau tanya, apa hukumnya perjanjian sebelum menikah, seperti menikah kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelum menikah menurut pandangan Islam? Nah, siapa nih yang mau menjawab? Ya, Bunda Asfi,
2: ya, saya coba ya.
1: Silakan
2: ya,
1: Bunda Asfi.
2: Karena memang saya bukan pakar agama, tapi saya coba dari pengetahuan-pengetahuan saya yang dapatkan. Jadi kalau menikah kontrak itu tidak ada, dalam Islam tidak ada. Jadi tidak boleh menikah kontrak itu tidak boleh. Jadi dibatasi, nanti kita nikah sekian tahun, itu tidak boleh. Dalam agama Islam tidak ada, tidak boleh, itu diharamkan gitu. Kemudian kalau perjanjian pranikah gitu ya, sebenarnya kalau kita sudah menikah, itu kan kalau dalam Islam itu sama dikatakan mitsaqun ghalizah, sebuah ikatan yang kuat. Nah, mitsaqun ghalizah ini selain untuk sebuah pernikahan, itu bagaimana Allah pada saat mengutus Nabi dan Rasulnya, itu ada ikatan yang kuat seperti itu, sama dengan ikatan pernikahan. Jadi kalau kita sudah siap menikah gitu, kita sudah percaya bahwa pernikahan ini adalah bagian dari ibadah gitu ya, dan kita yakini ya, kalau kita orang Islam itu kan meyakini bahwa pernikahan itu adalah setengah untuk melengkapi ibadah yang sudah kita lakukan saat kita sebelum menikah. Berarti ya kita harus siap gitu, sudah enggak ada, sudah perjanjian itu, kalau ada perjanjian pranikah itu seakan-akan mempersiapkan gitu ya. Oh, nanti kalau kalau terjadi apa-apa gitu, nanti ini seperti ini, seperti ini gitu. Ya walaupun sepanjang saya ketahui gitu ya, tidak ada hukum haram halalnya tentang perjanjian pranikah ini gitu. Tapi tadi saya kembalikan kepada saat bahwa ini adalah perjanjian perjanjian yang sangat kuat gitu ya, yang disaksikan oleh Allah gitu. Betul, ya. Betul. Yang disaksikan oleh Allah, betul, berarti kita memang harus sudah siap gitu. Tadi makanya kita buat sekolah pranikah itu gitu ya. Jadi pada saat dia mau menikah, dua orang sepasang ya, sepasang manusia, anak manusia, pada saat dia sudah menginginkan melangsungkan pernikahan, dia sudah harus siap gitu. Tidak usah pakai perjanjian pranikah gitu kan, dia harus siap. Apapun yang terjadi ya, dia menginginkan bahwa pernikahan ini adalah sekali seumur hidup gitu. Bahwa nanti pernikahan ini adalah merupakan ibadah terpanjang gitu. Nah, itu harus disiap, harus siap dia. Jadi kalau ibadah terpanjang itu ya dia harus siap.
11: Tanpa namanya waktu ya, Bun,
2: namanya ibadah itu kan pasti ada naik turunnya ya, ada naik turunnya. Kita aja kayak misalnya sholat, kadang semangat sholat sunnah, kadang enggak. Tilawah juga seperti itu, apalagi ini yang terpanjang gitu ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, bahkan ada yang sampai pernikahan emas gitu ya, 50 tahun. Berarti dia harus sudah mempersiapkan itu gitu. Ya, ini kalau menurut saya seperti itu.
1: Baik, ya. Wah, ini gak berasa ya Bunda Asfi juga Mbak En, kita sudah berada di penghujung dialog di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada catatan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini, boleh disampaikan dari Mbak En?
11: Oh, baik. Melihat kondisi pada saat ini di Indonesia itu, soal pernikahan itu pada titik yang harus mendapatkan perhatian ya, karena sekarang beda zaman. Tadi kata Bunda, udah Gen Z, milenial pun ada macam-macam perbedaan banyak sekali. Jadi itu karena perlu perhatian, maka tingkat penceraian itu ya bukan hanya sekedar persoalan individu ataupun keluarga, tetapi masalah sosial yang nantinya berdampak pada kualitas generasi yang akan datang. Jadi untuk itu maka Alpin melahirkan sekolah pranikah dengan tujuannya itu memberikan solusi ya kepada calon pengantin ataupun calon generasi yang siap menikah itu, bersama-sama kita menyiapkan bekal untuk mereka, baik itu ilmu, mental dan spiritual. Juga kita akan melalui sekolah pranikah Alpin, kita berharap nanti mereka bisa membangun keluarga yang harmonis. Kemudian melalui sekolah pranikah juga kita bisa menjadikan anak-anak itu bagian dari perbaikan kualitas di masa yang akan datang. Jadi tingginya tingkat penceraian bukan persoalan individu, tetapi itu indikator bahwa lemahnya persiapan pernikahan dan ketahanan keluarga di dalam masyarakat. Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua hati, tetapi menyatukan dua visi untuk saling belajar, saling memahami, saling menguatkan, dan tumbuh bersama dalam suka dan duka, sehingga bisa melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu, Mbak Ita.
1: Baik. Dari Bunda Asfi, ini mungkin langsung menjawab pertanyaan dikirimkan oleh pendengar. Ini WA terakhir ya, kita sampaikan, ini baru saja kita terima.
11: Siap, siap.
1: Dari Mbak Novi, mau tanya hal apa saja yang wajib dibicarakan soal keuangan sebelum menikah, dan kalau pasangan punya nilai hidup atau kebiasaan yang berbeda, bagaimana cara menyikapinya sebelum menikah?
11: Mbak Novi ya.
2: Iya.
11: Ya, selamat siang Mbak Novi. Jadi apa pertanyaannya mengenai?
1: Iya, mengenai hal apa yang wajib dibicarakan soal keuangan nih sebelum
11: soal
1: menikah?
11: Keuangan.
2: Okay. Sebelum menikah.
1: Iya.
2: Yang perlu dibicarakan.
11: Iya. Mungkin Bunda
2: ya.
11: Bisa, boleh.
2: Jadi memang sebelum menikah itu ya kan ada komunikasi dulu. Mm-hmm. Jadi keuangan misalnya dari pihak laki-laki, dia harus mulai sudah mulai ada keterbukaan di sana, penghasilannya berapa. Kemudian selama ini dari penghasilannya mungkin dia masih harus membiayai keluarga gitu, mm-hmm. orang tua, mm-hmm. adik-adiknya, itu harus sudah dibicarakan gitu. Nah, dari si istri juga gitu, seperti itu. Walaupun dalam agama Islam itu kan yang punya kewajiban untuk mencari nafkah itu kan suami, mm-hmm. gitu. Istri tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Dan mungkin dari istri juga, dari calon istri juga harus disampaikan gitu, bahwa dia punya penghasilan. Dan mungkin penghasilan tadi seperti yang suami tadi, bahwa dia harus membiayai juga gitu kan, membiayai keluarga, ibunya dan adik-adiknya, ya itu harus dibicarakan. Kemudian juga harus dibicarakan juga bagaimana nanti mereka akan mengelola keuangan itu gitu.
1: Okay.
2: Bagaimana mereka mengelola keuangan, itu harus terbuka ya. Karena tadi ya, seringkali yang pemicu konflik ini adalah masalah keuangan. Saya diam-diam ngasih orang tuanya gitu ya. Diam-diam ngasih adiknya. Nah, itu dari awal sudah harus dibicarakan.
1: Baik.
2: Harus dibicarakan. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang paling pokok gitu.
1: Oke, untuk pendengar ingin mengikuti program ini gimana caranya? Ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau seperti apa nih?
11: Boleh. Nanti bisa kontak langsung ke saya ya, 0811 710 4165. Nanti okay. kita mungkin next ya, dalam berapa hari ke depan kita mungkin clear jalan, mungkin bisa berulang-ulang kali di share bahwa kita punya program, mungkin itu Mbak. Tapi khususnya kalau memang ingin sekali ada pertanyaan atau apa seputar sekolah pranikah Alpin, silakan ke hotline-nya 0811 710 4165.
1: Baik, Mbak En, terima kasih informasinya.
11: Ya,
1: Bunda Asfi juga terima kasih. Ya, sukses
11: sama-sama
1: untuk program-program yang
11: dilakukan
1: Alpin ke depannya.
11: Amin, amin.
1: Ya, pendengar, demikian dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi untuk kesempatan siang hari ini ya. Tadi kami sudah menghadirkan tema di kesempatan siang hari ini seputar sekolah pranikah Alpin. Tentu banyak pelajaran yang berharga yang kita dengarkan, dan tentu ini bisa menjadi satu renungan untuk kita bersama tentang kesiapan, komitmen, juga komunikasi serta makna tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga. Semoga bermanfaat pastinya. Terima kasih untuk narasumber kami. Sekali lagi ada Mbak Eni Gusita, Ketua PW Alpin Sumsel, juga ada Bunda Asfi Zaitun untuk dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi di kesempatan siang hari ini. Saya Sigarkan Herullah yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami. Pukul 11 nanti kami akan menemani Anda dalam Dinamika Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
12: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai

siang hari ini sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
3: Merito della società dei ragazzi, questi.
2: Semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter Lautaro Martinez mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurut kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir.
3: Fare la differenza.
2: Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champions pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobi Mainu pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staf yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Definitely in terms of driving was
2: dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, Josh Russell, di tempat kedua.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resale. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni hingga 2026. Dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, pesona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026 sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI ya untuk Piala Dunia ini. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konversi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Raffaels mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang BRI Super League 2025.

0: 2026.
1: Very happy.
0: Saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut, dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewijayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
2: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini, ya. Ini semua kerja keras pemain, bisa berarti semua, dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang kita bisa balas dengan kemenangan ini. Untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
0: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, salah satu gol lainnya dicetak oleh Telmo Castanheira di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Broadcaster RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diimbannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain, dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sira Rafi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya, rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
6: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, bahkan kami merasa berpeluang mencetak 1 atau 2 gol. Namun inilah hasil yang harus diterima dan kami tetap berjuang hingga akhir pertandingan.
5: Sementara itu, Semen Padang dipastikan turun kasta musim depan menyusul PSBS Biak yang mendapat vonis serupa sehari sebelumnya. Meski secara matematis bisa menyapu bersih seluruh pertandingan, Kabau Sira hanya akan menyamai koleksi nilai Madura United yang berada di batas aman zona merah. Namun mereka tidak bisa menggeser laskar SKP Kerap karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL, di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026, mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam. Sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
7: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan di 11 poin ini. Dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
8: Saudara tim Kesatria Bangkalan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026. Setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam, KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan. Kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an penonton, di awal kuarter KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu dilesakan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing Barkley, Rice dan Cici Gettis. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan, dan hasilnya KBS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
9: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling nggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
8: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi. Bersama pemain lain pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
10: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita, kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang. Ya saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
8: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KBS, Barkley meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan CJ Gettis 14 poin. Untuk selanjutnya, KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
11: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final Four maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage. Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
12: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay that's it. The more important is was the 3 points.
11: Sementara itu, Unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih Unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangan.
13: Alhamdulillah, hari ini kita dapat 3 poin ya, dan pertama kami respon terhadap Halus, tim yang selalu bermain sepatan sampai selesai pertandingan ya, dan mereka bertahan di lapangan. Kami tersebut tidak mudah mendapatkan kemenangan ini, tapi guna ada beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain, ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik dan sekali lagi respect sama Alis FC.
11: Di sisi lain, Cosmogen tampil manis dengan rekor clean sheet di 2 laga beruntun, menang 5-0 atas Rabbit FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Rehan poin penuh membawa Cosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mojonggulo FC menyapu bersih 2 kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rabbit FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Rio Bangestu tadi, Yeimo. Iya, dan pelanggaran.
3: Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda mendengar dalam Rekan Palembang siang ini. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 11:39. Pendengar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan apresiasi kepada insan pers dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026. Momentum ini dinilai penting untuk memperkuat peran media dalam mendukung transparansi kinerja pemerintah. Kepala Kadis Naker Transmoba Heriandi Sinulunga mengatakan, pers memiliki posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi. Peran tersebut menjadi kunci dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pendengar, peringatan yang jatuh setiap 3 Mei mengusung tema Speak Truth to Power. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya keberanian menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab. Menurut Heriandi, keberadaan pers sangat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai program. Informasi terkait ketenaga kerjaan dapat disampaikan secara luas melalui media.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar ini mengenai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Miesti Wijayanti yang buka suara terkait rencana Kemendikti Saintek ingin menutup program pendidikan atau prodi keguruan di kampus. Politikus PDIP ini menilai wacana tersebut berpotensi memperburuk krisis kekurangan guru terutama di wilayah 3T. Esti meregaskan keberadaan prodi keguruan tetap krusial dalam mencetak tenaga pendidik profesional. Kedepannya, pemerintah diminta memperkuat kualitas pendidikan guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan menghapus jalur pendidikannya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui rri.co.id. Ya pendengar, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami selanjutnya juga akan menemani Anda dengan alunan nada religi, menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba di hari ini ya pada pukul 12.01 menit. Tetap terus bersama kami.

Ya, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke pendengar Anda ya. Seperti informasi berikut, pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Kurniasi Mufidayati mengatakan, sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru belum mencerminkan keadilan. Ini menyusul temuan pihaknya mengenai salah satu kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki sekolah menengah negeri. Politisi PKS itu menekankan keterbatasan fasilitas pendidikan mencederai prinsip keadilan bagi peserta didik. Menurutnya, warga setempat akhirnya beralih ke sekolah swasta akibat terbentur aturan zonasi. Pendengar, Kurniasi menegaskan kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajiban layanan pendidikan merata. Padahal negara wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh warganya. Karena itu, ia mengusulkan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi secara menyeluruh. Kurniasi berjanji akan menyampaikan temuan tersebut pada rapat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Diharapkan nantinya ada kebijakan baru sebelum masa penerimaan siswa baru dimulai pada Juni 2026.

0: Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.
1: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran, mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh dengeran, makasih banyak ya Rai.
2: Tapi saran aku Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar, pukul 12.47 menit saat ini kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar mengenai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI Komjen Pol Mahruzi Rahman menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak dapat dilihat dari aspek keamanan semata. Menurutnya karakter sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan Indonesia ini harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan. Selain itu, ia mengingatkan bahwa ancaman kejahatan lintas negara merupakan risiko serius yang harus diantisipasi secara bersama. Pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 13, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kami kuota besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus kita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari berita. Pihak keluarga mendorong Kementerian Kesehatan mengusut peristiwa kematian Mita Aprilia Asmi, dokter magang asal Oku Selatan yang meninggal dunia saat bertugas di RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Pemprov Sumsel berjanji lakukan upaya koordinasi penanganan warga yang terjebak di Kamboja. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi.

0: Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Pihak keluarga mendorong Kementerian Kesehatan mengusut peristiwa kematian Mita Aprilia Asmi, dokter magang asal Oku Selatan yang meninggal dunia saat bertugas di RSUD KJ Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi.
1: Kematian dokter Mita Aprilia Asmi, dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Jambi, menjadi sorotan. Dokter Mita diduga meninggal akibat beban kerja tak manusiawi hingga tetap dipaksa masuk saat jatuh sakit. Peristiwa kematian Mita yang menuai sorotan publik juga disikapi pihak Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri. Febri selaku kerabat pihak keluarga almarhumah menyatakan mendukung langkah yang diambil IKFK Unsri yang mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan investigasi terkait wafatnya Mita. Febri berharap hasil investigasi akan membuka penyebab sebenarnya atas kematian Mita. Selanjutnya ia berharap ada titik terang terhadap kasus tersebut dan hasil investigasi bisa menjadi bahan evaluasi total terhadap sistem kerja dokter internship di Indonesia.
2: Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Kami tidak memponi siapa itu yang bersalah atau siapa yang melakukan tindak pelanggaran etik atau apapun itu. Yang penting kami tidak mau berharap ada Mita yang kedua setelah ini.
1: Jenazah dokter Mita telah dimakamkan oleh pihak keluarga di kampung halamannya di pemakaman umum Simpang Pendagan, Kelurahan Pasar Muara II, Kecamatan Muara Doa, Kabupaten Oku Selatan pada Sabtu lalu. Ratusan pelayat turut mengantar kepergian almarhumah ke tempat peristirahatan terakhir. Riana Pridani melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, sebanyak 1.200 lebih penumpang menggunakan kereta api pada masa libur panjang May Day 1 hingga 3 Mei 2026.
3: Libur akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional May Day dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api di wilayah Sumatera Selatan hingga Lampung. PT KAI Drive 3 Palembang memprediksi puncak arus balik terjadi pada Minggu 3 April 2026, ditandai dengan tingginya volume penumpang yang kembali ke kota asal masing-masing. Manajer Humas KAI Drive 3 Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan lonjakan penumpang sudah terlihat sejak pagi di stasiun Kertapati. Tercatat sekitar 1.296 penumpang berangkat menggunakan kereta api Raja Basa tujuan Tanjung Karang pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan kereta api Bukit Serelo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, stasiun Lubuk Linggau melayani sekitar 780 penumpang naik. Berdasarkan data sementara selama periode libur panjang 30 April hingga 3 Mei 2026, sebanyak 20.888 pelanggan telah memesan tiket atau mencapai 144% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Puncak kepadatan diperkirakan Minggu 3 April 2026 dengan okupansi mencapai 150% atau sekitar 5.410 penumpang yang menggunakan kereta api Bukit Serelo, kereta api Raja Basa, dan kereta api Sindang Marga.
4: Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu, dan stasiun tujuan agar tidak salah jadwal karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api.
3: Ditambahkan Aida, tingginya permintaan juga terlihat pada kereta api Sindang Marga dengan tingkat penjualan tiket mencapai 106% untuk relasi Lubuk Linggau dan 95% untuk relasi Kertapati. Kereta api Drive 3 Palembang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan tiket yang masih tersedia, termasuk opsi tiket persial jika tiket tujuan utama telah habis. Selain itu, pelanggan disarankan rutin mengecek ketersediaan tiket dan promo melalui aplikasi akses baik KAI, situs resmi maupun mitra penjualan resmi. KAI juga mengingatkan masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, serta memanfaatkan kanal informasi resmi demi perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemprov Sumsel berjanji lakukan upaya koordinasi penanganan warga yang terjebak di Kamboja.
5: Sebelah warga Sumatera Selatan viral di media sosial karena terjebak di Kamboja dan memohon bantuan pemerintah untuk dapat segera dipulangkan ke tanah air. Informasi yang beredar menyebutkan para warga tersebut diduga mengalami kesulitan setelah berangkat bekerja ke luar negeri. Kondisi ini pun menjadi perhatian pemerintah daerah termasuk Gubernur Sumsel Herman Deru. Menanggapi hal tersebut, Herman Daeru menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan langkah penanganan yang tepat. Ia menjelaskan pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu jalur keberangkatan para warga tersebut, apakah melalui prosedur resmi atau tidak, sebagai dasar dalam menentukan langkah lanjutan. Meski demikian, Herman Daeru menegaskan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari bagaimana mereka berangkat ke luar negeri.
6: Masyarakat pun sudah mungkin Senin ya nunggu jawaban dari Disnaker. Dia pergi mandiri, dia pergi diakomodir agen bodong, atau dua-duanya salah. Sehingga apapun itu, dia sebagai warga Sumatera Selatan yang harus kita selamatkan.
5: Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri, terutama yang tidak melalui jalur resmi. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas agen penyalur tenaga kerja guna menghindari resiko serupa di kemudian hari. Dari Gria Agung, Hairul Rizkyara dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa yang digelar Kodim 0405 Lahat salah satunya menyasar perbaikan rumah yang tidak layak huni milik Ibu Kusma di Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur.
8: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 yang digelar di wilayah Kodim 0405 Lahat terus berlanjut. Program tersebut menyasar perbaikan rumah tidak layak huni milik warga di Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Kikim Timur. Salah satu rumah yang mendapat perhatian adalah milik Ibu Kusma. Sebelumnya rumah Ibu Kusma berada dalam kondisi memprihatinkan dan jauh dari kata layak huni. Ibu Kusma yang saat ini tengah menghadapi keterbatasan ekonomi tak mampu memperbaikinya sendiri. Menurut Ibu Kusma, karena keterbatasan ekonomi dan anak-anaknya yang masih sekolah, dirinya tidak sempat memperbaikinya. Dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan, dirinya merasa terharu ketika mengetahui adanya program yang akan membongkar dan memperbaiki rumahnya.
9: Di rumah yang mama dulu, apa kena hujan basah. Ayat apa? Mungkin lebih layak lagi kan? Karena ekonomi, mesti kena dewean yang katik yang bantu bongkar rumahnya. Sekalian anak masih sedang sekolah, jadi belum sempat. Kalau mencarinya surah kan, terdengar ada pembongkaran ini, rasanya senang. Terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah merehab rumah saya dengan layak.
8: Ibu Kusma mengungkap rasa terima kasih yang mendalam kepada TNI yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni untuk keluarganya. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini tak hanya sekedar memperbaiki bangunan tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarga yang terdampak. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman. Program TMMD tersebut diharapkan akan terus memberikan manfaat nyata bagi warga desa yang membutuhkan. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya pendengar, sekitar 100 personil gabungan dari Dishub, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk mengatur lalu lintas pada uji coba Car Free Day tahap kedua.
10: Uji coba Car Free Day tahap kedua pada Minggu 3 Mei 2026 kemarin dilakukan penerapan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Arus kendaraan dialihkan diantaranya menuju jembatan Musi 4 dan juga Musi 6 guna mengurangi kepadatan. Untuk mendukung kelancaran, ratusan personil gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP disiagakan di berbagai titik kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Suprianto, menjelaskan sekitar 100 personil ditempatkan di lokasi rawan macet. Fokus pengamanan berada di sekitar jembatan Musi 4, Musi 6, serta jembatan Ampera.
11: Ini dijaga oleh petugas, kita koordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, dan bahkan kelurahan setempat ya, untuk menjaga supaya ini walaupun arus nanti padat tapi tetap teratur. Kurang lebih 100 kita turunkan ya di titik-titik kemacetan seperti di musim 6, musim 4, kemudian di Ampera sendiri, di Pangkal 7, semuanya kita sebar ya. 06.40 ini masih relatif lancar ya, karena kalau dari hasil survei kemarin ini akan terjadi arus yang luar biasa pukul 7 sampai setengah 8.
10: Ia menambahkan, pelaksanaan uji coba ini akan menjadi bahan penilaian bagi petugas. Hasil evaluasi nantinya digunakan untuk memperbaiki skema rekayasa lalu lintas, sehingga kegiatan Car Free Day berikutnya bisa berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Ke berita lainnya pendengar, pemerintah Musi Banyuasin pastikan perlindungan hak pekerja dan menjaga iklim investasi yang sehat. Bupati Muba juga pastikan setiap aspirasi yang disampaikan buruh akan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketenaga kerjaan yang berlaku.
12: Dengan rasa hormat dan cinta kami kepada Pak Bupati untuk bisa naik mobil komando, kawan-kawan.
13: Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 di Musi Banyuasin diwarnai komitmen pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat. Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohed, turun langsung menemui masa aksi buruh yang menyampaikan aspirasi mereka pada 1 Mei 2026. Didampingi unsur Porkopimda dan jajaran terkait, Bupati menyampaikan sikap terbuka serta pendekatan humanis dalam merespon tuntutan pekerja. Toha menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kesejahteraan buruh. Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan buruh akan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketenagakerjaan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan hubungan industrial yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Musi Banyuasin.
14: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Selamat ulang tahun Hari Buruh yang ke-141. Buruh tetap jaya.
16: Hidup!
14: Semangat! Pertama, aku ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur yang telah datang orasi di tengah panas-panas kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan

0: pariwisata dan pihak manajemen PT PN. Hal tersebut disampaikan Ludi untuk meluruskan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menuding penutupan objek wisata itu berasal dari pemerintah Kota Pagar Alam. Ia menghimbau masyarakat Sumatera Selatan, khususnya warga Kota Pagar Alam, agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar di media sosial terkait persoalan tersebut. Menurut Wali Kota, persoalan yang terjadi murni merupakan urusan internal antara pengelola objek wisata di kawasan HGU Perkebunan Teh dengan manajemen PT PN. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui dinas terkait akan segera memfasilitasi atau menjembatani antara pelaku usaha pariwisata dengan pihak manajemen PT PN 1 Regional 7 Unit Usaha Gunung Dempo dengan tujuan mencari solusi jalan tengah agar pariwisata di kawasan wisata Gunung Dempo tetap berjalan. Wali Kota juga menghimbau para wisata dan pelaku industri pariwisata untuk tetap tenang. Pemerintah Kota Pagar Alam tetap berkomitmen menjadikan kota itu sebagai destinasi utama wisata di Sumatera Selatan. Ludi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta PT PN untuk meninjau kembali berbagai ketentuan yang menjadi kewajiban mereka, termasuk tapal batas, luasan HGU, serta kontribusi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Wali Kota Ludi juga menambahkan, sejak awal menjabat sebagai wali kota, dirinya pernah diundang oleh pihak PT PN untuk membahas rencana perluasan lahan HGU.
1: Masalah kawasan wisata Gunung Dempo sementara itu tidak ada perintah dari pemerintah terhadap saya. Tapi yang saya tahu, semenjak pemimpinan saya belum pernah mengeluarkan izin terhadap desa wisata yang ada di dalam kawasan HGU. Kan saya tahu, HGU itu bukan untuk kawasan desa wisata. Yang mana, begitu saya bertugas, saya mengevaluasi aset-aset daerah sesuai dengan janji politik kami bahwa Pagar Alam terang benderang. Terang benderang ini, aset daerah itu harus transparan dan harus tertata dengan rapi, tertib menjadi aset daerah, termasuk HGU PT PN. HGU PT PN ini, keputusan Menteri ATR dan Tata Ruang pada tahun 2019 itu seluas 1.307 hektar. Dari 1.307 hektar ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh PT PN 1 Regional 7 hingga saat ini.
0: Sementara itu, pengelola desa wisata Gunung Dempo, Wawan Alamsa, mengakui bahwa penutupan objek wisata Bukit Tungguan merupakan hasil kesepakatan bersama dengan pihak manajemen PT PN, menyusul hasil audit internal perusahaan. Wawan menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh aturan, khususnya terkait administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata di kawasan HGU. Kedepan, pihaknya juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendorong kemajuan sektor pariwisata daerah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pihak keluarga mendorong Kementerian Kesehatan mengusut peristiwa kematian Mita Aprilia Azmi, dokter magang asal Oku Selatan yang meninggal saat bertugas di RSUD KJ Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Pemprov Sumsel berjanji lakukan upaya koordinasi penanganan warga yang terjebak di Kamboja. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan Anda juga dapat mengakses melalui website kami dan sekaligus juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Senin 4 Mei 2026. Ya pendengar, seringkali untuk meningkatkan semangat dalam hidup kita membutuhkan yang namanya moto hidup ya. Moto hidup ini merupakan pedoman atau prinsip yang membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih terarah dan juga bermakna. Nah, apa moto hidupnya pendengar? Nanti boleh disampaikan ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga nanti bisa dikirimkan melalui WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya Anda yang ingin mendengarkan lagu kesayangan Anda juga nanti boleh disampaikan, pengen dengerin lagu apa di siang ini ya. Dan pastinya pendengar Indonesia Banget ini akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga ke pukul 15 nanti.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Ya, pendengar, kami masih terus bersama Anda di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ya, hari ini ya. Dan nanti setelah pas jam Pro 1, kami juga akan menghadirkan atau memberikan kesempatan Anda yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711-369977 untuk merequest lagu kesayangan Anda dan juga berkomentar ya tentang topik yang saya hadirkan di siang hari ini mengenai moto hidup nih. Mungkin pendengar punya moto hidup sendiri yang bisa nanti dibagikan untuk pendengar lainnya ya. Banyak moto hidup yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, mungkin ada yang punya moto seputar inspirasi kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi Anda telah naik, tetapi seberapa banyak orang yang Anda bantu. Atau juga mungkin moto hidup yang Anda miliki seputar rasa syukur ya, jadi bersyukur atas apa yang ada, berusaha untuk yang lebih baik. Nah, untuk pendengar nanti boleh disampaikan tentunya melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-990.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 71.362 jamaah haji Indonesia telah tiba di Madinah pada Minggu 3 Mei 2026. Kedatangan ini bagian dari 192 kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Juru bicara Kementerian Haji, Maria Segaf, mengatakan 74.652 jamaah dan 765 petugas telah diberangkatkan. Dari jumlah itu, 184 kloter sudah tiba di Madinah dengan 733 petugas. Ia menyebut pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah berjalan lancar dan bertahap. Tercatat 36 kloter dengan 14.503 jemaah telah tiba di Makkah. Presiden Prabowo meminta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, untuk mengawasi ketat aliran dana negara. Ia menegaskan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pelaksanaan program juga harus dilakukan tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar, saatnya kami berikan kesempatan Anda yang ingin ikut bergabung ya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja sih, sapa Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Sama SP ini, Pak.
0: Sama?
1: SP.
0: Simon Pribadi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, di Kertapati. Apa kabar, Bang SP?
1: Kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, Bang Simon, tadi sudah mendengarkan topik yang saya sampaikan belum?
1: Baru monitor lah.
0: Oh, baru monitor. Ya. Baik, ini mengenai moto hidup ya. Mungkin Bang Simon pribadi punya apa moto hidup gitu yang bisa dibagikan untuk kita ya di siang ini di Indonesia Banget.
1: Maksudnya gimana, Pak? Moto hidup
0: gimana? Iya, moto hidup itu bisa jadi motivasi kita ya, atau pedoman prinsip yang bisa kita gunakan dalam menjalani hidup sehari-hari. Misalnya, keberhasilan datang dari usaha, bukan hanya impian. Nah, kalau buat Bang Simon, ada nggak sih kata-kata?
1: Nggak ada, Pak.
0: Kenapa?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada? Mengalir aja gitu ya?
1: Biasanya, Pak.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ini pengen dengerin lagu apa nih, Bang Simon?
1: Dari Nena, Pak.
0: Nena yang mana?
1: Nena, Spirit.
0: Magic. Kayaknya belum ada deh di playlist ya siang ini.
1: Lela, SPG, Pak.
0: Oke, yang lain apa nih pilihannya, Bang Simon?
1: Dari ini, Pak. Apa? Gigi ada itu, Pak.
0: Gigi? Yang mana Gigi?
1: SPG.
0: Oke, coba ya si search dulu. Ada pilihan yang lain mungkin? Lagunya? Bang Simon?
1: Ada.
0: Estetiknya ada. Estetik nggak ada nih.
1: Oh.
0: Ada pilihan ada. Lain?
1: Apa ya?
0: Ayo, yang mana nih? Silakan, Bang Simon. Atau ikutan aja ya? Kita pilihin aja gimana?
1: Ba,
0: kenapa?
1: Lagu aja, Pak. Lagu dari Republik, Pak.
0: Republik ya?
1: Hanya ingin kau tahu, Pak.
0: Oke, baik. Nanti ya, Bang Simon, terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kertapati tadi ya, Bang Simon pribadi yang ada di Kertapati di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Ya, sih beralih ke penelpon lainnya di Indonesia Banget. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan Mbak Sisi ya. Iya.
2: Sisi.
0: Dengan Mbak Eli. Iya, betul ya. Mirip-mirip suaranya Mbak Eli sama Mbak Sisi ya.
2: Oh, ya wajar dong mirip.
0: Kenapa?
2: Sama-sama perempuan.
0: Oh, kirain ada ini tali persaudaraan kayak gitu ya.
2: Saya sih juga mirip kok.
0: Sama? Sama siapa? Aku. Oh iya betul, sama-sama perempuan tadi ya.
2: Bukan, kalau kita sama-sama E.
0: Oh iya betul, sama-sama huruf awalnya E namanya ya. Oke, Mbak Eli, apa kabar Mbak Eli? Udah lama gak on air bareng Mbak Eli nih?
2: Baik-baik sayang.
0: Iya. Oke, tadi gimana aktivitasnya kalau Senin?
2: Biasa,
0: sekitar rumah tangga ya. Oke, baik. Mbak Eli tadi sih juga menghadirkan topik ya. Kalau untuk moto hidup Mbak Eli punya gak?
2: Ini aja, Mbak. Jangan berpikiran selalu positif, Mbak.
0: Oke.
2: Jangan berpikiran negatif.
0: Betul banget.
2: Selalu memandang orang, jangan yang di atas kita, Mbak. Pandanglah orang itu yang di bawah kita gitu, Mbak.
0: Waduh, benar banget tuh ya. Jadi kita nggak ngerasa ini juga ya, iri gitu ya.
2: Iya, gitulah,
0: Mbak. Selalu berpikir positif juga supaya hasilnya nanti positif juga gitu ya, pemikiran kita.
2: Siapa dulu ini, Mbak?
0: Jadi nggak usah pusing-pusing gitu ya, santai aja menjalani hidup ya.
2: Santai aja hidup.
0: Oke.
2: Apa adanya ya, Mbak.
0: Betul banget. Terima kasih loh, Mbak Eli sudah sharing ya. Oke, pengen denger lagu apa nih, Mbak Eli?
2: Lagunya ini, Mbak. Apa ya? Domino, Mbak.
0: Domino.
2: Lagu yang terakhir judulnya.
0: Domino ya, oke. Cinta terakhir kali ya.
2: Bukan, Mbak, pelabuhan terakhir.
0: Pelabuhan terakhir tuh bukan Domino deh. Itu duetnya si Tantri Kotak sama ini. Harda ya?
2: Ada versi Domino apa Gopinda itu, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kita punyanya yang ini. Pelabuhan terakhir itu Harda sama Tantri. Mau yang mana?
2: Enggak ada Geisha aja, Mbak.
0: Geisha?
2: Ya, judulnya Takkan Pernah Ada, Mbak.
0: Takkan Pernah Ada ya. Oke. Okay. Baik, nanti ya, Mbak Eli.
2: Ya, ditunggu lagunya itu, Mbak. Ada enggak, Mbak?
0: Takkan Pernah Ada Geisha ya, harusnya ada sih ya.
2: Ada dong,
0: Mbak. Ada dong. Oke, nanti ya Mbak Eli, ditunggu aja.
2: Oke, makasih Mbak Esi. Semoga pulangnya selamat sampai mana sih.
0: Amin, terima kasih. Iya, udah mulai ya. Back soundnya Mbak Eli. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli ada di Gandus. Jadi trademarknya Mbak Eli ya, biasanya ada suara-suara anak kecil gitu ya. Kita ke penelpon lainnya di Indonesia Banget untuk siang ini. Indonesia Banget.
3: Bisa banget, Mbak Esi.
0: Iya, dengan?
3: Robi, Mbak Esi.
0: Oh iya, Bang Robi di Ramakasi ya.
3: Iya, Mbak Esi.
0: Oke, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bang Robi, gimana tadi sudah mendengarkan tema yang Esi hadirkan di siang ini?
3: Iya, tentang moto itu, Mbak.
0: Betul, ya. Kalau Bang Robi punya nggak nih?
3: Ah, moto apa ya, Mbak Esi? Moto itu punya... apa ya, Mbak?
0: Jalanin aja ya.
3: Jalanin aja lah, apa yang ada ya, syukur aja apa yang ada.
0: Baik. Terima kasih.
3: Dijalanin aja lah.
0: Betul. Jangan menyerah ya. Lagu dong ya. Oke, pengen denger lagu apa nih, Bang Robi?
3: Lagu apa ya, Mbak? Saya lagu ini aja. Al-Ghazali aja, Mbak.
0: Al-Ghazali. Oke.
3: Okay. Sayanganku, Mbak Esi.
0: Baik, nanti ya, Bang Robi.
3: Ada lagi ya, Mbak Esi.
0: Ada.
3: Sayanganku, Mbak Esi ya.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Ya, kirim buat semua-semuanya aja, Mbak Esi ya. Ya, ucapannya selamat siang. Di sini mendung, Mbak Esi.
0: Mendung ya. Oke, okay, baik. Semoga nggak hujan ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bang Robi ya.
3: Iya, terima kasih Mbak Esi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi di Ramakasi. Nanti akan Esi lanjutkan kembali untuk terima telepon pendengar ya. Pastinya tetap terus bersama kami. Kita dengerin lagu yang tadi udah di request oleh pendengar di Indonesia Banget.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar.

0: Iya mbak ya.
1: Oke.
0: Buat yang lagi miss call, buat Ari, buat Iwan Pandandulang, buat Perdi di Merauke, buat siapa ya, Sisi ya di Baju, spesial buat mbak, sukses selalu, rezeki panjang umur.
1: Amin.
0: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Hati-hati kalau pulang. Terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Aldo yang ada di Pali. Tadi juga sudah bergabung ke Damisdar ya, di Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini. Juga ada Mbak Puput di Talang Kelapa. Moto hidupnya, hidup itu pilihan, pilihlah yang terbaik. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya di Indonesia banget.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi

Mesin cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi masih di Indonesia Banget. Ini segmen terakhir ya. Masih siapa menelpon berikutnya Indonesia Banget. Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya, masih ada kesempatannya di line telepon 0711369977. Indonesia Banget. Indonesia Banget. Silakan, dengan siapa di mana? Iya, aduh, ini putus lagi ya. Di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini masih ada kesempatan untuk penelpon berikutnya ya. Ini coba isi coba yang ini. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi.
0: Iya, Pak Azhari di Skayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Alhamdulillah. Cuacanya gimana saat ini di Skayu, Pak Azhari?
1: Cukup panas, Mbak.
0: Cukup panas ya. Baik, Pak Azhari, gimana nih kalau buat Pak Azhari punya moto hidup nggak nih?
1: Kita kan berusaha untuk masa depan dan bersyukur apa adanya.
0: Bersyukur apa adanya, betul banget ya. Terima kasih yang pasti sudah bergabung ya, Pak Azhari. Pengen dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya dari Coklat.
0: Coklat?
1: Ya.
0: Oke. Masih pilihin aja boleh ya, Pak Azhari?
1: Ya, bebas.
0: Bebas. Terima kasih, pasti sudah ikut bergabung di Indonesia Banget untuk siang ini. Salam buat keluarga ya, Pak Azhari.
1: Ya, Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ada di Skyo pendengar. Kita berikan kesempatan untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Si sapa untuk penelpon terakhir Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, Mbak Esi Armisi.
0: Iya, Pak Zakaria yang ada di Kenten. Apa kabar?
2: Ya,
0: iya, terakhir Pak Zakaria.
2: Ya, nih, hari ini udah mulai turun hujan di Kenten.
0: Oh ya, udah mulai turun hujan di Kenten ya. Oke. Baik. Ini kalau moto hidup gimana nih, Pak Zakaria?
2: Moto hidup banyak sekali ya.
0: Banyak sekali. Satu aja deh.
2: Di nyanyian dari The Master itu banyak kan.
0: Cukup iya.
2: Apa yang ada.
0: Betul.
2: Jangan salah hidup ini. Lakukanlah yang terbaik.
0: Oke, jadi lirik lagu ya. Bisa aja nih.
2: Kalau di hadis juga ada.
0: Itu dijadikan moto hidupnya Pak Azhari. Pak Azhari, Pak Zakaria.
2: Iya.
0: Oke. Itu saja moto hidupnya?
2: Ya, untuk Esi selalu sehat selalu.
0: Amin, terima kasih ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu apa nih?
2: Lagunya dari ini deh, Anggun C. Sasmi ya.
0: Anggun C. Sasmi yang mana?
2: Hanyalah Cinta.
0: Hanyalah Cinta. Oke, okay, nanti ditunggu lagunya ya, Pak Zakaria.
2: Ya, terima kasih Mbak Esi ya. Semoga selalu dalam lindungan.
0: Amin amin, Pak Pak Zakaria juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Masito juga ikutan bergabung dari WA ya. Cuaca sudah mendung sepertinya mau hujan Mbak Esi. Oke, terima kasih. Moto hidupnya teruslah berkembang, jangan berhenti di tengah jalan. Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Oke, terima kasih pastinya sudah ikut bergabung di Indonesia Banget ya, Ibu Masito, juga untuk pendengar lainnya. Dan kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang hari ini ya, hari Senin 4 Mei 2026. Ini harus segera berakhir. Tapi jangan kemana-mana pendengar, setelah Palembang siang ini ya, kami juga akan menemani Anda pukul 15 nanti di Palembang sore ini. Si pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Pilma Kobi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda di serangkaian Palembang sore ini untuk edisi Senin 4 Mei 2026 dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan tentunya akan kami ketengahkan untuk Anda. Kita awali kebersamaan kita dengan UMKM Bicara. Setelahnya kita akan hadirkan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 16 nanti ada Warta Berita Belajar Sumba, dan juga akan kami hadirkan kembali juga untuk Anda Cek Fakta, hingga nanti ada Lentera Hati, dan akan kita dengarkan bersama juga pengajian dan juga beduk azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, masih dengan koleksi lagu-lagu religi pilihan, dan kita akan hadirkan di menit ke 00 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat langsung Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan akan kita awali, kita akhiri maksud kami kebersamaan kita dalam serangkaian Palembang sore ini di Mimbar Agama. Pendengar, langsung saja kita akan mengawali kebersamaan kita untuk edisi hari ini tentunya Senin 4 Mei 2026 dengan UMKM Bicara. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha UMKM.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini 4 Mei 2026, tepat di hari Senin. Pendengar, di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan derasnya arus globalisasi, pelaku UMKM lokal hadir sebagai denyut nadi yang menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat. Di kota Palembang khususnya, UMKM bukan sekedar usaha kecil, melainkan cerminan kreativitas, ketahanan, dan juga semangat juang yang tumbuh dari akar budaya lokal. Dari olahan kuliner khas hingga produk kerajinan tangan, setiap karya yang dihasilkan memiliki cerita, identitas, dan nilai yang tak tergantikan. Pelaku UMKM sendiri, khususnya di lokal kota Palembang, bukan hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga warisan dan inovator masa depan. Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, mereka terus beradaptasi, memanfaatkan teknologi dan juga memperluas pasar demi keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, dukungan serta kolaborasi dan apresiasi dari berbagai pihak menjadi kunci penting agar UMKM lokal dapat terus berkembang, berdaya saing, dan mampu menembus pasar yang jauh lebih luas lagi. Pendengar, semuanya akan kita bahas di UMKM Bicara untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026, dengan topik strategi dan inovasi ACC Super Sambal agar tetap survive di era persaingan usaha kuliner yang semakin kuat. Bersama dengan owner rumah makan ACC Super Sambal, ada Mbak Mary Novianti, ditemani sang suami tercinta. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Mbak Mary. Selamat sore kembali. Mic-nya coba agak sedikit dekat. Coba cek lagi. Selamat sore kembali. Sebentar, kita lagi mengusahakan untuk suaranya bisa masuk ya. Oke, pendengar, untuk siaran kita kali ini juga bisa kita dengarkan dan juga bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait strategi dan inovasi ACC Super Sambal agar tetap survive di era persaingan usaha kuliner yang semakin ketat. Kita sapa lagi, Mbak Mary, aman?
1: Ya, halo.
0: Oke, wah.
1: Selamat sore.
0: Ini sudah terlalu kuat sepertinya ya. Tadi hilang, ini sudah ada.
1: Yeah.
0: Oke, Mbak Mary, selaku dari owner rumah makan ACC Super Sambal, tidak sendiri hari ini memboyong sang suami tercinta ya.
1: Iya.
0: Boleh kita kenalan dulu biar makin akrab sebelum kita untuk membahas topik kita lebih lanjut. Mbak Mary bersama siapa nih?
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertama, terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan ke kami dari ACC Super Sambal. Saya sore hari ini hadir di RRI bersama suami saya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Sigit Gunawan.
0: Mas Sigit.
1: Iya.
0: Selamat sore kembali. Oke. Okay. Mbak Mary, boleh kita tanya lagi terkait aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja sih? Lagi sibuk apa nih Mbak Mary?
1: Kalau untuk akhir-akhir ini, pertama ya kami terus terang beberapa waktu yang lalu lagi fokus ke penyesuaian harga sebetulnya untuk ACC Super Sambal. Jadi dengan ya mungkin sudah banyak ya UMKM yang hadir dan mengatakan bahwa sekarang banyak banget perubahan harga dari seperti plastik, bahan baku dan lain-lain yang memang akhirnya kita ini galau selaku usaha kuliner mungkin seperti kami, apakah harus menaikkan atau tidak? Nah itu sebetulnya yang kemarin itu yang lagi kami lagi fokuskan, lagi kita fokuskan. Dan akhirnya memang kita putuskan ada kenaikan harga tapi menyesuaikan gitu.
0: Oke, ada kenaikan harga dari ACC Super Sambal ini sendiri.
1: Iya.
0: Kita mengerucut ke topik terlebih dahulu tentang strategi dan inovasi ACC Super Sambal agar tetap survive di era persaingan usaha kuliner yang semakin ketat. Tapi sebelum itu pilih mau tanya terkait latar belakang Mbak Mary dan juga Kak Sigit mendirikan ACC Super Sambal ini seperti apa sebelumnya?
1: Berawal dari dulu awalnya saya bukan langsung ke ACC Super Sambal, tetapi saya sendiri selaku ibu rumah tangga, tetapi juga membuka usaha butik batik waktu itu. Butik batik
2: itu, tahun 2011.
1: Itu di tahun 2011. Iya, waktu itu sebelum itu ikut suami pindah-pindah kerja gitu, waktu itu masih kerja. Di tahun 2011 akhirnya memutuskan untuk kemudian ambil pekerjaan untuk pindah di Sumatera Selatan, Palembang, di Banyuasin. Nah akhirnya saya buka butik batik dan ternyata itu alhamdulillah berjalan baik gitu. Alhamdulillah berjalan baik, tetapi hanya sekitar 5 tahun ya dengan luar biasanya ya sekarang online shop seperti itu ya kita jual langsung, ternyata kurang ini juga ada penurunan. Akhirnya kita berpikir apa ya yang bisa kita lakukan gitu. Nah kebetulan suami saya juga kita berembuk fokus untuk apa ya kita usaha apa gitu. Akhirnya suami saya resign dari pekerjaan, kemudian kita fokus untuk yuk kita buka aja rumah makan
0: kuliner.
1: Iya ya, kuliner. Kebetulan dia hobi masak juga gitu. Jadi kita hobi makan masa, juga.
0: Hobi makan ya. Oke, berarti ini berawal dari fashion dulu ya?
1: Iya.
0: Fashion, butik batik tadi. Butik batik hingga akhirnya 5 tahun berjalan butik batik hijrah ke kuliner.
1: Iya.
0: Oke, ini bukan keputusan yang mudah sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi melihat potensi saat itu hingga akhirnya memutuskan untuk membuka ACC Super Sambal nih, kenapa nih? Potensinya emang apa yang dilihat pada zaman itu?
1: Jadi awalnya juga gini, untuk potensi pertama kita berada di lingkungan Pemkab ya. Nah di situ kita juga melihat sepertinya pekerja-pekerjaan ini pasti cari makan siang seperti itu. Nah di situ kebetulan di wilayah kami untuk rumah makan itu sudah ada tapi belum banyak. Nah kemudian saya coba-coba dengan suami untuk buka di belakang dapurnya butik. Jadi kami buka dulu di belakang dapur butik. Nah, coba-coba untuk menawarkan, membuat brosur, terus suami saya jadi kurir untuk antar-antar ke kantor gitu, menawarkan brosur-brosur dan ternyata responnya kok di luar dugaan kita gitu, dua lagi ya. Nah, ternyata kita itu hanya delivery, mereka taunya datang gitu. Terus kita bingung, mereka mau makan di mana gitu. Nah, mereka mau makan di mana? Akhirnya kita mulai berpikir untuk berarti harus ada tempat nih buat makan seperti itu. Itu awalnya sih.
0: Baik. Nah, untuk Mas Sigit sendiri tentunya menemani Mbak Mary dari nol ya. Dari nol, mulai dari passion butik batik tadi hingga hijrah ke kuliner ini. Nah, kalau menurut Kak Sigit sendiri tantangan terbesar nih Kak yang Kak Sigit alami untuk menemani Mbak Mary di usaha ACC Super Sambal ini apa nih Kak? Awal-awal Kak?
2: Kalau untuk awal-awal sih lebih ke arah meninggalkan pekerjaan lama ya, karena dulu kita bekerja di tempat lain, perusahaan lain, tetapi memikirkan untuk kebersamaan terus, karena waktu itu kan kita istri di mana, kita di mana kan, tugas sama ini tempat tinggalan beda. Akhirnya ya udah kita resign di tahun 2016 ya kan, kita memutuskan untuk couplepreneur ya, untuk usaha pertama di butik ya. Terus kedua, karena kondisi waktu itu tahun 2014 ya, itu harga komoditi sawit karet anjlok, harganya di angka 350-an lah kurang lebih kayak gitu. Akhirnya kita stuck. Dan kita berpikir apa usaha yang akan kita jalani lagi kalau kondisinya seperti ini. Akhirnya kita review lagi, ngobrol sama saudara yang ada di Jogja, yang mereka memang basis usahanya di kuliner. Nah, ngobrol-ngobrol, mereka support, mereka
0: sharing-sharing
2: bantu
0: kita.
2: Nah, bantu kita itu dalam hal bikin konsepnya seperti apa, ya kan? Akhirnya tahun 2017 itu mulai berdirilah ACC Super Sambal pertama kali cabang Pangkalan Balai.
0: Pangkalan Balai.
2: Ya, kalau untuk sekarang ini kan ada 3 cabang.
0: 3 cabang.
2: ACC, 1 cabang lagi bukan ACC tapi Segoro Bakaran.
0: Tapi masih dalam manajemen masih dalam ini juga ya. Baik. Nah, berarti effort dari Kak Sigit ini gak main-main Mbak Mary ya?
1: Ya, betul.
0: Meninggalkan pekerjaan untuk menemani sang istri tercinta. Karena raganya di mana, pikirannya di mana ya?
1: Ya, betul.
0: Karena itu bukan keputusan yang mudah, sudah dipikirkan matang-matang hingga akhirnya fokus untuk membersamai sang istri tercinta di ACC Super Sambal ini. Dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan seterusnya dan amin, selamanya ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya dari ACC Super Sambal ini pasti mempunyai ciri khas yang identik ya, hingga pelanggan setia itu tidak berpaling ke lain hati. Nah kira-kira Mbak Mary yang menjadi ciri khas atau keunikan sendiri dari ACC Super Sambal ini dibanding kompetitor yang lain apa nih Mbak yang ditonjolkan?
1: Iya, Kalau untuk ACC bersambal sendiri, mm-hmm. kita menonjolkan
2: pertama
1: sambal-sambalnya. Mm-hmm. Nah, jadi untuk sambal ini kita ada awalnya sih hanya 9 macam. Mm-hmm. Terus sekarang untuk
2: berevolusi.
1: Iya, sekarang ada 13 macam sambal.
0: Banyak varian udah ya.
1: Banyak varian sambal, mulai dari yang sedang, pedes, mm-hmm. pedes banget, terus juga yang terakhir kemarin juga kita
2: kadang ordernya aja sampai lupa nama sambal.
0: Saking banyaknya ya.
1: Iya. Terus kemarin yang terakhir akhirnya kita ada namanya sambal kecombrang. Mm-hmm. Nah, itu yang terbaru sih ya.
0: Sambal kecombrang kayak di Bali gitu ya.
1: Iya, itu nanti ada sensasi yang berbeda lah ya. Wow. Karena dia ada kecombrang yang dimasukkan di situ ya. Nanti Mas Bida harus coba.
0: Wow. Udah gak sabar nih. Oke. Okay. Nah, jadi untuk mempertahankan itu semua tentunya Mbak Mary dan juga Mas Sigit akan terus konsisten menjaga cita rasa ya.
2: Betul.
0: Jadi yang dilakukan apa nih untuk menjaga konsisten rasanya biar tidak berubah?
2: Pertama, kita membuat SOP. Mm-hmm. SOP itu meliputi teknis pekerjaan karyawan di dalam hal kitchen, proses potong, proses cooking, ataupun proses penyimpanan dan pengolahannya.
0: Okay.
2: Terus ada lagi yang kita jaga itu dari segi rasa itu resep.
0: Resep ya?
2: Ya, resep mungkin kita nggak terlalu kayak di orang-orang lain ya, itu mungkin tertutup ya. Kalau kita lebih open lah ya, namanya resep, kalau kita pikir apapun sekarang mau cari di YouTube, di internet udah banyak sekali, jadi mau apa lagi kita tutupin.
0: Iya,
2: cuman bedanya betul. Kita ada taste yang memang kita kasih kunciannya yang mungkin tidak sama dengan pihak kompetitor.
0: Oke, okay. Jadi walaupun resepnya mau sebagaimana rupa sama persis, tapi kalau diolah dengan tangan yang berbeda hasilnya akan berbeda.
1: Ya,
0: karena rezeki itu gak akan tertukar ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, sangat setuju sekali. Karena itu yang harus dipegang teguh oleh seluruh pelaku UMKM tentunya. Oke, okay. Nah, jadi untuk saat ini tadi kan udah banyak nih disebutin oleh Mbak Mary ya, sambel-sambelnya sampai lupa gitu ya, saking banyak varian sambel yang udah berinovasi dari yang mungkin dari cuman satu macam pertama, jadi sampai berbelas-belas macam. Nah, tapi yang ditetap paling best seller itu yang mana Mbak variannya, masih ingat kan?
1: Kalau untuk varian, jadi dari awal itu yang adanya 9 sambal itu tetap sampai sekarang ada, jadi tidak ada yang hilang. Kalau untuk yang favorit itu sambal korek.
0: Sambal korek.
1: Sambal korek sama sambal matang merah.
0: Matang merah.
1: Nah, ini favorit sambal matang merah ini, dia enggak terlalu pedas. Tapi kalau yang korek itu yang sambal geprek itu. Kalau orang sini nyebutnya sambal geprek.
0: Sambal geprek. Ya.
1: Sambal korek seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi untuk sekarang sambal korek dan sambal matang merah yang menjadi primadona ya.
1: Iya. Yang terbaru sekarang kecombrang.
0: Oke. Okay. Nah,
2: yang nama sambal sendiri gara-gara anak-anak ya jadi berubah ya. Kayak kita sendiri di ASIS itu ada istilahnya sambal STT.
0: STT apa tuh?
2: Padahal itu nama sambelnya sambel tomat terasi.
0: Sambel tomat terasi.
2: Anak-anak itu
0: STT.
2: Manjang-manjang ya STT sambel STT.
1: Jadi nyebutnya sambel STT.
0: Banyak singkatan yang keluar dengan sendirinya ya.
1: Iya.
2: Jadi baru lagi nama sambel.
0: Oke, okay. Nah tadi kan udah kita bahas mengenai perjalanan dan juga langkah-langkah yang sudah diterapkan dari ACC Super Sambal ini sendiri. Nah, kalau misalkan kita tinjau dari strategi bisnis nih, Mbak Mary dan juga Kak Sigit, kira-kira strategi utama yang diterapkan ACC Sambal ini untuk bertahan di tengah banyaknya kompetitor, apa nih strategi yang paling jitu gitu?
1: Ya, pertama kita selalu berinovasi di produk. Jadi maksudnya dulu saat kita buka pertama kali ACC Super Sambal, itu cabang Pangan Balai, itu kita nggak ada pindang. Nggak ada pindang, nggak ada menu-menu kan kalau Sumatera Selatan, Palembang identik dengan ngirup ya. Nah, pengen kuah-kuah gitu. Jadi kita waktu itu banyak customer datang, ternyata rombongan ada minta pindang gitu.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya kita coba untuk belajar, kemudian menciptakan produk pindang gitu. Terus dan akhirnya kan customer itu nggak lari kemana gitu kalau rombongan itu salah satu ya, salah satu yang kita lakukan. Terus juga untuk pemasaran, juga sistem pemasarannya juga kita lewat media sosial, lewat ada Facebook gitu, seperti itu, Instagram. Selain itu juga dari segi manajemen pemasarannya, manajemen SDM-nya, semua juga untuk training-trainingnya juga kita lakukan, itu terus berkesinambungan. Itu salah satu sih yang bikin kalau kuliner sih harusnya itu harus terus dilakukan.
0: Harus terus dilakukan itu, ya. Oke, nah kalau untuk dari sisi pentingnya ya, pastinya ada beberapa opsi juga nih. Misalkan kalau menurut Mbak Mary sendiri dan juga Mas Sigit, seberapa penting kita melakukan inovasi dibanding kita mempertahankan cita rasa? Gimana nih Mas Sigit?
2: Kalau untuk cita rasa kita tetap pertahankan ya, tetapi terkadang ada titik jenuh. Karena itu kembali lagi kalau yang namanya kuliner, kita berkaca pada diri kita sendiri ya. Terkadang kita makan setiap hari menunya itu-itu aja juga pasti bosan, walaupun enak. Tapi sesuatu yang sering kita makan itu timbulnya ada apa ya, bosan ya. Nah makanya bagaimana menciptakan produk dari bahan yang sama, tetapi caranya, prosesnya, bumbunya yang berbeda. Ya, contoh kayak ayam nih. Awalnya ayam itu kita cuman ada ayam bakar sama goreng, sop, pindang, pindang ayam sama pepes ayam. Nah sekarang kita masak bacem.
0: Bacem ya.
1: Inovasi jadi bacem.
2: Ya sebenarnya bahannya sama. Padahal bacem itu sendiri bahannya juga kita nggak akan ngambil apa bikin baru, karena ada yang jenis bahan makanan resep bumbunya kita itu yang memang rasanya mirip bacem. Jadi cuman itu aja prosesnya yang berbeda.
0: Proses yang berbeda. Ya.
2: Terus kayak siput tumpah. Yang kita lakukan adalah menambah menu baru, tetapi bahan untuk bumbu itu yang sama dengan yang ada selama ini kan. Sudah ada menu kayak asam manis, asam pedas. Nah, cuman bahan isiannya aja yang kita tambahin.
1: Seafood.
2: Kayak kerang-kerangan.
0: Inovasinya tadi ya.
2: Iya, itu aja. Terus ada juga inovasi yang kita lakukan belum lama ini karena terkait dengan perubahan harga. Harga ini kan naik. Berarti harus ya memang naik itu karena kewajaran, karena harga-harga yang naik ya.
0: Iya,
2: tetapi
0: bahan
2: kita
0: nggak
2: mungkin mengingkari bahwa ada sesuatu yang kita naikkan. Juga ada yang perlu kita berikan lebih terhadap customer. Benefit lebihnya apa sih? Nah, kita rubah konsep baru. Konsepnya itu prasmanan.
0: Baik. Wah, berarti memang betul-betul dipikirkan ya.
2: Ya betul.
0: Dipikirkan untuk konsumen juga biar ibaratnya sama-sama enak lah ya. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita. Coba kita angkat telepon terlebih dahulu di 369977 terkait topik hari ini. Boleh, silakan. Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama Rian.
0: Bang Rian di Sudirman ya?
3: Ya.
0: Oke, Bang Rian silakan. Saat ini kita lagi bersama Mbak Mary dan Mas Sigit.
3: Selamat sore Bapak sama Ibu.
1: Selamat sore.
3: Itu udah pernah buka cabang atau belum ya?
0: Sepertinya baru monitor. Ada lagi Mas Rian?
3: Juga itu varian harganya dari harga berapa saja?
0: Oh, rate harganya mulai dari harga berapa? Terus apalagi?
3: Itu aja.
0: Itu aja. Oke, terima kasih Bang Rian. Silakan.
1: Terima kasih Mas Rian atas pertanyaannya. Pertama kalau untuk cabang, kita sudah ada di cabang Pangkalan Balai, Sekayu, sama di Sukajadi. Jadi ada 3 cabang, tapi kalau untuk manajemen ada tambahan satu lagi, masih di bawah manajemen ACC Super Sambal. Itu kita namanya Segoro Bakaran. Bedanya
0: bakaran
1: dengan ACC Super Sambal, kalau Segoro Bakaran ini, itu customer datang, jadi beda konsep. Jadi kalau Segoro, customer datang, mereka memilih ini makanan laut ini yang fresh, masih dalam bentuk ikan gitu. Terus milih, kemudian sesudah itu nanti mereka milih bumbunya juga ada 3 macam, boleh milih. Nah baru kita kemudian proses, kita bakar atau digoreng. Tapi kalau untuk ACC Super Sambal sendiri sudah setengah matang ya, nanti kita made by order, ada yang order baru kita proses gitu. Jadi sebab panas tetap
0: fresh from open ya.
1: Jadi itu kita udah ada 3 cabang. Tapi kalau untuk di kota Palembang sendiri memang belum. Pengen banget, tetapi
0: ya
1: amin. Pengen banget ya, tapi kalau untuk di Palembang sendiri memang kita sudah coba cari beberapa waktu ya. Mungkin memang belum rezekinya ya. Ada yang cocok, harganya nggak cocok. Ada yang cocok tempatnya, ininya nggak cocok.
0: Berarti udah survei-survei juga
1: sudah,
0: ke tempat-tempat iya. yang mungkin bisa menjadi tempat yang nantinya akan membawa hoki ya.
1: Iya betul. Nah kemudian untuk
0: rate harga
1: ya. Rate harga ini kita mulai dari paket lele itu 18.000 tapi udah dapat es teh. Jadi lengkap. Itu paket itu isinya nasi, lelenya dibakar atau digoreng, kemudian dapat tempe, kemudian dapat sambal lalap, kemudian dapat es teh jumbo.
0: Es teh jumbo.
1: Kalau ACC bersambal itu kalau orang-orang cenderungnya taunya tuh es teh gentong karena ya kalau nyebut es teh gentong karena tehnya itu gelasnya yang jumbo.
0: Jumbo
1: itu.
0: Ya.
1: Ya itu. Mulai dari 18.000
2: awalnya kita kemarin 15 ya. 15 kemarin.
1: Awalnya dari 15.000. Baru mulai naik 2 tahun ini. Ya, naik 1.000 kemudian kemarin ini naik lagi 1.000.
0: Iya, dapat dimaklumi ya, karena memang
1: luar biasa ini.
0: Bahan harga. Pokok juga melonjak tinggi, jadi tidak mungkin untuk stuck di harga tersebut.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, Mbak Mary, Mas Sigit, ini kalian pernah ini juga enggak pernah kayak collab sama apa namanya? UMKM atau pelaku kuliner lain enggak? Pernah juga? Atau belum sejauh ini?
1: Maksudnya gimana?
0: Collab misalkan kayak join gitu dengan usaha kuliner-kuliner lain.
1: Ya.
0: Pernah?
1: Kalau untuk collab dengan kuliner lain belum.
0: Belum.
1: Cuman kalau kita bekerja sama itu dengan mungkin kalau untuk promosi ya, kita ada misalnya konten kreator gitu untuk membantu kita. Ya. Kemudian kita juga ikut serta dalam beberapa event gitu yang ada di wilayah kita gitu agar kita ya dikenal seperti itu. Ya.
2: Paling ya kalau secara langsung kolaborasi kita nggak ada, tetapi lebih ke arah gini, ACC itu menyediakan tempat atau space untuk teman-temannya istri, kan kebetulan istri itu kan tergabung di IPMI ya.
0: Oh, IPMI.
2: Di situ kan banyak pengusaha kecil yang jual keripik yang lain.
0: Komunitas
2: mereka
0: ya.
2: Bisa, ya mereka bisa titip barang untuk dijual di ACC.
0: Oke. Okay.
2: Sistemnya titip jual.
0: Titip jual. Konsinyasi gitu ya?
2: Iya, konsinyasi.
0: Oke, okay, baik. Wah, luar biasa nih baru sesi 1 opening ini sudah luar biasa sekali ya. Oke, okay. Mas Sigit dan juga Mbak Mary kita break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kira-kira sudah dibawa apa aja nih di Studio Pro 1 Palembang tadi. Dari awal masuk sudah tercium bau yang sangat luar biasa sekali. Nanti akan kita spill. Setelah ini tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 Era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif.

0: ngomong sama siapa sih?
1: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok.
0: Ngendos, Bu.
1: Ya gitulah deh pokoknya.
0: Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa.
1: Wah, wah. Kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng tempe. Walah, kosong.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih di UMKM Bicara, masih bersama dengan Mbak Mary dan juga Mas Sigit selaku owner dari Rumah Makan ACC Super Sambal, dengan topik bahasan di kesempatan sore hari ini dengan strategi dan inovasi ACC Super Sambal agar tetap survive di era persaingan usaha kuliner yang semakin ketat. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya terkait topik kita hari ini, silakan saja di 0711369977 dan bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790. Dan kami informasikan kembali untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kita balik lagi ke Mbak Mary dan Mas Sigit ya. Oke, tadi sudah banyak sekali kita bahas mengenai perjalanan dan lika-liku serta tantangan yang sudah dihadapi dari ACC Super Sambal hingga saat ini masih konsisten dengan cita rasa dan juga kekhasan tersendiri dari brand yang sudah dinaungi saat ini. Kita spill dulu dong, sudah ada varian apa aja yang dibawa di Studio Pro 1 RRI Palembang. Untuk pendengar bisa ketahui, bisa dilihat juga langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Oke, silakan Mbak Mary dan juga Mas Sigit.
1: Oke, Mas Pili, ini untuk sore hari ini kami bawa beberapa sampel ya, sampel seperti sambal. Nah, untuk ACC Super Sambal sendiri itu memang kan identiknya dengan sambal ya.
0: Okay.
1: Nah, ini ada saya bawa 9 macam sambal. Sembilan macam sambal. Ini ada sambal mateng merah, sambal cetar, sambal lamongan, sambal kecombrang, sambal mateng ijo, sambal korek, kalau di sini geprek ya nyebutnya. Kemudian sambal tempong dan sambal dabu-dabu.
0: Wah, banyak banget ya.
1: Iya, ini belum semua, masih ada lagi.
0: Iya, masih ada ini lagi. Baru sebagian ya.
1: Iya. Dan ini sambal-sambal ini kalau misalnya makan di tempat itu kita sekarang modelnya sistemnya kan prasmanan.
0: Ya.
1: Jadi dan itu free refill.
0: Free refill
1: nasi, lalap, sambalnya itu boleh nambah sepuasnya.
0: Bebas pilih ya.
1: Bebas pilih, okay. Boleh ambil. Kemudian untuk nasinya sendiri juga kita ada dua macam, ada nasi putih dan nasi daun jeruk.
0: Nasi daun jeruk. Ya,
1: inovasi terbarunya dengan adanya dua pilihan nasi. Kalau dulu kan kita nasi hanya ada satu macam. Nah, jadi bisa misalnya makan mau tambah nasi itu free. Sambal free.
0: Okay.
1: Sepuasnya gitu. Kemudian untuk produk yang lain ini kita bawa salah satu juga menu yang favorit ini
0: salah satu best juga ya.
1: Iya, ini burung belibis bakar.
0: Burung belibis.
1: Iya, burung belibis bakar.
2: Ini burung paling kaya.
1: Kan belibis soalnya.
0: Dia belibis. Sama beli mobil ya.
1: Iya. Nah, ini belibis bakar, ini juga termasuk salah satu yang disuka juga. Kemudian ada bandeng presto. Nah, bandeng presto.
0: Ya.
1: Nah, bandeng presto ini.
0: Bandeng presto.
1: Ya, ini kita bawa yang sudah digoreng sama yang belum digoreng. Nanti bisa mungkin kalau yang belum digoreng bisa digoreng.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga ini menu kita, ini menu pindang asam pedas burung puyuh.
0: Asam pedas burung puyuh.
1: Nah, sebenarnya kalau untuk pindang, kita tuh ada macamnya banyak, ada pindang kerang, pindang kerang, pindang ikan. Kalau ikan tuh toman apa tuh? Ini bandeng.
0: Bandeng presto.
1: Ya, bandeng presto yang sudah digoreng. Nah, kalau untuk pindang tadi ada pindang kerang, pindang asam pedas burung puyuh, burung puna.

0: cabai, pindang asam pedas belibis, mm-hmm. kemudian ada pindang ikan toman, mm-hmm. Dan ikan-ikan yang lain seperti okay. itu. Nah, kalau untuk pindang asam pedas ini kita pakai yang pindang ciri khasnya Banyu Asin.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Pangkalan Balai. Mm-hmm. Jadi ini isinya itu ada umbut laos, mm-hmm. ada ubi kayu, kemudian mm-hmm. ada terong.
1: Terong.
0: Nah, mungkin jarang ditemui, tapi kalau untuk di kita siapkan. Ya. Pakai cum juga biar seger seperti itu.
1: Nah, oke,
0: okay. Beberapa
1: wow.
0: sampel yang kita bawa.
1: Luar biasa, ini belum komplit sebenarnya
0: belum,
1: ya.
0: Belum Bang. Karena ini tongseng ada,
1: iya.
0: pepes juga ada.
1: Untuk lebih komplit lagi silakan visit langsung ke ke toko ya.
0: Betul.
1: Bisa langsung merasakan sensasi makan di sana dengan yeah. menu yang seabrek-abrek yang bisa dipilih. Pokoknya enggak bakal nyesel kalau misalkan langsung ke ACC Super Sambal. Ini dari baunya aja sudah luar biasa menggugah selera, apalagi kalau misalkan sudah tercicip dengan lidah. Pasti akan luar biasa sekali. Nah, untuk strategi promosinya sendiri nih dari Mas Sigit dan juga Mbak Mary, memanfaatkan sosial media ini seperti apa nih? Untuk memanfaatkan sosial media untuk strategi promosi dari ACC Super Sambal.
2: Kalau untuk selama ini yang kita lakukan untuk media promosi di medsos ya, itu kita punya akun Facebook atas nama ACC, setiap cabang Sekayu, Balai, Sukajadi itu ada masing-masing, sama TikTok. Di samping itu kita berkala dalam rentang waktu ya paling kurang lebih 6 bulan sekali itu akan melakukan kontes ya atau lomba video yang dilakukan oleh seluruh karyawan cabang mana yang terbaik nanti
1: wow.
2: kita akan apresiasi
1: wow.
2: kasih reward
1: keren gitu. Dong ya,
2: ya. Jadi kita sistem penilaiannya saat mana yang juara itu bukan kita secara subjektif ya, lebih ke arah kita sharekan mereka di mana video yang dibuat oleh karyawan, kita share di media sosial masing-masing cabang, mana yang memiliki
0: like terbanyak
2: yeah. itu yang menang.
1: Exposure yang paling kuat ya.
2: Dan di samping itu juga kita memanfaatkan teman-teman konten kreator di daerah Pangkalan Balai dan sekitarnya untuk mempromosikan ACC. Dan di samping itu juga kita sering mengikuti event-event yang diadakan oleh Pemkab ataupun teman-teman pengusaha yang lain yang mau melakukan apa ya kegiatan misalnya kayak Bujang Gadis.
1: Oke, support ya.
0: Kita support untuk waktu itu nasi kotaknya panitia seperti itu.
2: Terus
0: pesertanya
2: acara yang anak SMA plus kita bantu.
1: Karena secara langsung juga dapat menambah ini juga ya, menambah informasi mereka juga akan jauh lebih tahu nanti tentang ACC Super Sambal. Nah tapi untuk yang paling efektif saat ini untuk menarik strategi pelanggan baru nih untuk Mbak Mary dan juga Mas Sigit, lebih ke offline atau online sekarang?
0: Kalau untuk sekarang, karena kami itu sebetulnya untuk ubah konsep ini baru 3 bulan. Jadi memang lagi fokus ke offline-nya. Kalau online itu terus ya, terus dilakukan. Tapi sekarang ini lagi fokus ke perubahan konsep. Jadi new konsep yaitu prasmanan tadi. Karena sebelumnya kan customer datang, pesan menu, kemudian mereka duduk, disajikan. Sudah seperti itu saja. Nah kalau sekarang kan mereka ada pesan menu, duduk, kemudian saat menunya yang mereka pesan datang, mereka bisa ambil sepuasnya apapun yang mereka suka. Misalnya untuk lalapannya tuh kalau misalnya dulu kan kita disajikan itu hanya paling 3 macam lalapnya, seperti kobis, timun, kemudian kemangi. Untuk sekarang kita sajikan banyak macam, jadi bisa memilih mana yang disuka seperti itu.
1: Mana yang disuka,
0: nah,
1: ya?
0: Iya, itu mungkin sekarang lagi fokus ke situ, perubahan konsep.
1: Nah, Mbak Mary, Mas Sigit, ini kan tentunya untuk membangun loyalitas pelanggan untuk tetap stay dengan usaha yang kita jalani tentunya kan gak mudah. Nah untuk membangun loyalitas dari pelanggan ini sendiri biar tidak pindah ke lain hati ini, apa nih yang diterapkan dari Super Sambal ini, ACC Super Sambal?
2: Untuk yang kita jalankan selama ini lebih utama ke service ya.
1: Service.
2: Ya ke customer. Pertama contoh bentuk service itu saat ini kan musim hujan ya. Nah itu saat customer datang, nanti karyawan akan menyediakan payung untuk langsung dijemput di mobil.
1: Wow, mantap dong.
2: Kedua, dalam bentuk menghubungi customer melalui WA ataupun SMS. Jadi terutama untuk mereka kan ada database konsumen-konsumen yang biasa langganan yang terutama yang DO. Nah, untuk rentang waktu lebih dari seminggu mereka belum order lagi, mereka akan hubungin
0: ya untuk menyapa.
2: Untuk menyapa aja.
0: Istilahnya kalau misalnya nih langganan nih gitu. Biasanya seminggu 3 kali. Kok ini kok cuma sekali udah itu enggak order ya gitu. Ya, biasanya kita wajibkan untuk percabang itu leadernya minimal melalui admin nomornya kita itu untuk menyapa. Menyapa, kemudian nanti mereka kan ingat lagi, "Oh ya, ingat ada ACC nih gitu." Mereka pesan. Itu salah satu membuat ya harapan kita mereka kemudian tetap menjadi setia dan loyal ke kita.
1: Iya. Walaupun sederhana tapi mengena di hati ya.
0: Betul.
1: Sangat kena sekali di hati.
2: Terus
0: ya. Kalau yang ulang tahun ya.
1: Ulang tahun.
0: Kalau misalnya makan di ACC Super Samba untuk yang ulang tahun itu free satu paket.
1: Dengan bisa pilih menunjukkan paket. Buktinya ya.
0: Iya, menunjukkan KTP seperti itu.
1: Oke, nanti ngaku-ngaku setiap hari ulang tahun bahaya kan. Oke. Nah, ini kan apa namanya Mas Sigit dan juga Mbak Mary sudah tergolong pelaku UMKM yang insyaallah sukses ya. Amin. Sukses ke depannya dan juga bisa menjadi contoh juga atau barometer atau role model untuk teman-teman di luar sana yang ingin juga berkecimpung di dunia usaha seperti ini. Amin. Nah, kira-kira pesan untuk generasi muda yang ingin memulai usaha kuliner, ini kira-kira awal pertama yang harus dilakukan seperti apa dulu nih Mbak Mary?
0: Kalau untuk istilahnya mungkin lebih cenderung ke berbagi gitu ya, berbagi cerita. Intinya adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu, gak usah mikir nanti gimana ya, ntar kira-kira jalan gak ya. Karena saya dulu untuk memulai ini hanya, ya udah kita buka di dapurnya butik gitu kan. Karena butik udah mulai sepi, udah mulai pusing, aduh ini gini. Terus kita akhirnya coba, terus caranya ya, apa ya, udah cuman lembaran kertas kita tulis, kemudian kita fotokopi, kemudian kita bagikan ke kantor-kantor. Ada yang nyangkut, ada yang enggak, seperti itu, ada yang kembali, ada yang enggak. Dan ternyata dari situ kita nggak tahu nih responnya, jadi jangan mengira-ngira jadi dukun untuk kira-kira nih bakal ini ya gitu kan, jalan aja dulu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jangan menerka-nerka masa depan ya.
0: Betul, jalan aja karena kalau menerka-nerka malah nggak jalan-jalan.
1: Gitu. Jalani dengan setulus hati, dengan ketekunan, insya Allah ada jalan ya.
0: Iya, betul.
2: Setelah kita punya niat, punya ide, action, insya Allah semua hambatan itu
1: akan terlewati.
0: Oke.
1: Nah, untuk kunci utama agar UMKM bisa bertahan dan berkembang nih Kak Sigit, gimana?
2: Pertama, mulai harus membuat standarisasi, terus sistem. Ketiga, tolak ukur dari apa ya? Keberhasilannya setiap hari. Jadi kalau di kita itu ada target ya. Target di mana target harian atau bulanan itu ada. Supaya kita tahu apa yang menjadi kendala yang kita hadapin di operasional harian maupun dalam proses selling. Nah, dari situ kita akan banyak ketemu masalah, misal di produk, di marketing, atau di operation, atau di servisnya, atau di kebersihan terkadang. Karena hal-hal itu yang menjadi hambatan kita untuk mencapai target yang kita tentukan.
1: Oke, kita angkat lagi ya. Halo, selamat sore Pro 1. Selamat sore. Tidak ada suaranya. Boleh dicoba lagi ya di 0711369977 sebelum kami mengakhiri obrolan kita di UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Oke, nah untuk Mas Sigit dan Mbak Mary lagi, tips untuk survive. Terkadang kita untuk memulai sebuah usaha pastinya ada mood juga ya, mood yang harus tetap dijaga biar bisa tetap semangat. Nah, dari segala kondisi yang akan kita alami nantinya, baik itu up and down, laku atau tidak laku, kira-kira untuk menjaga mental kita untuk tetap survive terhadap apapun yang nantinya akan terjadi di lapangan seperti apa nih?
0: Pertama ya, kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Dalam artian kita gak bisa mengira, kita gak bisa menebak ke depannya saya satu besok akan bagaimana, saya akan seperti apa. Ya kalau buat saya pribadi, intinya kalau untuk usaha, lakukan yang terbaik ya kan. Terus terus controllingnya juga dikencengin, controllingnya semua hal, mulai dari produk, mulai dari controlling tentang SDM-nya, manajemen ke karyawan, semuanya itu kita benar-benar harus fokus seperti itu. Itu mungkin.
2: Ya, okay. Itu salah satu ini ya, karena gini, ada sesuatu nilai yang saya pahami, saat kita omset turun, itulah saatnya kita melakukan perbaikan. Karena kalau pas kita pas rame-rame ya, nggak bakalan ada waktu untuk perbaikan. Karena semuanya sibuk.
0: Kayaknya
2: ya.
0: Kayaknya semua berjalan baik gitu.
2: Ya. Tapi kalau pas lebih lagi omset down, ya kita lebih ke arah apa yang menjadi kekurangan kita, kita perbaikin. Terus jangan lupa walaupun kondisi sulit kayak pernah kita alami waktu COVID,
0: Corona.
2: Ya,
0: luar biasa.
2: COVID itu gila.
0: Luar biasa.
2: Omset yang itu turunnya hampir 90% pernah. Tapi saat itu kita dengan kondisi yang ada itu ya senyum aja sama istri karena memang keadaan seperti itu. Tetapi di situ dengan tim yang masih banyak-banyak sampai hampir
0: ya, karena waktu itu ya, karyawan enggak mau dirumahkan. Mereka bahkan sampai bilang, "Ibu, biar kita kerja gajinya dibagi-bagi." Jadi kita dibagi luar aja biasa, pokoknya semua enggak boleh keluar tapi dibagi aja kita dapatnya berapa. Dan itu yang bikin saya akhirnya termotivasi ini harus jalan.
1: Harus jalan.
0: Karena di sini bukan hanya kita yang membutuhkan asistis personal, tapi juga banyak tim, banyak karyawan yang ternyata menggantungkan juga dari sini gitu. Nah, itu sih salah satunya di saat kita termotivasi kita waktu itu. Iya. Jadi saat kondisi bagaimanapun intinya adalah menjaga bagaimana kita tetap merasa bahwa ini loh yang saya tuh hidup tuh sekarang di sini gitu. Mungkin itu juga salah satu ya. Akhirnya kita harus tetap semangat.
2: Iya, karena karyawan rata-rata sudah memiliki sense of belonging ya. Rasa memiliki terhadap ACC ya, otomatis kita sendiri sama karyawan pun merasa memiliki mereka untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya.
1: Berarti kekuatan emosionalnya sudah memang betul-betul seperti keluarga ya. Sudah menjadi keluarga, ibaratnya bukan bekerja atau apa, tapi memang sudah sangat solid sekali. Karena sudah membersamai dari ACC Super Sambal berdiri hingga saat ini ya. Oke, baik. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk Mas Sigit dan juga Mbak Mary, visi jangka panjang atau gebrakan nantinya untuk menjadikan ACC Super Sambal tetap relevan di masa depan nanti gimana nih Mbak?
0: Kalau untuk kami berdua sebenarnya punya cita-cita ACC Super Sambal.
1: Nambah cabang lagi ya.
0: Pertama sebenarnya arah kota Palembang ini sih ya, pengen sekali bisa hadir gitu. Karena banyak juga beberapa teman yang dari kota mencoba dan mereka mengatakan, kok ACC belum ada sih di Palembang gitu, kok belum ada di kota, seperti itu. Itu salah satu yang kita cita-citakan sekali. Terus yang lainnya yaitu kita selalu menekankan kepada tim, di saat kalian bekerja, belajar, manfaatkan apapun yang ada di sini, karena tidak selamanya kalian akan menjadi pekerja di sini. Jadi kita juga sudah sampaikan, jika kalian nanti siap untuk mandiri dan dianggap layak, gitu, bahkan sejak untuk kalian buka, kita akan bantu untuk fasilitasi.
1: Monggo ya.
0: Gitu? Iya. Jadi mereka sukses, kita juga bahagia, senang melihat mereka. Iya.
1: Ini memang betul-betul
0: salah satu sisi kita.
1: Mental owner sejati ya. Sangat kagum sekali. Mas Sigit, ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, kalau di ACC itu lebih pendekatannya terhadap karya itu kompetensi pribadi masing-masing, karena ACC bisa tumbuh dan berkembang itu tidak terlepas dari keikutsertaan dan partisipasi mereka secara totalitas, dari segi skill, attitude, juga knowledge-nya mereka masalah ACC keseluruhan. Jadi tidak akan ada ceritanya seorang leader di ACC tanpa dia memahami proses dari belakang cuci piring sampai proses yang memasak. Seharusnya dipahami semua sehingga untuk menjadikan dia seorang leader.
1: Oke. Wow, luar biasa sekali Mbak Mary dan juga Mas Sigit. Mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 52 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita akan mengakhiri segera obrolan kita pada kesempatan sore hari ini terkait UMKM Bicara bersama dengan owner rumah makan ACC Super Sambal dengan topik strategi dan inovasi ACC Super Sambal agar tetap survive di era persaingan usaha kuliner yang semakin ketat. Terima kasih Mbak Mary dan juga Mas Sigit untuk kesediaannya hadir di Pro 1 untuk edisi sore hari ini. Mudah-mudahan ACC Super Sambal makin jaya,
0: amin,
1: makin sukses,
0: amin,
1: terus juga visi dan gebrakannya nanti akan berjalan dengan lancar, amin, cepat terrealisasi, dan mudah-mudahan cepat buka cabang di Palembang ya,
0: amin,
1: biar bisa kesana tiap hari, ya, asik.
2: Ya,
1: iya, amin ya Allah, amin, amin, mudah-mudahan ya, karena kita kan tidak ada yang tahu rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Ya. Oke, terima kasih Mas Sigit dan juga Mbak Mary. Kita nanti insya Allah akan bersua kembali di lain kesempatan di topik yang mungkin tidak akan pasti akan lebih keren lagi dari sini nanti, yeah, dengan mungkin dari kalian dengan versi yang udah makin maju makin keren, versi, amin, yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama UMKM Bicara terkait strategi dan inovasi ACC Super Sambal agar tetap survive di era persaingan usaha kuliner yang semakin ketat bersama dengan owner rumah makan ACC Super Sambal. Dan pendengar, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan dialog kita tadi bersama Mbak Mary dan juga Mas Sigit, pelaku UMKM lokal diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan adaptif di tengah perubahan zaman. Di Kota Palembang, UMKM bukan hanya sekedar usaha tetapi juga bisa berrepresentasi kreativitas, budaya, dan kemandirian masyarakat. Harapannya para pelaku UMKM mampu terus berinovasi baik dari segi produk, pelayanan, strategi, dan pemasaran agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Selain itu, diharapkan pelaku UMKM semakin melek teknologi dengan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan branding, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggannya. Kolaborasi antara pelaku usaha juga menjadi kunci penting agar tercipta ekosistem yang saling mendukung dan berkembang bersama. Tidak kalah penting, pelaku UMKM juga diharapkan tetap menjaga kualitas produk dan mempertahankan ciri khas lokal sebagai identitas yang membedakan dari produk lainnya. Dengan semangat dan konsisten, keberanian untuk berkembang, serta dukungan dari berbagai pihak, UMKM lokal diharapkan mampu naik kelas, menembus pasar nasional bahkan internasional, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pendengar, demikian UMKM Bicara untuk edisi hari ini 4 Mei maksud kami 2026. Di menit ke 00 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Belajar Sumba dan akan kami lanjutkan kembali dengan rangkaian Palembang sore ini. Tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: UMKM Bicara, dari sini untuk Nusantara.
4: Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Wanita suhu udara kemarin yang tercatat di stasiun meteorologi Permukti Bengkulu suhu maksimumnya sampai 33 derajat Celcius ya. Itu masih dikategorikan normal, belum yang ekstrim karena dalam
3: ini momen kita sudah mulai buka gerbang, bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional dan jumlah penerbangan kita lihat sudah di atas 80, artinya akupansinya untuk penerbang perdana sudah.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 4 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Baik pendengar, BMKG Bengkulu menilai cuaca panas hingga 33 derajat Celcius di Bengkulu belum termasuk cuaca ekstrim dan masih tergolong normal. Puspa Sekar Arum, reporter RRI Bengkulu.
1: Cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Bengkulu menjadi perhatian masyarakat. Namun kondisi ini dipastikan masih dalam batas normal dan belum masuk kategori cuaca ekstrim. Perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu M. Fajar Handoyo menjelaskan, suhu udara saat ini berada di kisaran 33 derajat Celcius. Angka ini disebut tergolong masih normal dan merupakan pola cuaca harian yang umum terjadi di wilayah Bengkulu. Ia menyebutkan dalam pola ini kondisi panas biasanya terjadi pada siang hari, sementara memasuki sore hari hingga malam hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Fenomena ini merupakan bagian dari siklus cuaca harian yang masih dalam kondisi seimbang. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kondisi cuaca yang sedang berlangsung.
2: Kita suhu udara kemarin yang tercatat di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu suhu maksimumnya mencapai 33 derajat Celcius ya. Itu masih dikategorikan normal, belum yang ekstrim, karena dalam definisi kita suhu ekstrim itu mulai 35 ke atas ya. Jadi kemarin itu masih normal, dan kita juga pantauan kita ini apa namanya pola-pola harian biasa kan, siang panas, nanti kan sore mulai ada pertumbuhan awan-awan di daerah pegunungan, bisa kita lihat kan beberapa hari kemarin masih ada hujan juga di daerah pegunungan, hujan petir gitu.
1: BMKG juga memprediksi kondisi cuaca di Bengkulu dalam beberapa hari ke depan masih relatif sama. Belum ada indikasi terjadi gelombang panas maupun cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai secara khusus. Sementara itu, untuk kondisi perairan tinggi gelombang air laut diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tetap perlu diwaspadai terutama bagi nelayan yang beraktivitas di laut. Kecepatan angin di wilayah Bengkulu saat ini juga masih tergolong normal, yakni berkisar 15 knot. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah perairan. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar stasiun meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang mengimbau kepada masyarakat khususnya para petani untuk menyesuaikan pola tanam pada musim kemarau yang diprediksi akan melanda mulai Juni 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar stasiun meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang telah mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat terkait fenomena kemarau panjang yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia tahun ini termasuk di Kepulauan Bangka Belitung. Dan terkait hal tersebut, Kepala Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk menyesuaikan pola tanam. Hal tersebut dikarenakan durasi kering yang lebih lama dikhawatirkan akan berdampak pada gagal panen, khususnya tanaman pangan padi, jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat.
2: Pastinya sumber air bersih kebutuhan rumah tangga pastinya juga sangat kurang ya, berkurang tajam. Kemudian juga ya, di pasien juga akan ada dan juga pastinya gagal panen akibat dari dengan untuk tanaman-tanaman padi dan beberapa juga mungkin yang sudah makanya masyarakat juga masyarakat supaya mau menyesuaikan karena tahun ini akan ada kemarau panjang sebaiknya menyesuaikan pola tanamnya rumah.
1: Pendengar, selain itu, kemarau panjang juga dikhawatirkan meningkatnya titik-titik panas yang berpotensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Peran serta dan kesadaran masyarakat juga diperlukan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena dapat cepat menjalar di lahan yang kering. Slamet Supriyadi juga menambahkan, BMKG mengidentifikasi adanya penguatan indeks El Nino dan anomali suhu muka laut yang menyebabkan penurunan curah hujan secara drastis. Saat ini stasiun meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang terus memantau intensitas El Nino yang cenderung mengarah ke lemah. Untuk itu masyarakat juga diimbau tidak perlu khawatir terhadap potensi musim kemarau yang diprediksi akan dimulai pada awal Juni 2026. Namun begitu masyarakat diimbau untuk waspada dengan segala kemungkinan dampak yang terjadi. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Baik pendengar, berikut tanggapan masyarakat Jambi terkait antisipasi kemarau. Laporan Tatik Wijaya, RRI Jambi.
1: Dengan prediksi ini, kita sebagai masyarakat ya harus waspada lah. Terutama pada saat kemarau panjang ini, lebih hati-hati dalam membuang puntung rokok ataupun yang lainnya. Karena dari itu bisa menyebabkan kebakaran ataupun penyebab-penyebab yang lainnya yang akan berujung bencana. Saat ini kan kita masih dilanda hujan-hujan terus nih. Jadi untuk kedepannya kita ya bisa lebih waspada mengenai kemarau ini, yang mana kita bisa menampung air, menghemat air dari sekarang.
2: Menurut saya, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah yang mudah terbakar. Kemudian, untuk tetap menjaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu ini.
3: Kalau menurut saya sih, di musim kemarau yang panjang ini kita harus lebih waspada ya, karena dipicu api sedikit bisa kebakaran hutan. Jadi ya, kalau bisa di jalan-jalan atau di pinggir hutan janganlah buang puntung rokok sembarangan atau jagalah kebersihan.
4: Karena dengan musim kemarau ini, apapun yang kita buang dan berbentuk api bisa menyambar dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, makanya dalam musim kemarau ini kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemilik lahan untuk hati-hati. Atau jangan sampai dengan sengaja karena musim kering ini membakar tetapi ditinggalkan, yang nantinya akan berisiko kepada seluruh masyarakat.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau tahun ini, potensi kebakaran hutan dan lahan di Banyuasin meningkat seiring peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait fenomena El Nino yang memicu cuaca lebih kering dan panas. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun telah menyiapkan langkah antisipasi. Meski di tengah keterbatasan anggaran, lalu seperti apa kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah tahun ini? Berikut wawancara bersama Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana.
1: Musim kemarau ini, potensi karhutlah di Banyuasin untuk tahun ini?
2: Berdasarkan data dan report yang dibagikan oleh BMKG, memang tahun ini kemungkinan kita mengalami karhutlah. Ini dikarenakan musim kemarau-nya lebih panjang dan lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini mungkin dikarenakan efek dari El Nino. Kalau kemarin, tahun kemarin kan kita El Nina, itu basah. Nah, ini El Nino ini kering, sifatnya jadi lebih panas. Walaupun berdasarkan yang kami terima, report dari BMKG ini masih yang lemah dan moderat. Jadi El Nino-nya belum yang maksimal istilahnya. Tapi sudah memasuki tahapan El Nino. Jadi kemungkinan terjadinya bencana asap melalui karhutlah itu cukup besar. Dan kita harus waspada untuk melakukan pencegahan dan langkah-langkah antisipasi.
1: Seperti apa langkah-langkah antisipasi yang sudah kita jalankan?
2: Tentunya kami BPBD sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Manggala Agni, TNI, Polri. Nah, salah satunya kita juga sering melakukan koordinasi rapat-rapat, baik Zoom meeting, mendengarkan arahan baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kepolisian Republik Indonesia. Terakhir kemarin kami sempat berdiskusi dengan Pak Kapolres, kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan mencoba mengumpulkan perusahaan perkebunan, karena sebagian besar berdasarkan pengalaman selama ini yang sering terjadi karhutlah itu di wilayah perkebunan, tentunya yang HGU dari perusahaan-perusahaan perkebunan di Banyuasin. Untuk itu mungkin ke depan kami akan mengumpulkan mereka, kita ajak berdiskusi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Yang kedua juga kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan untuk dilakukan patroli, dalam arti kata kita memantau kondisi sekarang memang masih ada hujan. Ini nanti di akhir Mei, di awal Juni yang mungkin pasti itu sudah penghujannya sudah berkurang.
1: Kurang Juni ya?
2: Sudah masuk di kemarau. Dan nanti mungkin masuk musim penghujan lagi, walaupun mungkin intensitasnya rendah itu di sekitar Oktober. Langkah-langkahnya selain itu juga kami dari Pemda sudah melalui Pak Bupati sudah meningkatkan status siaga. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ditandatangani Pak Bupati. Jadi kita meningkatkan status siaga terhadap bencana asap karhutlah. Yang kedua juga mungkin di sekitar bulan Juni kita akan melaksanakan apel siaga tentunya. Dan kemudian kalau terkait posko, tentunya kita tetap melaksanakan posko terpadu, namun dikarenakan adanya efisiensi kami mungkin hanya terdapat 4 posko dan waktunya mungkin sekitar 2 bulan. Jadi nanti mungkin dilaksanakan di pas musim puncak kemarau, Juli Agustus atau Agustus September, mungkin masih kami pelajari dahulu.
1: Nah, kalau sebelum efisiensi biasanya berapa posko yang kita siagakan?
2: Sebelum adanya efisiensi di tahun-tahun sebelumnya itu bisa 7 posko. Tapi di 2025 kemarin sudah mulai adanya pengurangan anggaran, itu sudah menjadi 5 posko dan 4 bulan. Kalau kita sebenarnya kalau full sebenarnya kita sebaiknya itu idealnya itu 7 posko dan 6 bulan. Jadi selama musim kemarau.
1: Musim kemarau.
2: Iya, karena anggaran makanya terbatas, sehingga kami cuma ada 4 posko untuk tahun 2026 dan lebih kurang cuma 2 bulan masa beroperasinya dari posko terpadu tersebut.
1: Ini lebih ditingkatkan patroli mandiri gak ya?
2: Ya, itu makanya kami koordinasi dengan camat, nanti juga kami menyiapkan edaran, mereka juga kami minta untuk berkoordinasi dengan desa-desa untuk patroli mandiri, pencegahan. Karena kalau mengandalkan kita dari posko seperti yang kita ketahui tadi cuma 2 bulan, dan itu sangat minim maksudnya. Itulah makanya kita tetap berkoordinasi juga dengan perusahaan dan pemerintah kecamatan dan desa.
1: Untuk potensi wilayah yang berpotensi kak sudah dipetakan kak, ada berapa kak untuk tahun ini yang apalagi kita ada efisiensi ya?
2: Iya.
1: Mungkin ada wilayah yang benar-benar difokuskan.
2: Untuk fokus sendiri kami dari BPD berdasarkan data-data tahun sebelumnya memang ada paling tidak 5 kecamatan yang prioritas rawan karhutla, itu Rambutan, Rantau Bayur, Banyuasin 3, Talang Kelapa, dan Rambutan.
1: Rambutan. Untuk perusahaan sendiri kak, biasanya perusahaan ada tim pusku sendiri dan tim pemadam kak?
2: Iya, kalau berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup diwajibkan setiap perusahaan perkebunan memiliki satgas tersendiri terkait pemadaman kebakaran hutan. Juga harus setiap perusahaan diminta untuk menyiapkan peralatan baik mobil, kendaraan lainnya dan peralatan misalnya untuk pompa air dan sebagainya. Itu memang sudah diwajibkan, termasuk juga menara pemantau dan embung. Jadi setiap perusahaan
1: wajib itu kan?
2: Diwajibkan di aturan itu memiliki hal-hal tersebut. Namun untuk monitoring dan pengawasan memang sebenarnya itu ranah dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi biasanya mereka bekerja sama baik dengan TNI Polri, dengan BPBD dan Dinas Perkebunan, biasanya kita rutin melaksanakan monitoring. Namun saat ini memang dari Dinas di Lingkungan Hidup sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan komunikasi dengan kita, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kami laksanakan. Tentunya himbauan terkait karhutla ini untuk masyarakat, saya minta untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tentunya yang pertama. Yang kedua, terkait karhutla, mengantisipasi untuk tidak melakukan pembakaran yang sifatnya masif, walaupun itu sekedar membakar sampah atau sebagainya, itu untuk diawasi dalam melakukan pembakaran. Yang kedua, terkait kemarau, saya minta juga untuk masyarakat untuk mengantisipasi takutnya terdapat dampak kekeringan dan mungkin pertanian juga ditakutkan akan mengalami penurunan waktu panennya, takutnya gagal karena musim kemarau yang panjang. Dan untuk perusahaan tentunya kami minta untuk menyiapkan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban mereka dan komitmen untuk melakukan pemadaman baik di lingkungan perusahaan mereka dan di radius 5 km, tentunya mereka wajib untuk bersama-sama dengan tim terpadu untuk melakukan pemadaman. Saya kira itu.
3: Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Bapak Reza Agus Perdana. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Purus 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemenang FLS 3N tingkat Kabupaten Kaur diharapkan bisa bersaing hingga nasional. Laporan Rohil Minata SP Bintuhan.
1: Festival Lomba Seni Dansa Transisi Nasional atau FLS 3N tingkat SMA Kabupaten Kaur tahun 2026 yang digelar di SMA N 3 Kaur kemarin diharapkan menjadi gerbang pembuka prestasi di tingkat nasional. Harapan besar ini disampaikan oleh panitia penyelenggara dan pihak Dinas Pendidikan Capdin Wilayah 9 Bintuhan untuk memotivasi para peserta. Sebanyak 18 cabang lomba termasuk tari kreasi, jurnalistik, dan menyanyi solo menjadi ajang pembuktian bakat seni siswa di bumi sase Sijian. Seluruh pemenang tingkat kabupaten diproyeksikan untuk bersaing ketat dan lolos ke tingkat provinsi hingga menembus nasional. Ketua Pelaksana FLS 3N SMA Kaur, Sattarudin SPD menekankan bahwa pembinaan maksimal dilakukan agar mental dan kreativitas siswa siap menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ajang tahunan ini diharapkan tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat karakter seni budaya pelajar Kaur. Para pendamping sekolah juga dihimbau untuk membimbing peserta secara maksimal guna menampilkan karya terbaik mereka pada ajang yang berlangsung tatap muka tersebut. Motivasi ini sejalan dengan target daerah untuk mengirimkan perwakilan terbaik ke tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu.
2: Yang juara satu akan dibawa ke tingkat Provinsi Bengkulu dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil ke tingkat nasional. Harapan kita untuk anak-anak yang mendapatkan yang terbaik nanti yang diutus ke tingkat provinsi, itu mudah-mudahan nanti secara maksimal untuk ikut lomba di tingkat provinsi.
1: Momen FLS 3N 2026 yang didukung penuh oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS dan Capdin Wilayah 9, diharapkan membuat orang-orang yang berbakat dari Kaur mampu bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia. Harapan ini diiringi doa masyarakat agar semangat berkarya, seni, dan sastra terus membara. Dengan semangat menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya, siswa Kaur dipacu untuk tampil percaya diri menuju prestasi nasional. FLS 3N 2026 adalah momentum emas bagi siswa Kaur untuk menunjukkan bahwa seni daerah mampu berkiprah di panggung nasional. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, penerbangan internasional maskapai Scoot perdana mendarat di Belitung. Buka rute Singapura-Belitung, selengkapnya laporan Arif Juliantoro dari Belitung.
1: Ini momen kita sudah mulai buka gerbang, bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional.
2: Suasana Bandara Internasional HS Hananjudin pada Minggu pagi 3 Mei 2026 tampak berbeda. Untuk pertama kalinya, pesawat maskapai Scoot resmi mendarat di Belitung dalam penerbangan internasional perdana rute Singapura-Belitung. Pesawat jenis Embraer E190E2 berkapasitas 112 kursi itu lepas landas dari Singapura pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dan tiba di Belitung pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Hal ini menandai dimulainya kembali konektivitas internasional langsung menuju Pulau Belitung. Menurut data manajemen Bandara Internasional HS Hananjudin mencatat, sejumlah penumpang yang tiba dari Singapura mencapai 80 orang. Sementara penumpang yang berangkat dari Belitung menuju Singapura sebanyak 37 orang. Penerbangan perdana ini turut diikuti Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaraja Panjaitan beserta jajaran. Rombongan itu disambut langsung oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat bersama unsur Forkopimda di area bendara. Bupati Belitung Joni Alamsyah menyebut penerbangan ini menjadi penanda Belitung mulai kembali membuka jalur internasional yang selama ini dinantikan. Menurutnya, antusiasme penumpang dari Singapura menunjukkan minat wisatawan ke Belitung masih tinggi. Ia juga meminta media ikut membantu menyebarluaskan informasi penerbangan internasional ini agar semakin banyak diketahui masyarakat.
1: Ini momen kita sudah mulai buka gerbang, bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional, dan jumlah penerbangan kita lihat udah di atas 80, artinya akupansinya untuk penerbang perdana udah luar biasa. Ya. Minat juga luar biasa. Tadi dari beberapa penumpang, untuk keinginan terbang ke Belitung itu antusiasnya cukup tinggi. Ya, bantulah media untuk menginformasikan ini.
2: Terkait jumlah penumpang, keberangkatan yang masih lebih rendah dibanding kedatangan, Joni menilai kondisi ini masih wajar untuk penerbangan perdana. Sementara itu, diketahui maskapai Scoot rute Singapura-Belitung maupun Belitung-Singapura akan terus beroperasi secara reguler 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Minggu dan Rabu. Kabar dibukanya rute internasional ini juga disambut antusiasme masyarakat. Salah satu warga Tanjung Pandan, Messi, menilai penerbangan langsung dari Singapura ke Belitung akan membawa dampak besar bagi pergerakan ekonomi daerah.
3: Wah, ini kabar yang sangat mengembirakan ya bagi kami warga Belitung. Dengan dibukanya rute Singapura-Belitung ini sangat luar biasa. Kami juga selain bisa menyaksikan seperti apa pesawatnya dan seperti apa para wisatawan itu. Ya, selain itu akan menandakan bahwa ekonomi Belitung akan kembali tumbuh. Ya, seperti para pelaku perhotelan, wisata, travel, bahkan kami para pelaku UMKM juga akan turut senang. Semoga apa yang kami produksi dapat juga dibawa kembali ke negara mereka.
2: Ia berharap penerbangan internasional tersebut bisa berjalan konsisten dan semakin ramai, sehingga Belitung kembali menjadi destinasi unggulan yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: batu. Pendengar, seorang pria warga kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, tewas tertabrak kereta api Kuala Tabas dari arah Tanjung Karang. Peristiwa tersebut terjadi di jalur rel dekat stasiun Blambangan Umpu pada Minggu sore. Laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Diduga sementara, korban mengenakan handset sehingga tidak menyadari adanya kereta yang melintas dari arah belakang.
2: Seorang pria berinisial AL, usia 49 tahun, warga Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, tewas tertabrak kereta api Kuala Tabas pada Minggu sore 3 Mei 2026. Peristiwa tragis ini terjadi di sekitar jalur rel dekat stasiun Blambangan Umpu. Insiden tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 4:30 sore dan lokasi kejadian diperkirakan berjarak sekitar 100 meter dari arah stasiun. Anggota Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Waikanan Leo Saputra mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sesaat setelah kejadian. Tim kemudian langsung berkoordinasi dengan aparat terkait dan menuju lokasi. Leo mengungkapkan korban telah dievakuasi oleh pihak terkait setelah kejadian. Proses evakuasi dilakukan untuk penanganan lebih lanjut. Menurut keterangan warga, lanjut Leo, korban diduga sedang berjalan di sekitar rel kereta sebelum insiden terjadi. Korban diduga mengenakan headset sehingga tidak menyadari adanya kereta yang melintas dari arah belakang.
1: Tragedi ini terjadi di sekitaran jalur rel dekat stasiun Blambangan Umpu. Diperkirakan berjarak sekitar 100 meter dari stasiun. Kemudian anggota TRC BPBD Waikanan menerima laporan dari warga. Tim yang piket saat itu kemudian langsung berkoordinasi dengan aparat terkait dan menuju ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Menurut keterangan dari masyarakat, pada sore hari itu, korban sedang berjalan kaki di sekitaran rel kereta. Diduga sementara, korban mengenakan handset sehingga tidak menyadari adanya kereta yang melintas dari arah belakang. Untuk warga, untuk berhati-hati melintasi baik di kereta api, jalan raya, jaga keselamatan.
2: Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait insiden tersebut. Aparat masih mengumpulkan keterangan guna mengetahui kronologi dan penyebab pasti kejadian. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh. BMKG Depati Parbo Kerinci ingatkan potensi kemarau panjang 2026. Laporan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
4: Stasiun Meteorologi BMKG Depati Parbo Kerinci mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim kemarau panjang yang diprediksi akan melanda wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh pada tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, musim kering tahun ini diperkirakan akan lebih ekstrim dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci Kurniningsih menyampaikan bahwa wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh akan mulai memasuki masa transisi pada bulan Mei dengan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Kondisi ini dipicu oleh fenomena atmosfer yang menyebabkan pergeseran awal musim di sebagian besar wilayah Jambi bagian barat termasuk dataran tinggi di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh.
5: Diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino, maka kecenderungannya kemarau pada tahun 2026 ini lebih kering dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian untuk awal musim kemarau sendiri untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu umumnya akan dimulai pada bulan Mei.
4: BMKG juga menekankan tingginya risiko kebakaran hutan dan juga lahan karhutla, mengingat topografi Kerinci yang berbukit dan juga berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ataupun TNKS. Kondisi vegetasi yang mering selama kemarau panjang sangat rentan terhadap titik api. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Radin Inten 2 Lampung memperkirakan intensitas curah hujan sedang hingga deras di wilayah Lampung masih berpeluang terjadi pada musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad dari Bandar Lampung.
1: Ini kita perkirakan masih berpotensi karena dari dinamika atmosferanya.
2: Meski dari prediksi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Radin Inten 2 Lampung, wilayah Provinsi Lampung saat ini telah memasuki musim kemarau. Namun saat ini intensitas curah hujan di beberapa daerah di Lampung masih sering terjadi. Terkait fenomena alam tersebut, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan intensitas curah hujan rendah hingga sedang di wilayah Lampung terjadi. Selain faktor gangguan cuaca secara global, suhu muka air laut di Pulau Jawa yang relatif hangat dan pergerakan angin pembawa hujan masih memasuki wilayah Lampung diperkirakan menjadi faktor penyebab curah hujan di wilayah Lampung masih terjadi pada musim kemarau ini.
1: Ini kita perkirakan masih berpotensi karena dari dinamika atmosferanya.

0: hujan memasuki wilayah Lampung. Adapun potensi berawan hingga hujan ringan hampir semua wilayah di Provinsi Lampung, Kabupaten Kota. Hujan lebat kita perkirakan juga hampir bila terjadi.
1: Terkait dengan intensitas curah hujan yang masih sering terjadi di wilayah Provinsi Lampung pada musim kemarau ini, Rudi Haryanto mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi, sehingga dia meminta agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 4 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-53 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dan di spesial hari ini ya Pili ya, kita berdua di sore hari ini di tanggal 4 Mei 2026. Wah, udah lama nih gak ngobrol-ngobrol bareng Pili juga.
0: Betul, gak nyangka udah Senin lagi ya, Senin. Kayaknya ya, satu pekan tuh cepet banget gitu. Nah kalau Ega sendiri apa nih kekhawatiran Ega kalau menyambut hari Senin?
1: Menunggu hari Minggu. Menunggu
0: hari. Oh, itu termasuk kekhawatiran ya.
1: Menunggu hari
0: Bukan
1: Minggu
0: penantian
1: yang lama.
0: Okay. Hari Senin kan identik dengan hiruk pikuknya dunia kerja.
1: Produktif ya, Senin produktif. Itu identik dengan produktif. Dan Senin sore ini kayaknya di luar mendung nih Pilih.
0: Mendung.
1: Dan kita juga ingatkan ya untuk pendengar yang mungkin saat ini lagi di jalan, untuk tetap hati-hati dan tentunya untuk patuhi rambu lalu lintas juga dan
0: betul,
1: hati-hati. Mungkin ada potensi banjir ya misalnya di jalan ya. Semoga tetap aman selalu.
0: Pokoknya apapun aktivitas hari ini, khususnya di sore hari ini, boleh dipreparekan seprepare-prepare mungkin daripada nanti terjebak hujan. Terus juga banyak sekali insiden yang bisa dirasakan nanti. Pokoknya jangan sampai ya.
1: Oke, tetaplah bersama kami pendengar karena berbagai informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini di hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Pendengar, beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengatasnamakan rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri. Jadi informasi tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok updateinfo.locker2026 pada Kamis 16 April 2026 dan menarik perhatian ribuan pengguna. Dan pendengar, dalam unggahan itu tercantum narasi pembukaan lowongan kerja untuk lulusan SMA hingga S1 dengan sejumlah persyaratan umum seperti usia 18-35 tahun serta berpenampilan menarik. Akun tersebut juga menyertakan tautan pendaftaran pada bagian biodatanya. Dan pendengar, hingga hari Kamis ya 30 April 2026, konten tersebut telah memperoleh lebih dari 3.700 tanda suka, sekitar 300 komentar dan juga hampir 2.900 kali dibagikan ulang. Tingginya interaksi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi lowongan kerja tersebut. Namun pendengar, hasil penelusuran tim pemeriksa cek fakta melalui situs turnbackhoax.id mengungkap adanya kejanggalan. Jadi tautan yang disertakan dalam akun tersebut ya, tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah. Jadi melainkan ke halaman pengisian data pribadi. Dan juga untuk penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa informasi lowongan kerja serupa memang pernah dibuka oleh Kejaksaan Negeri Nunukan. Namun berdasarkan pemberitaan media nasional, rekrutmen tersebut berlangsung pada 8 hingga 31 Maret 2026 dan juga dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan alamat email institusi. Dan juga untuk selain itu ya, proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ini masih dalam tahap persiapan. Jadi masyarakat diimbau untuk hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah seperti laman rekrutmen.kejaksaan.go.id. Jadi pendengar, dapat disimpulkan ya bahwa rekrutmen PTSP Kejaksaan yang viral di TikTok ternyata adalah konten hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali dengan kisah-kisah teladan Islami dalam Lentera Hati. Di setiap zaman, selalu ada satu cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu bukan sekedar dari langit, tapi dari perjalanan manusia-manusia yang menjaga hati mereka tetap bening. Walau dunia berkali-kali menguji, kita membuka kembali kisah-kisah teladan dari para nabi dan sahabat, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengisi ulang kompas hidup kita. Dari seorang lelaki yang dibesarkan bukan oleh kekayaan, tapi oleh kejujuran, kisah Nabi Muhammad yang sedari muda dikenal sebagai Al-Amin, si terpercaya. Beliau mengajarkan bahwa reputasi itu bukan dibangun dari kata-kata, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten, menepati janji, menyampaikan amanah, dan menahan diri meski punya alasan untuk marah. Dalam dunia yang bising hari ini, integritas itu jadi seperti air di gurun, langka, tapi menyelamatkan. Kemudian ada kisah Nabi Musa, seorang lelaki yang awalnya penuh keraguan tentang dirinya sendiri, tapi justru dari rasa takut itulah, ia belajar berdiri tegak. Kisahnya mengingatkan kita, kadang Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. Allah hanya menunggu kita melangkah dulu. Karena kekuatan sejati bukan dari otot atau suara lantang, tapi dari keberanian untuk mengatakan, aku siap walau aku takut. Lalu ada pula Nabi Ibrahim, lelaki yang hatinya luas seperti padang pasir tempat ia hidup. Ia mengajarkan arti menyerahkan diri sepenuhnya pada Yang Maha Mengatur. Bahwa ikhlas itu bukan berarti tidak sedih, tapi tetap memilih jalan yang benar walau air mata menetes. Dari beliau kita belajar, cinta terbesar datang dari kepercayaan, bukan dari kepemilikan. Dan di sekitar para nabi pun selalu ada para sahabat yang hatinya ditempa

0: seseorang bisa tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Dan ada pula kisah seorang sahabat perempuan bernama Sumayyah, perempuan pertama yang gugur di jalan iman. Ia mengajarkan bahwa keberanian tidak memilih jenis kelamin, bahwa keteguhan seorang ibu bisa menjadi pondasi sejarah. Semua kisah ini bukan dongeng untuk kita dengar lalu dilupakan. Ini adalah cermin. Cermin yang mengingatkan kita bahwa manusia-manusia hebat itu pernah takut, pernah sedih, pernah bingung, tapi mereka memilih untuk tetap jujur, tetap teguh, tetap baik. Di tengah dunia yang serba cepat, kisah-kisah ini adalah jeda. Napas panjang yang mengajarkan bahwa kebesaran tidak muncul dari tergesa-gesa, tapi dari hati yang bersih dan langkah yang lurus. Maka ketika hidup hari ini terasa berat, ingatlah, kita sedang berjalan di jalan yang pernah mereka lalui. Jalan yang penuh ujian, tapi juga penuh bimbingan. Dan selama kita menapaki langkah yang sama, jujur, sabar, dan tidak menyerah, maka cahaya itu akan tetap menyertai kita.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah An-Nur ayat 35 sampai 38. Dan akan dibacakan oleh KORI Hermansyah SPDI. Dan pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Malu salah satu akhlak yang mulia dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Dan tentunya masih bersama Ega dan juga Pilih dalam rangkaian Palembang sore ini pendengar. Okay. Dan juga ya, berbagai informasi lainnya juga nanti akan kami hadirkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Warta Berita bersama Programa 3.
0: Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin, transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
4: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga, ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
3: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%, sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
5: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
6: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400 ribu. Berapa saya mohon maaf.
7: 483.000.
6: 483.000. 483 yang ikut antes sekarang. Sekarang sudah berlangsung.
5: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
9: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
10: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
9: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya, Trisnaldi Yulisman, telah didakwa memberikan suap sebesar Rp850 juta kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
12: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyambut baik niat tersebut namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
11: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi desa merah putih harus disesuaikan.
12: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui askrindo dan jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
13: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
12: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jemaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jemaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdul. Gimana dia bisa salah satu petugas? Yang aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum Pak Arab. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat, apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursi. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
16: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
17: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut apa mensupport jemaah supaya apa memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
16: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
17: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdul. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudanarain. Ayan, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal, maksud kami langsung memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5127. Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
19: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
18: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
20: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah.
21: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 Embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua Kloter 12 Muhammad Asroy Saputra mengatakan jemaah Kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroy menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
20: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui Karu Arab. Dan yang pasti, yang paling penting sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
21: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
22: Kartu nusuk ini dijaga, bapak-bapak sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk bapak dan ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial, karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
21: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis. Informasi selengkapnya dilaporkan Nihar Abdul Litiloli.
1: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
3: Pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Siodoman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo, Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
4: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
3: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
23: Persiapan kita lumayan pepet, tapi kita saling belajar, saling mengerti satu sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompak juga banyak.
3: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan Timnas Prancis di Clairefontaine di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dari pukul 15 hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Gedwianti dan Pili Makomi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang malam ini bersama dengan rekan Nadiar. Pastikan Anda terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nada Religi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

Dimas dan Nadia, pasangan suami istri. Dimas seorang karyawan kantoran yang sedang dalam tekanan finansial. Sedangkan Nadia yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, namun merasa kurang dihargai oleh Dimas. Rumah tangga mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

0: Bang, uang belanja bulan ini kurang lagi. Aku terpaksa hutang ke warung. Aku malu, Bang.
1: Ih, aku udah kerja seharian, Nat. Gaji bulananku tuh gak nambah. Meski aku udah kerja mati-matian, tapi kamu tetep aja gak ngertiin aku.
0: Aku ngerti. Aku juga capek, Bang. Bukan cuma soal uang. Aku merasa kayak sendirian ngurus semua. Nyuci baju, nyuci piring, bersihin semua. Semuanya aku.
1: Jangan mulai lagi, Nat. Aku udah cukup pusing ya. Gak di kantor, gak di rumah, bikin pusing. Bisa gak berhenti nyalain aku?
0: Ya Allah, apa memang rumah tangga harus selalu begini? Lama-lama aku gak kuat, ya Allah. Aku ingin...

0: Iya.
1: Udah, jangan banyakin murung. Kamu pikir kabur dari obrolan sama Nadia bikin masalahmu hilang? Bikin masalah kalian berdua kelar? Enggak, bro.
0: Aku cuma capek, Raf. Rasanya apapun yang aku lakukan selalu aja salah sama dia. Aku kerja banting tulang. Aku sejauh ini udah berusaha bahagiain dia, tapi di rumah selalu salah di mata dia.
1: Dim, kamu itu suami. Istri bukan cuma butuh uang, Dim, tapi juga butuh didengar. Kadang yang bikin dia kuat jalanin hidup bukan cuma soal belanjaan cukup, makeup terbaru, baju yang trendy, kendaraan mewah, tapi lebih ke sikapmu yang mampu hadir untuk dia kapanpun.
2: Nat, Dimas memang keras kepala, dan kamu tahu kan? Kalian saling tahu sikap masing-masing. Tapi, kamu juga jangan keras terus. Suami istri itu bukan soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling kuat bertahan. Tapi lebih dari itu, Nak, siapa yang paling mau mengalah untuk kebaikan bersama.
3: Aku cuma ingin dia lihat usahaku, Bu. Rasanya aku gak dianggap.
2: Nah, kalau begitu, kalian bicaralah dari hati, bukan dengan amarah. Jangan sampai anak muda kalah sama ego, ya?
0: Nat, abang minta maaf ya. Abang sadar, abang selama ini selalu aja sibuk sama diri abang sendiri dan selalu merasa gagal. Sampai abang lupa kamu juga berjuang. Maafkan abang belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu.
3: Aku juga salah, Bang. Maaf, aku terlalu keras sama kamu. Aku cuma takut kita makin jauh.
0: Memang aku gak punya banyak uang sekarang, Nat. Tapi aku janji, aku akan lebih banyak ada waktu buat kamu. Aku mau kita hadapi ini sama-sama ya.
3: Itu yang aku mau, Bang. Bukan sempurna, tapi saling melengkapi.
0: Kita mulai lagi ya, Nat. Dari awal, dengan cara yang lebih baik.
3: Iya, Bang. Aku percaya kita bisa kalau bersama. Dan retak ini bisa kita perbaiki sebelum pecah.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan Keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Nadia diperankan oleh Lydia Permatasari, Dimas diperankan oleh Tito Oktri, Raffi diperankan oleh Robi Ahyardi, Butania diperankan oleh Resta, penanggung jawab Kepala RRI Padang, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyu Dimaswar, teknik rekaman dan editing Aulia Ramadhani, produser Ketua Tim Konten Media Baru, sutradara Yudi Maswar.

0: Pendengar, baru saja berakhir Sandiwara Radio malam hari ini. Persembahan tadi kita sudah mendengarkan, dan itu tandanya Palembang malam ini sudah akan kita hadirkan. Baik, pendengar, selanjutnya setiap hari Senin malam Selasa kita akan bersama di Obrong Komunitas untuk segmen Sanggar Sastra.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
3: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
2: Sanggar Sastra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, malam hari ini Obrong Komunitas kembali hadir untuk Anda, segmen Sanggar Sastra yang kita hadirkan setiap hari Senin melalui Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, narasumber kita sudah hadir malam hari ini di studio Pro 1 RRI Palembang. Tema akan kita hadirkan adalah pentingnya pendidikan untuk masa depan gemilang. Sesuai juga dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang baru kita peringati tanggal 2 Mei 2026. Pendengar, kita kenalkan dulu satu persatu narasumber kita yang selalu setia bersama Sanggar Sastra. Baik, kita kenalkan dulu ya. Ada dua laki-laki gagah dan satu perempuan diapit. Wah, keren banget. Satu-satu dulu, kita mulai dari yang a lady first ya. Ini ada Dr. Hermince Rugerbert ya, SIKOM MSI, founder Desert Learning Center. Wih, keren banget. Panggilannya apa ini?
4: Ella.
5: Aduh, sepanjang itu singkat.
4: Iya. Ella. Kita ringkas ya.
0: Ringkas. Oke. Okay. Apa kabar Ella?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat.
4: Baik. Sehat.
0: Iya, semangat ya. Malam hari ini ceria betul kayaknya.
4: Iya, karena berjumpa dengan Mbak Nadia.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Dengan dua ganteng,
0: dua
4: di kiri dan kanan ya.
5: Di kanan dan kiri ya.
0: Kanan dan kiri. Oke, kita beralih ke yang muda dulu ya, Kak Molanya.
5: Oh, boleh. Yang ada ganteng muda.
0: Ada Regen Trisno Sidik, mahasiswa Fasikom, Fasilkom ya, Universitas Sakya Kirti dan deklamator. Iya. Apa kabar Regen?
6: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa, slow profile iya. Nih. Oh, keren banget. Udah biasa ya ke Sanggar Sastra ya?
6: Ya, alhamdulillah.
0: Ini ke berapa kali nih?
6: Kalau ini udah yang ketiga kali.
0: Yang ketiga kali.
5: Langganan.
0: Nah, yang terakhir sengaja saya terakhir. Karena memang ini sudah langganan juga gitu. Ini panggilannya Kak Maulan Irwadi. Saya panggil lengkap dulu ya. Dr. Maulan Irwadi SIKCA, bidang kemahasiswaan Universitas Sakya Kirti dan juga deklamator Sanggar Sastra.
5: Iya, benar.
0: Iya, apa kabar Kak Maulan?
5: Alhamdulillah selalu baik.
0: Selalu
5: kata
0: baik. Kata
5: tadi luar biasa.
0: Luar biasa. Kalau Kak Maulan ini gak usah ditanya lagi. Memang nafasnya Sanggar Sastra gitu kan.
5: Sanggar Sastra ini udah mau 60 ya lah ya.
4: Iya.
5: Tak terasa ya Kak Nia.
4: Kak Maulan udah?
5: Sudah hampir 60.
0: Baik. Malam hari ini.
5: Aduh Kak Nia, pintar sekali ya menjebak.
0: Baik, malam hari ini kayaknya kita ada kaitan dengan Hari Pendidikan Nasional ya.
5: Betul.
0: Jadi pentingnya pendidikan untuk masa depan gemilang. Kenapa ini diangkat ke permukaan Kak Maulan?
5: Ya, pendidikan itu bekal ya.
0: Iya.
5: Bekal terbaik itu adalah pendidikan ya lah ya. Siapapun orang tua, siapapun itu penting sekali adalah pendidikan.
0: Pendidikan, ya. Dasar.
5: Iya ya, dasar pendidikan. Karena pendidikan itu pendidikan baik, insya Allah akan kedepannya semuanya baik.
0: Baik.
5: Ya, dan tidak salah kita malam ini juga mungkin akan mundur ya ke sejarah pendidikan, tokoh pendidikan, yang
0: kita.
5: Pasti puisi-puisi yang berhubungan dengan pendidikan.
0: Pendidikan, baik. Puisi sudah siap sepertinya ya.
5: Sudah.
0: Sudah mau.
4: Udah 5 lembar.
0: Udah
5: 5 lembar. Kita begadang malam ini.
0: Iya. Baik. Pendengar seperti biasa, kita bukan hanya berempat, bahkan berlima sama rekan Aziz operator, tapi kita mengundang juga pendengar yang mau bergabung. Iya. Silakan di line telepon kita 369-97 atau juga Anda bisa komentar dan like di kanal YouTube kita sudah on sekarang di Pro 1 RRI Palembang.
5: Yang banyak komen.
0: Iya, yang banyak komen ya.
4: Baik, komen yang terbaik akan mendapatkan
0: dapatkan
5: mangkok,
0: puisi gitu.
5: Mangkok cap ayam.
0: Baik, kalau Ella sendiri ya, memandang apalagi kalau perempuan ya, kalau pendidikan itu gimana menurut Ella sendiri? Dimulai dari apa gitu? Dari keluarga kah atau dari dunia pendidikan?
4: Okay. Terima kasih Mbak Nadir. Karena kalau kita bicara sejarah tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Molan, kita mengawalinya dari era kolonial.
0: Kolonial.
4: Dulu zaman era kolonial itu hanya bisa diakses oleh para apa?
5: Tertentu saja ya.
0: Pria ini ya, bangsawan.
5: Pria bangsawan. Priai.
4: Ya, betul. Lalu setelah itu ada era namanya pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu ada tokoh.
0: Ada tokoh ya.
4: Yang kita sama-sama familiar itu
5: Ki Hajar Dewantara.
4: Dengan apa kak ininya?
5: Tut Uri Handayani. Ya,
4: kalau dulu tuh ada di topi SD saya tuh ada tulis Tut Uri
0: Handayani. Sampai sekarang betul. Masih ada.
4: Masih ada ya. Oh gitu ya.
5: Ya. Itu legend sekali.
4: Legend
5: ya.
4: Sekali.
0: Jadi penting sekali ya lah ya namanya pendidikan ya.
4: Betul kak, apalagi dimulai kita sebagai perempuan di mana kita adalah madrasah pertama
0: ya, buat betul. Anak-anak kita.
5: Jadi
0: udah di tangan ibu.
5: Udah di tangan ibu ya.
0: Nah sekarang Rejen sebagai seorang mahasiswa, ini bagaimana Rejen melihat pendidikan sekarang kalau menurut Rejen sendiri?
6: Kalau menurut Egen ya,
0: iya.
6: Gini ya, kalau pendidikan nih kayaknya nih tergantung dari petinggi-petingginya nih.
0: Iya, kebijakan
6: kalau,
0: ya.
6: Iya, kebijakan nih. Kalau semua mahasiswa tuh, semua anak-anak di Indonesia tuh pengennya
0: mendapatkan
6: pelayanan pendidikan yang sangat bagus gitu kan.
0: Baik.
6: Tapi karena kita kekurangan orang yang jujur, kita bukan kekurangan orang yang pintar gitu kan. kalau orang yang pintar tuh
5: ini.
6: Semua orang pintar gitu kan.
0: Iya.
6: Nah, tapi
0: yang beradab, yang jujur gitu ya.
6: Yang jujur gitu kan. Kalau bisa kan semua istilahnya kan jangan ada kata pendidikannya gini kita kekurangan ekonomi gitu kan. Nah, kalau bisa
4: faktor ekonomi ya.
6: Iya, faktor ekonomi, jarak gitu kan. Kalau bisa sekolah
0: tetap.
6: Tempat kuliah itu tempat seluruh anak-anak tuh membangun harapan gitu. Jangan
5: gitu ya.
6: Tempat untuk mematahkan harapan, mimpi-mimpi tadi.
0: Jangan gitu. Sampai seperti itu. Iya. Baik, keren banget.
4: Ini kalau boleh ditambahkan karena memang kita bicara jumlah putus sekolah yang ada di Sumatera Selatan itu kan ada
0: cukup banyak ya.
4: Teman-teman, iya, sekitar 157.000.
0: 157.000
4: per tahun 2025 itu untuk di Sumsel.
0: Iya.
4: Nah, karena itu apa namanya?
0: PR yang besar ya.
4: Betul, ada interval yang sangat jauh sekali.
5: Betul.
0: Iya.
4: Dan ternyata Sumatera Selatan nomor 6.
0: Nomor 6. Iya, baik.
5: Iya.
6: Jadi kan sayang jadi kan kalau misalnya.
4: Padahal potensi
6: gitu.
4: Banyak ya.
6: Iya, potensi banyak.
4: Iya.
0: Baik. Jadi ini pendidikan harus memang menjadi perhatian yang serius
6: perhatian.
0: Ya, Kak Maulan ya.
5: Betul.
0: Baik. Ada salam tuh dari Tolight 7. Wah, siapa nih ya? Oh, belum mulai kita udah di like ya. Aduh, Mbak Yulia Akib terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat para narasumber keren banget.
4: Terima kasih
0: ya. Baik. Puisi pertama siapakah ya kamu mulai?
4: Senior dong. Kan 5 lembar senior. Tadi Kak Nadir.
0: Oh iya. Jadi Kak Maulan dulu.
5: Boleh. Tadi ini, kan Kak Ella bilang nih kalau apa pendidikan pertama itu adalah ibu ya.
4: Iya. Madrasah pertama.
5: Tapi kayaknya kayak dari pertama, tengah, akhir tetap ibu.
4: Sampai pun dia menikah tetap ibu kadang yang dicari.
5: Iya. Dan juga saya beruntung sekali malam ini bisa mendapatkan puisi dari Buya.
0: Alhamdulillah.
5: Saya ngulik-ngulik ini ada enggak ya puisi Buya? Ternyata ada. Apa sih enggak ada di Buya ini
0: iya,
5: ya?
0: Iya, ada semua ya.
5: Ada semua. Memang Buya ini adalah penulis aktif ya di zamannya ya.
4: Ratusan karyanya.
5: Jadi alhamdulillah malam ini saya akan membawakan sebuah puisi hasil karya tulisan dari Bu Yani yang bercerita tentang ibu-ibu, orang tua lah ya yang bagaimana menghadapi tahun ajaran baru.
0: Baru, baik. Oke, kita mulai ya.
5: Oke. Tahun ajaran baru di mata orang tua dan anak. Karya Buya Haji Zainil Abidin Hanif. Langkah-langkah pasti dalam ayunan dan warna-warni yang berbeda tapi sama. Berbeda karena hasil yang dicapai berbeda pula. Sama karena semua ingin maju dan belajar. Belajarlah nak, begitu galau orang tua pada anaknya. Apa saja maumu, asal mau dan punya kemauan untuk belajar. Biar sawah kita terjual, biar perhiasan ini digadaikan, asal kau rajin belajar. Dan senyum itu terpaut syukur, tak kala anaknya berkata, "Pak, Bu, saya ranking di sekolah. Nemku tertinggi, alhamdulillah." Bapak dan ibu sujud syukur. Ibu itu lari ke sana, lari kemari, menemui siapa yang patut ditemui agar dapat membantu anaknya masuk sekolah. Karena anaknya ditolak di sekolah tujuan. Bergumam ibunya, "Sudah kubilang, kalau malas belajar, nemu sangat kecil. Tidak ada sekolah negeri yang bisa menerima." Anak itu pun jujur dan berjanji, "Masuk ke sekolah mana saja, Bu. Aku akan rajin, aku akan maju, aku belajar sungguh." Tekad itu pun disambut oleh orang tua. Dan ia pun berhasil tahun ini di sekolah swasta dengan nilai tertinggi. Alhamdulillah, ia diterima di PTN dengan PMDK. Surat itu dibacanya berulang-ulang, berbunga senyum menghiasi bibir orang tua itu. Dibacanya lagi. Betul, surat itu dari anaknya di Yogyakarta. Berita itu sangat menyenangkan. Hilang capek bagai sehat segar di pagi yang sejuk. Uang yang dikeluarkan tidak jadi masalah. Berapapun, anakku berhasil. Ia lulus dengan nilai tertinggi dan mendapat beasiswa. Sangat menggembirakan. Alhamdulillah. "Kemana, Bu?" kata tetangga sebelah rumah. "Mau ke rumah gadai. Anak saya lulus, alhamdulillah. Dia akan melanjutkan ke Jawa. Banyak biayanya kan?" "Sekolah apa, Bu? Saya kurang jelas, Bu. Tapi ia bilang sekolah insinyur di Bandung." "Oh, kalau begitu ia diterima di ITB." "Oh ya, Bu, betul. Alhamdulillah, Bu. Tidak semua siswa yang bisa diterima di perguruan tinggi itu. Tolong doa. Karena ia, anak saya satu-satunya laki-laki. Tuhan, terimalah doa kami, para orang tua. Amin."
0: Amin. Keren banget. Kayaknya kita terbawa ya Ella ya. Merasakan kita kayak gitu.
4: Terbayang dulu kan.
0: Terbayang dulu.
4: Karena ada bahasa NEM ya.
5: Iya, PMDK. PMDK masih kali ya.
0: Tadi ada kalimat yang menarik.
4: Apa tuh?
0: Pegadaian. Menggadaikan.
5: Itu saya
0: itu
5: bilang.
0: Itu bentuklah perjuangan jadi, seorang ibu
5: jadi
0: gitu.
5: Jadi tidak hanya pertama ya lah ya.
0: Iya.
5: Dari boya sampai menengah mungkin itu. Ibu.
0: Ibu.
4: Madrasah
0: pertama. Itu. Jadi berjuang apapun kalau untuk anak
5: itu ya. Juga istimewa karya Buya ya Kak
0: iya,
5: Nadia.
0: Bisa
5: ya.
0: Diceritakan dulu itu maknanya luar biasa tuh Kak Mawar.
5: Gak bisa bilang Kak Nadia pengen keluar air mata ya.
0: Iya.
5: Apalagi katanya dia terima ITB. ITB zaman dulu kayak angker bener ya. Kalau bisa masuk ITB itu suatu yang luar biasa.
4: Istimewa
0: ya. Bener.
4: Iya. Sampai sekarang kayaknya ITB.
5: Iya sampai juga.
0: Jadi perjuangan ibu itu gak sia-sia ya.
5: Gak sia-sia. Dari anaknya gak masuk negeri dia gak kecewa. Tapi anaknya itu di swasta pun berprestasi ya. Dapat ranking dan alhamdulillah tetap bisa dapat PMDK.
0: Iya, gitu. Baik,
5: gak perlu nyogok-nyogok lah.
0: Iya.
5: Kita gak masuk negeri harus masuk negeri gitu ya. Ini Bu Yani ngajarin loh.
0: Iya.
5: Kalau anak kita emang gak masuk negeri gak usah masuk negeri gak apa-apa di swasta.
0: Berarti belajar jujur dari awal gitu ya.
5: Iya bisa ranking juga bisa masuk PMDK.
4: Iya, baik, dan juga jangan-jangan ini apa namanya jangan takut untuk mengejar mimpi.
5: Betul, betul. Yeah. Itu kata Regen tadi jangan patah harapan.
0: Jangan patah harapan. Baik. Sudah banyak sekali yang kasih like kita ya.
4: Masya Allah.
0: Di kanal YouTube. Ada rantepon juga berdering. Nanti kita angkat dulu ya. Kita sapa dulu ada Kak Zamirah Rahmi. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia lebih maju dan lebih baik lagi.
4: Terima kasih.
0: Makasih Kak Zamirah. Masuk lagi nih, to like 7, siapakah ini gerangan?
5: Siapa-siapa ya? Siapa
0: halo kena? Bang Regen, kayaknya kawannya ya nih. Oh, iya, nih. Iya. Halo Bang Regen, salam dari rangkulan yang dilihat tadi. Wow, oh. Ada bahasa tersendiri kayaknya.
4: Kode,
0: kode ya. Ada Fami Dayat, mantap bang, semangat semuanya. Indah, waalaikumsalam Indah, terima kasih. Semangat para narasumber yang keren. Sama Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih semuanya juga Kak Yuli Akib. Masya Allah kita bisa bernostalgia dengan perjuangan belajar tempo dulu. Puisi yang Buya bacakan tadi oleh Kak Maulan. Luar biasa. Makasih ya Kak Yuli ya. Luar biasa puisinya karya Bu yang dibawa oleh Kak Maulan. Memang nuansanya agak sedikit berbeda ya kalau Kak Maulan yang bawa gitu ya.
4: Suaranya kan berapi-api.
0: Iya. Penuh perasaan.
4: Penuh perasaan. Okay.
0: Kita ke telepon dulu ya.
4: Siap.
0: Coba kita angkat dulu. Ini siapa yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Iya putus. Maaf ya kalau terlambat tadi ngangkatnya. Oke, puisi pertama sudah.
5: Nah,
0: ada lagi. Coba dulu kita ya. Assalamualaikum. Nah, kenapa ini putus ya? Iya, silakan nanti dicoba kembali. Puisi pertama selesai. Yang kedua siapa?
4: Silakan Mas Regen.
6: Nah, oke.
0: Siap ya. Ini karya siapa Regen yang akan dibacakan?
6: Nah, ini alhamdulillah karya sendiri.
0: Karya sendiri.
6: Iya, soalnya sudah hobi dari lama.
0: Alhamdulillah. Judulnya apa?
6: Dari Bangku Kampus untuk Indonesia.
0: Baik, kita mulai ya.
6: Dari Bangku Kampus untuk Indonesia, karya Regen. Dari Bangku Kampus yang sederhana ini, kami menata mimpi tanpa henti. Di antara catatan dan suara diskusi, tumbuh harapan untuk negeri. Hari Pendidikan bukan sekedar seremoni, ia hidup dalam setiap langkah kami. Dalam tugas yang kadang melelahkan, dalam perjuangan yang jarang dipuji, di ruang kelas kami belajar arti, bukan hanya teori yang tersusun rapi, tapi tentang jatuh dan berdiri, tentang gagal yang menguatkan diri. Dosen-dosen memberi arah, meski jalan kadang terasa payah. Dari kata sederhana penuh makna, lahir semangat yang tak mudah punah. Kampus ini bukan hanya tempat, ia adalah saksi tekad yang kuat. tempat kami ditempah perlahan untuk kelak menjaga masa depan Indonesia. Dengarlah janji kami. Dari bangku kecil ini kami berdiri, akan kami bawa ilmu dan hati untuk mengabdi tanpa henti. Sebab dari sinilah semuanya bermula, dari mimpi yang terus terjaga, dari bangku kampus yang penuh cerita untuk Indonesia yang lebih bercahaya. Terima kasih.
0: Terima kasih, keren. Ini berapa hari ngarangnya?
6: Ngarangnya adalah 3 hari.
0: 3 hari. Tapi sempat makan minum ya ngarangnya. 3 hari. Kayaknya ini ungkapan seorang mahasiswa.
5: Iya. Pilihan katanya keren kak, ya nyambung-nyambungnya itu, nah kayak apa? Ya lah, nyambung gitu. Nah, ya boleh lah regennya pemilihan katanya gitu.
4: Gayung bersambut.
5: Gayung bersambut.
6: Kan sesuai gurunya kan.
0: Oh, sesuai gurunya, pinter tuh.
5: Aduh,
0: kemarin. Regen bisa diungkapkan sedikit makna tadi.
6: Kalau makna kan,
0: iya.
6: Dari puisi ini. Kita tuh istilahnya jangan putus semangat gitu.
0: Iya.
6: Iya. Ada harapan-harapan gitu kan.
0: Yang timbul ya.
6: Yang timbul. Jangan nanti sama kayak tadi kan apa ininya tentang pendidikan kan. Nah, sebenarnya itulah makna dari puisi ini.
0: Iya. Balik ke pendidikan tadi ya.
6: Pendidikan tadi.
0: Jangan patah semangat, apapun rintangannya tetap terus ya.
6: Iya.
0: Baik, keren. Nah, sekarang giliran Ella,
4: kayaknya telepon dulu deh kak.
5: Berang-berang
0: nih. Coba deh ya.
5: Semangatnya itu ya, mudah-mudahan nyambung ya. Iya,
0: silakan yang bergabung, kita buka line telepon, mudah-mudahan tidak terputus. Selamat malam.
5: Alhamdulillah. Iya.
0: Oh, ini bukan ruang rindu, belum selesai acara kita. Aldo ini ya. Iya, salah channel kayaknya.
5: Iya.
0: Belum ruang rindu jam 9 malam ya. Baik, Ella, silakan. Puisinya karya sendiri kah?
4: Karya sendiri kah?
0: Keren banget. Judulnya apa?
4: Menjemput terang.
0: Menjemput terang. Ya,
4: karena pendidikan ilmu itu adalah
0: iya.
4: Cahaya.
0: Cahaya tuh, ya. Tuh. Baik, kita mulai ya.
4: Menjemput terang. Karya Ella. Di lorong waktu yang berdebu dan nyaris beku, ada langkah-langkah haus akan tahu. Menyusuri aksara yang kerap membisu, namun diam-diam membuka jendela baru. Di antara lembar yang lusuh dan malam yang jatuh, mata-mata tekun enggan runtuh, meraba makna dari tanda yang samar, menyusun terang dari tanya yang berpendar. Tak semua jalan memberi jawab segera. Seringkali ragu datang menyapa. Namun yang terus mencari dan terus mencari tak akan tersesat arah. Sebab nyala itu tumbuh dari hasrat yang tidak pernah menyerah. Sebab pada mereka yang setia mengeja dunia, gelap hanyalah jeda sebelum cahaya. Terima kasih.
0: Keren.
5: Ternyata suaranya.
0: Kayaknya
4: cantik.
0: Penuh makna ya.
5: Iya, penuh makna.
0: Jadi kata-katanya itu pas banget ya Kak Maulan ya.
5: Terang.
0: Terang itu.
5: Sesuai dengan judulnya terang.
0: Apa tuh Kak Ella maknanya?
4: Betul, itu tadi. Yeah. Karena bagi kami ilmu pengetahuan itu adalah guidance, adalah tanda arah.
0: Tanda arah ya.
4: Jadi apapun kalau misalnya kita dihadapkan dalam suatu kondisi, maka kita harus berilmu dulu ya kan.
5: Betul, betul.
4: Yeah. Kita harus mengetahui ilmunya.
0: Biar gak tersesat ya.
4: Betul.
0: Kita aja nanya rumah harus tanya-tanya ya kalau maulannya. Apalagi kalau pertama ya.
4: Betul.
0: Iya, jadi harus
5: bekal tuh ilmu kan.
0: Benar. Oke. Lanjut. Semuanya pakai ilmu gitu. Baik, kita ke kanal YouTube dulu. Ada Irwan Purnama. Mantap Adinda Maulan.
5: Nah.
0: Kalau ingat Adinda nih ingat zaman kita dulu ya.
4: Adinda Kanda.
0: Iya, Adinda Kanda gitu.
5: Sekarang kakak ya.
0: Kakak. Ada Memoy, kasih jempolnya 3.
4: Masya Allah.
0: Makasih ya Memoy. Sheila Aprian, keren banget tuh untuk semuanya. Ada

0: Channel YouTube-nya dikasih komen ya. Baik, ini sudah satu-satu puisinya? Sudah. Kita break sebentar ya.
1: Boleh.
0: Cuma satu menit, gak lama. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi ya.
1: Siap.
0: Mebringer, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini, masih bersama Sanggar Sastra.
2: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Aspal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Baik, pendengar, kita lanjut lagi obrolan komunitas malam hari ini bersama Sangga Sastra dengan tema kita adalah pentingnya pendidikan untuk masa depan gemilang bersama Kak Maulan, juga Kak Redgen dan Kak Ella malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah kasih like. Waduh, mantap kata Ibu Masito buat semuanya. Masya Allah, keren semuanya. Ada juga Mas Noni, hebat Pak Maulan. Woi, pamer sendiri, yang lainnya hebat juga dong. Baik, terima kasih ya. Ada juga Mariantori Saputra, keren untuk semuanya. Pak Maulan dengan Regen luar biasa. Kayla juga dong luar biasa. Okay. Baik, sudah satu-satu dari puisi. Sekarang puisi yang kedua akan dibaca. Okay. Dimulai dari Kak Maulan lagi.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Okay. Boleh cerita sebentar nih Kak Nadia.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Jadi saya ini kan pengen cari-cari puisi apa ya tentang pengennya sih ngangkat Kejar Dewantara ya.
1: Oh, iya.
2: Begitu saya browsing, saya tertuju pada satu nama, Sanusi Pane. Ya Allah, Pane, ini iya. Ingat belajar dulu bahasa dan sastra. Dulu kan kita masih dapat bahasa, bukan bahasa Indonesia, ada bahasa dan sastra.
1: Bahasa
2: jadi
1: dan sastra.
2: Saya bilang ya Allah, ini apa penyair dan juga penulis lama ya, angkatan pujangga baru zaman dulu. Beruntungnya kita dulu masih ada bahasa dan sastra, jadi kita sempat belajar tentang sastra, ada Gurindam 12,
1: ada pantun,
2: ada
1: peribahasa,
2: dan juga ada saya ingat pantun ganti. Ingat enggak?
1: Kemumu
2: di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Kita kelas berapa itu ya?

0: ada pesannya gitu.
1: Ada
0: ya?
1: Pesan seperti juga nama Sanusi Pane, saya lihat Sanusi Pane kan penyair lama, bukunya banyak, mirip juga kayak Erla Anwar, tapi zaman sekarang kayak nggak lagi disebut-sebut saya sekali. Dan pada malam hari ini saya coba lagi mengangkat sebuah puisi yang dikarang oleh Sanusi Pane tentang bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara.
0: Baik, kita mulai ya.
1: Oke, terima kasih. Teratai, karya Sanusi Pane, kepada Ki Hajar Dewantara. Dalam kebun di tanah airku, tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi, kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi laksmi mengarang. Biarpun dia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, bersemi di kebun tanah Indonesia. Biarkan sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga zaman.
0: Baik.
1: Simple ya.
0: Simple. Tapi itu maknanya mendalam juga ya, Kamalan ya.
1: Jadi Sanusi Pane itu menggambarkan Ki Dewantara seperti bunga teratai.
2: Ada filosofinya kayaknya.
1: Ada filosofinya. Tidak terlihat, tapi engkau terus menjaga zaman, menjaga pendidikan, seperti itu.
0: Sampai sekarang tetap dikenang ya, Jasa Ki Hajar Dewantara. Tanpa beliau mungkin kita tidak pernah mengenyam pendidikan kayaknya.
1: Sebaik ini.
2: Dan semodern ini. Karena digitalisasi. Lagi galugalan ya karena dia.
0: Baik, ada lagi? Ella?
2: Boleh Regen dulu?
0: Ya, ada lagi ini. Mungkin Regen lebih ke deket ini ya, mic-nya ya. Oke, judulnya apa malam hari ini, Regen?
1: Apa ciptaan lagi?
0: Ciptaan sendiri lagi?
3: Ini ciptaan bersama.
0: Bersama.
1: Sama siapa?
0: Berapa orang?
3: Banyak lah.
0: Banyak ya?
2: Keroyokan.
0: Oke, judulnya apa?
3: Aku mahasiswa.
0: Baik, kita mulai ya.
3: Aku mahasiswa, karya Unisti TV. Aku berdiri di antara mimpi dan kenyataan. Di lorong-lorong ilmu yang tak pernah usai, dengan langkah kecil namun penuh keyakinan, menyusun masa depan dan hari ini. Aku mahasiswa, bukan sekedar datang dan pergi, tapi menanam arti di setiap detik. Menyulam harapan di setiap detak pikir. Di bawah langit Hari Pendidikan Nasional, aku belajar tentang arti perjuangan. bahwa ilmu bukan hanya angka dan hafalan, melainkan cahaya untuk perubahan. Dosen adalah pelita di gelapnya ragu. Buku adalah jendela dunia yang luas. Dan kampus ini menjadi saksi bisu tentang tekad yang tak ingin pupus. Kadang lelah datang menyapa, kadang jatuh terasa nyata. Namun aku tahu satu hal pasti, mimpi tak akan menunggu. Yang ragu melangkah lagi. Aku mahasiswa. Dengan semangat yang tak ingin mati, akan terus melangkah walau perlahan. Demi masa depan dan kebanggaan di Hari Pendidikan Nasional ini, aku berjanji pada diri sendiri untuk terus belajar, tumbuh, dan berarti menjadi insan yang membawa negeri ini berdiri tinggi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya nih, karya bersama ya tadi ya?
3: Karya bersama.
0: Kalau boleh tahu, kapan ini ngarangnya?
3: Kalau ini kan ngarangnya kan apa? Kita kan ada jam waktu kumpul
0: sama-sama komunitas. Ya, jadi gitu kan. Mengeluarkan ide ya, tadi.
3: Ini satu bait nih, aku nih yang ngerjain.
0: Jadi itu gabungan kalimat-kalimatnya. Gabungan. Kok bisa nyambung ya gitu ya? Itu intinya.
1: Apa, sama kayak persepsinya
2: gitu ya. Mentornya.
0: Mentornya sama. Balik-balik ke mentornya ya. Mentor. Jadi dengan beberapa kepala jadi satu gitu ya.
1: Jadi satu. Semangat mereka ini kan tadi disebutkan ciptaan Unisti TV ya.
0: Iya.
1: Dan Reja ini juga aktif di Unisti Universitas Akhirti TV. Jadi ada podcast, mereka ini ada TV ada, seperti ya. Itu ya.
2: Promosi lah ya.
1: Kegiatan mereka memang
2: betul,
1: aktif
2: ya. Betul. Iya.
0: Jadi itu badai yang positif bagi mahasiswa ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya.
2: Dan itu yang saat ini jarang kita temui ya.
1: Betul.
2: Iya. Ya. Banyak sekali mereka punya potensi. Tapi
1: tidak
2: mereka
1: tersalurkan.
2: Tidak tersalurkan, betul. Betul.
1: Dan ini tersalurkan.
3: Iya. Ini tersalurkan.
1: Dan ini jujur ke Ella. RRI Pro 1 ini banyak memfasilitasi kita.
0: Iya.
1: Regen kemarin dengan temennya ya di komunitas TV. Kita ketemu udah berapa kali. Hari ini Sanggar Sastra. Jadi sebenarnya info ini yang harus kita luaskan. Betul. Bahwa Pro 1 ini, RRI ini mengajak. Ini Kak Irta kemarin, rumah rakyat Indonesia. Terutama pemuda yang kreatif, komunitas, silahkan kesini. Ada wadahnya ya,
0: ada wadahnya. Jadi
1: ini
0: terbuka
1: ini buktinya ini.
0: Untuk siapapun yang mau tampil komunitas bisa di RRI Pro 1 ya. Jadi itu intinya aku mahasiswa tadi ya. Mahasiswa. Menjelaskan gitu. Bahwa ini ada keakuannya juga gak di situ.
3: Sebenarnya kan ini nih kami mahasiswa. Kami mahasiswa ini semuanya kan.
0: Iya.
3: Enggak mungkin kan.
0: Iya. Nah, itu menceritakan bahwa di situ.
1: Iya.
3: Itu.
0: Oke. Baik, sudah dibacakan. Keren banget. Dan kita sampaikan dulu nih ada kanal YouTube lagi yang menyapa. Ada Yulia Akib pendidikan menurut saya seperti sanggar sastra di tangkai hijau dengan harapan dan semangat yang besar. Mekar, mekarlah harumi persada bunda.
2: Wah, wow. Senior kami beliau.
0: Iya, benar-benar. Makasih ya Kak Yuli Akib.
1: Harusnya kayak pendidikan harus terus mekar ya.
0: Betul. Seperti layaknya bunga ya. Bunga, betul. Harum kemana-mana. Ada Vira, Pak Mawan. Nah, kenapa dia?
1: Apa tuh?
0: Vira. Ada Muhammad Rifki Afarizi. Keren-keren puisinya. Makasih ya. Ada Dwi Destiawan. Masya Allah, keren sekali. Dokter Ella. Definisi beauty with brand, Mima.
1: Suaranya, ya ampun.
2: Itu saya kenal itu yang barusan tuh.
0: Iya,
2: betul.
0: Fansnya ya?
2: Iya, fans berat itu.
0: Fans berat itu. Jadi kemanapun Ella, dia pasti ada ya. Baik, Kak Melan, ini puisi udah dibacain. Yeah. Kita sedikit bicara soal pendidikan untuk masa depan gemilang. Mm-mm. Tadi seperti kalau menyimak ada sedikit filler itu berkaitan dengan pendidikan anak-anak yang kebutuhan khusus ya.
1: Betul.
0: Nah, ini juga jangan lepas dari perhatian sepertinya. Betul, betul. Karena mereka juga sama seperti kita yang normal, betul, punya hak untuk mendapatkan pendidikan.
1: Yeah,
0: nah, kalau Kak Maulan melihat sampai saat ini bagaimana nih kalau kita kaitkan dengan pendidikan ini?
1: Oke, kalau karena kita memang berkecimpung di dunia pendidikan,
0: iya,
1: ya, saya lihat sekarang ini memang dari kementerian pun sudah sangat memperhatikan, ya. Contoh kalau kita akreditasi ya, kita lihat juga ada nggak perguruan tinggi itu memfasilitasi disabilitas. Simple sih, kadang cuma untuk pegangan handle dia di kamar mandi, gitu ya.
2: Parking spot,
1: gitu.
0: Fasilitasnya ya.
1: Dan juga baru-baru ini saya juga, kan ada namanya event itu, event besar di kementerian itu, Puspresnas itu adalah pusat prestasi nasional itu adalah Pilmapres, pilihan mahasiswa berprestasi. Kalau kemarin tidak ada. Tapi tahun ini sudah ada pemilihan mahasiswa prestasi untuk yang disabilitas. Jadi tidak cuma yang kita sempurna ya. Jadi memang khusus ini.
0: Khusus.
1: Jadi dari mahasiswa yang menyandang disabilitas itu akan diadu untuk bukan diadu sebenarnya sih, untuk dipilih yang mana yang terpilih sebagai Pilmapres ya, mahasiswa berprestasi untuk tingkat nasional.
0: Nah,
1: ya. Jadi artinya memang perhatian pemerintah juga sampai disyaratkan harus ada seperti itu.
0: Setiap
1: kita harus peduli
0: ya,
1: seperti itu. Karena apa, mereka juga punya hak yang sama ya, untuk memajukan Indonesia.
0: Iya. Ya. Merapai masa depan ya.
1: Merapai masa depan. Jangan sampai yang apa menjadi kekurangan mereka itu menghalangi mereka untuk berprestasi, berkontribusi, berinovasi ya dalam bidang pendidikan seperti itu. Harus karena, dikasih kesempatan sebesar-besarnya.
2: Karena belajar dari yang sebelum-sebelumnya, masa-masa yang lalu, bahwa belum fokus ke sana.
1: Betul.
2: Ya. Sehingga saat ini di dunia modern yang saat ini, fokusnya itu adalah inklusif.
0: Pendidikan
2: inklusif yang merata.
1: Iya, semuanya.
2: Saudara-saudara kita yang disabilitas.
0: Betul. Jadi dia juga bisa berhak mendapatkan masa depan yang gemilang juga ya.
1: Dan banyak kok yang berprestasi itu, yang buka usaha sendiri, maju gitu. Malah mereka menjadi menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Yang kita mungkin yang kita sempurna aja belum bisa, mereka bisa malah membuka lapangan kerja seperti itu dan pendidikan yang mereka peroleh gitu.
0: Baik. Kemudian untuk Kak Ella sendiri, kemajuan digital sekarang, nah ini ada kaitan juga dong untuk pendidikan ya. Apakah ini bisa dikatakan harus ada dua mata sisi, ada positif dan negatifnya.
2: Ya,
0: nah ini harus disikapi.
2: Sebenarnya kalau untuk digitalisasi mungkin kedua pria tampan ini ya. Karena mereka dari Fakultas Ilmu Komputer.
0: Iya.
2: Tapi kembali lagi kalau dari pandangan saya pribadi, bahwa betul yang karena dia sampaikan, ada dua mata koin yang harus kita perhatikan.
0: Betul.
2: Karena ada yang positif dan negatif. Positif bisa kita tarik apa namanya manfaatnya, kebermanfaatannya. Kita dapat gunakan misalnya sekarang AI ya, artificial intelligence, di mana itu dapat menjadi tools untuk membantu kita di berbagai aktivitas.
0: Baik.
2: Tapi negatifnya itu tadi
0: harus hati-hati.
2: Harus hati-hati dalam memfilter,
0: di-sharing ya.
2: Iya, di-sharing kebermanfaatannya.
0: Oke. Okay. Kita enggak terasa udah mau di ujung ini.
1: Harusnya tambah waktu lagi.
0: Iya. Enggak terasa ya udah beberapa menit. Nah, sebagai penghujung ada pesan nih buat kita semua malam hari ini. Kita mulai dari Kak Maulan dulu nanti sampai ke Redgan. Silakan Kak Maulan pesannya.
1: Oke, saya tertarik dengan tadi teknologi ya. Karena kita tidak bisa menghindari namanya teknologi. Tadi seperti tadi Kak Ella bilang, Kak Andar juga dua mata sisi. Sekarang ini sedang booming ini adalah AI. Ya. Dan juga kebetulan kita kemarin sempat mengadakan lomba AI, video AI ya, atas ide dari adik-adik kita ini. Pada kan Pak lomba, ternyata alhamdulillah antusiasnya besar, Kak Nadiar, sampai 200 lebih. Nah ini kepada generasi sekarang, manfaatkanlah teknologi ini sebagai ajang pendidikan. Ya, karena tadi ke kanan kita positif, ke kiri kita negatif. Cerdas dan bijaksanalah dalam penggunaan teknologi khususnya untuk pendidikan.
0: Baik, terima kasih Kak Maulan. Kak Ella, pesannya?
2: Ya, kembali lagi seperti yang di awal kita obroli. Obrolkan apa? Obroli ini.
1: Obrolkan kali.
0: Obrolkan ya.
2: Kita omong ke
1: B.
2: Karena putus sekolah ya, kita bicara putus sekolah. Kalau putus sekolah itu sebenarnya bukan hanya masalah anak, tapi ini tanda bahwa ada sistem kita yang belum siap untuk menampung dan menjaga teman-teman kita, adik-adik kita, peserta didik kita untuk tetap belajar. Dan hari pendidikan ini adalah sebagai momentum. Tidak boleh ada lagi anak yang berhenti
1: putus sekolah.
2: Berhenti bersekolah, putus sekolah hanya karena sistem yang tidak memberikan
1: ruang. Betul.
0: Baik. Oke. Okay. Terima kasih Kak Ella pesannya. Sama-sama. Luar biasa. Yang terakhir, Regen, silakan pesannya. Iya.
3: Kalau pesan saya nih apa untuk seluruh teman-teman lah kan.
0: Iya.
3: Teman-teman nih jangan pernah berhenti untuk berharap, bermimpi gitu kan. Karena kan kita kan ada doa orang tua gitu. Iya. Jangan sia-siakan harapan orang tua.
0: Betul.
3: Karena kalau enggak ada apa doa dari orang tua kan enggak bisa kita seperti duduk kayak gini.
0: Iya.
2: Mustahil.
0: Baik, terima kasih, keren banget pesannya ya. Terima kasih ya Kak Maulan, Kak Ella juga Regen. Iya, semoga sehat semua.
2: Amin.
0: Pendidikan kita semakin maju.
1: Amin.
0: Untuk
1: amin.
0: Mencapai masa depan untuk yang lebih gemilang.
1: Amin.
0: Terima kasih Regen juga, terima kasih ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita ketemu kembali dengan kesempatan. Amin. Dan Sangat Sastra akan selalu memberikan motivasi buat kita semua.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Obrolan Komunitas Segmen Sangat Sastra dengan tema pentingnya pendidikan untuk masa depan gemilang. Terima kasih Kak Maulan, Kak Ella dan juga Kak Regen yang sudah bergabung dan menjadi narasumber kita malam hari ini. Semoga penuh manfaatnya dan penuh keberkahan malam hari ini. Senadia Rusmarakan Aziz pamit undur. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di kanal YouTube. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan melalui FM 92,4 MHz. Baik pendengar, kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
5: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
4: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
5: Sanggar Sastra.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Gubernur Herman Deru membagikan antusiasmenya terhadap cabang olahraga sepak bola yang menjadi favorit di berbagai kalangan. Menurutnya, sepak bola memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan olahraga lain karena sifatnya yang inklusif dan mudah dimainkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Gubernur juga memberikan apresiasi peran televisi nasional yang memegang hak siar resmi sehingga masyarakat di seluruh pelosok dapat merasakan euforia turnamen. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, memberikan apresiasi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Ia berpesan agar menjadikan lomba sebagai sarana memperluas wawasan serta mempererat silaturahmi antar pelajar, bukan sekadar ajang kompetisi. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ini sangat diperlukan, khususnya bagi para pelajar sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mengakhiri kabar kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Iya, selamat malam pendengar Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu yang kami hadirkan melalui Pro 1 malam hari ini. Tadi kita sudah bersama Sanggar Sastra. Sekarang kita bernostalgia lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Anda bisa request di sini di 369977. Baik, saya didampingi rekan Aziz. Aduh, kayaknya enak bener ya malamnya aku udah ada didamping operator ya. Baik, kita kalian telepon dulu di 369977. Selamat malam. Halo? Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam. Oh, kalau ini gaya-gaya ini pasti dari Talang Betutu.
1: Yoi, bener sekali.
0: Apa kabar, Pipit?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masih cuaca seperti yang dulu ya?
1: Kenapa?
0: Masih seperti yang dulu kah?
1: Iya, kata Dian Vesesa.
0: Kata Dian Vesesa. Oke, saya Pit.
1: Aziz, Mbak Nadiar ya?
0: Iya, ini ada di samping. Mau titip salam?
1: Salam aja satu kebet.
0: Wah, kurang kalau satu kebet.
1: Jadi didampingi sama Asmaul Husna.
0: Iya, oke. Silakan lagunya dulu, apa yang mau di request?
1: Biarkan orang bicara aja.
0: Biarkan orang bicara? Iya, kalau bahasa Palembangnya apa itu?
1: Apa ya?
0: Biarkan lah, nak ngomong apa. Mantap.
1: Bahasa Inggrisnya tahu.
0: Apa coba?
1: Up to you.
0: Up to you, pinter Pipit. Biarkan orang bicara, Lisa Arianto ya?
1: Iya.
0: Dikirim untuk
1: siapa? Yang Mbak Lisa apa kabar ya? Lisa RRI.
0: Mbak Lisa, orang sama Lisa?
1: Uh-uh.
0: Ada, sehat?
1: Lama tak nampak.
0: Lama tak nampak ya. Tapi sudah agak jarang siaran dia.
1: Iya, makanya.
0: Bang Krasit yang siaran sekarang.
1: Iya ya, oke lah kalau begitu.
0: Dikirim gak sih lagunya?
1: Udah. Oh ya, untuk Ibu Masito ya. Ada Pak Darmawan juga, Sisi, Mbak Eli, Bang Uju.
0: Bang Uju,
1: ya. Ibu okay. Maria sama yang di Bukit juga saya kok lupa ya. Gala-gala Mbak.
0: Semua-semuanya ya.
1: Iya, semua pendengar ya, mudah-mudahan bisa gabung.
0: Baik,
1: oh
0: baik.
1: Ya, ada ini yang duta streaming ya, Ken Arok.
0: Ken Arok?
1: Di Bali.
0: Mudah-mudahan
1: lancar streamingnya, bisa gabung juga.
0: Amin, baik-baik.
1: Mbak Nadia, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada salam nih dari dua bidadari yang...
0: Oh iya, Mbak Mi sama Mbak Tri ya? Salam ya, aduh kangen banget. Kapan ya bisa main situ? Ya Allah. Ya. Oke, makasih ya.
1: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kita kalian telepon lagi di 369977. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, apa kabar yang Kertapati?
2: Pendatang baru nih Mbak.
0: Iya, silakan Simon. Sehat semuanya di Kertapati?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, tadi diguyur hujan Mbak.
0: Cuma alhamdulillah, dikit. Tapi gak kena hujan kan?
2: Nah, di dalam rumah gak hujan, Mbak.
0: Iya lah, dalam rumah.
2: Cuma hujannya sedikit, Mbak.
0: Sedikit ya?
2: Iya.
0: Baik-baik. Lagunya apa?
2: Lagunya... Apa ya?
0: Boleh
2: Malaysia, Mbak?
0: Boleh.
2: Lagu Malaysia ini aja, Mbak. Dari... Texas.
0: Apa?
2: Texas.
0: Texas?
2: Sukses.
0: Oh, dari... Waduh, jangan yang aneh-aneh, nanti gak ada loh.
2: Ada lagunya, Pak. Judulnya.
0: Judulnya apa?
2: Sukses.
0: Sukses?
2: Ya.
0: Dari kelompok Sukses ya?
2: Ya, judul lagunya Kuusap Lukamu dari Air Mataku.
0: Kuusap Lukamu?
2: Kuusap Lukaku dengan Air Mata.
0: Kuusap Lukaku dengan Air Mata?
2: Ya, betul.
0: Aduh, sedih banget.
2: Gak apa-apa, Mbak. Cuma lagu aja, Mbak.
0: Kuusap lukaku
2: dengan air mata.
0: Iya, nanti kita cari ya.
2: Ya.
0: Kalau gak ada, nanti kita ganti ya.
2: Ah?
0: Kalau gak ada, nanti kita ganti, gak apa-apa. Malaysia tetap.
2: Kuusap.
0: Kuusap air mataku.
2: Kusap Lukaku.
0: Oh, Lukaku.
2: Iya.
0: Ada kan? Ada enggak Bang Aziz?
2: Ada. Kusap Luka dengan air mata.
0: Luka dengan air mata. Oke, dikirim untuk siapa lagunya?
2: Dikirim untuk semua-semuanya, Mbak.
0: Semua-semua ya.
2: Iya, dari ulu ke ulu.
0: Dari ulu ke ilir biasanya.
2: Dari ulu ke ulu berarti mantap ya.
0: Ya makasih ya Simon.
2: Ya ada lagu ya Mbak ya.
0: Ada.
2: Saya tunggu Mbak lagunya Mbak.
0: Iya.
2: Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kita kalian telepon lagi. Selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini biasanya Mbak Yuni ya?
3: Iya, ini baru mau tidur kok denger Mbak Nadir.
0: Waduh, jadi terganggu dong tidurnya.
3: Iya, tapi kalau nggak denger kok nggak enak ya di telinga.
0: Nggak enak ya? Seperti tapi makan sayur kurang garam gitu ya?
3: Sendiri loh Mbak.
0: Kenapa?
3: Kadang radio tuh mati sendiri.
0: Mati sendiri. Oke. Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat Mbak, sehat.
0: Selalu sehat ya Mbak Yun.
3: Selalu wajib sehat itu.
0: Oke, lagunya dulu apa nih?
3: Dari Rod Stewart Mbak.
0: Judulnya?
3: I don't want to talk about it.
0: Oh boleh boleh boleh. Nanti kita putar ya. Dikirim untuk siapa?
3: Ada Pak Darmawan, ada Mbak Pipi tadi. Ada Mbak yang disuka bangun tuh Mbak Nadia.
0: Mbak Nadia.
3: Berarti nggak tidur ya Mbak?
0: Suka bangun terus ya.
3: Bangun terus ya. Sebab semuanya aja lah.
0: Iya iya iya.
3: Mau masuk hayuk naik.
0: Mbak
3: Nadiarnya sehat selalu sekeluarga yuk.
0: Alhamdulillah. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yuni yang ada di BK 10 ya, yang sudah bergabung malam hari ini melalui Prosaterare Palembang di Ruang Rindu. Yang mau chat via WA boleh di 0821-7927-9090 melalui acara kita Ruang Rindu. Pak Darmawan, ayo dong gabung. Jangan monitor aja. Ibu Masito tuh tetap berjuang ya. Baik, pendengar, kita break dulu ya. Sesi yang pertama sudah siap Lisa Arianto. Untuk yang ditelang betutu, biarkan orang bicara. Lagu ini pernah populer di tahun 95 dengan suara dari khasnya Lisa Arianto, biarkan orang bicara.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Baik, untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruth Serwat tadi, I Don't Wanna Talk About It, itu lagu tahun 1977. Nama Ruth Serwat sendiri sangat terkenal dalam industri musik, terutama genre rock. Nah, pendengar, tahukah Anda, ini Ruth Serwat ini asal rocker asal Inggris, ini dikabarkan juga pernah beroperasi yang mungkin Anda tidak akan pernah terbayangkan. Nah, kita akan bacakan sedikit bagaimana tentang perjalanan karir seorang Ruth Serwat untuk Anda. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita hadirkan lagu-lagu berikutnya, Ruth Serwat ini adalah penyanyi dan penulis lagu rock legendaris asal Inggris yang dikenal dengan suara seraknya. Ia mulai karir pada tahun 1962, mencapai puncak popularitas melalui grup seperti Jeff Beck Group dan The Fest sebelum sukses solo. Ruth Serwat juga memiliki beberapa katakanlah lagu yang memang hits dengan genrenya rock, pop, blues dan blues rock ya. Sampai sekarang ini lagu-lagunya tetap enak kita dengarkan. Untuk awal kehidupan sendiri, karir musiknya ini sangat terkenal dengan lagu hitnya seperti Maggie May, Do You Think I Sexy dan Forever Young. Ia juga pernah dianugerahi menjadi gelas kesatria atau shirt oleh Pangeran William pada tahun 2016. Ruth Serwat dikenal memiliki gaya khas dan vokal yang khas, menjadikan salah satu musisi terlaris sepanjang masa. Itu sekilas mengenai profil dari lagu yang sudah kita dengarkan, yang direquest oleh Mbak Yuni di BK10. Oke, kita ke line telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Nadia.
0: Iya, masuk dong. Kenapa harus ngalah-ngalah terus?
1: Sebenarnya tidak mau masuk, Mbak Nadia, memberi kesempatan pada teman-teman yang udah lama.
0: Iya, tapi
1: karena dipanggil Mbak Nadia.
0: Iya, masuklah.
1: Sebab HP saya ini Mbak Nadia.
0: Kenapa?
1: Keistimewaan.
0: Kenapa?
1: Kan kalau karetnya lepas, dia langsung masuk. Maka saya jaga karetnya ini.
0: Aduh, Pak Darmawan bikin saya ketawa nih.
1: Bercanda, Mbak Nadia.
0: Iya, nggak apa-apa. Gimana Bukit? Hujan juga nggak tadi ya?
1: Gerimis, Mbak Nadia.
0: Iya, sampai sekarang ya, Pak Daya, Pak Darmawan ya.
1: Cuma insya Allah nanti Mbak Nadia, nanti pada saat itu sudah reda. Ya,

0: Amin, kalau amin.
1: Dia, dia tahu malam ini Mak Nadia dan siaran.
0: Iya, jangan hujan ya.
1: Saya doakan dia mesti selamat sampai
0: jumpa. Amin, amin. Iya deh. Lagunya dulu dong Pak Darmawan biar dicari.
1: Oh, lagunya ini. Don't forget to remember.
0: Oh, Bee Gees ya?
1: Iya.
0: Coba dong nyanyi dulu. Don't forget
1: to remember.
0: Asik.
1: Mbak Masito nanti.
0: Iya, iya, iya, iya. Bee Gees, don't forget to remember ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu lama itu benar ya.
0: Iya, tahun 70-an bahkan tahun 69 betul. Ini.
1: Mbak Dir kalau belum lahir. Itu.
0: Belum. Dikirim untuk siapa lagunya, Pak?
1: Ya, kita kirim Mbak Pipit tadi. Oh, itu Mbak Pipit tadi, Mak Diliar. Ada ubi dia di sana, Mak Diliar.
0: Oh, iya ya, lagi panen ya.
1: Sudah pernah sana, Mak Diliar.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Sama Bu Masito juga, kemarin kan sama Andrina Yowan, Mak Diliar.
0: Oh, udah lama berarti ya.
1: Udah lama dengan Mak Dian yang di Demang juga waktu
0: iya.
1: Itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ingat ubinya itu. Bagus kan, Mbak Dir?
0: Bagus ya. Mudah-mudahan Mbak Pipi denger ya.
1: Dengar. Itu di samping rumahnya dulu lah, Mbak Dir.
0: Iya, iya, iya. Pernah juga kita kesana, tapi udah lama.
1: Itu kami dulu sudah lama juga.
0: Iya, mungkin keduluan Pak Darmawan daripada kami kayaknya.
1: Oh iya. Iya,
0: mudah-mudahan. Oke, okay, dikirim Pipi untuk siapa lagi?
1: Untuk Bu Masito, untuk Bu Maria, juga Bapak Kiswah sehat selalu ya. Juga okay. Untuk Bang Simon tadi, Bang Uju juga di Sako, Mbak Yuni tadi ya.
0: Iya, Mbak Yuni.
1: Ya, Mbak Yuni sama Mbak Wenti.
0: Iya, sama-sama di BK.
1: Mbak Sisi juga, Mbak okay. Eli juga, Ibu Irma. Ini yang udah lama gak masuk ini, Mbak Diyar. Pak Anwar ini.
0: Kemana ya, Pak? Bisa gak, Pak, kasih ya, info ya?
1: Anwar monitor ya. Saya doakan buat acara lu juga kan.
0: Iya iya, mudah-mudahan beliau sehat ya Pak ya.
1: Nami juga Pak Di Rapu.
0: Oh iya Pak Di, mudah-mudahan monitor dia.
1: Iya Pak Suwarso juga, Bang Jack juga di Kenten. Pak Asnu juga udah lama gak masuk melihat.
0: Iya benar, banyak yang sudah lama gak masuk ya.
1: Pak Kliwon juga.
0: Pak Kliwon.
1: Iya, buat selalu. Pak Lemon juga di Lampung, juga Pak Andi Yudhistira Bengkulu. Mbak sehat selalu juga. Mbak Dian, Mbak Nadia di Sukabangun. Iya. Program monitor sehat selalu juga. Juga yang jadi yang sering masuk juga tadi malam masuk Putra Kelana.
0: Putra Kelana udah sering juga masuk ya?
1: Ya, kita kirim juga yang udah lama nggak masuk yang dari Batu Raja, Bang Kiwai ya?
0: Iya, Mang Kiwai.
1: Ya, udah lama nggak masuk Bang Pradi juga, Mbak Dinda di Bogor, Pak Gandhi di Pelaju, juga Ibu Asmawati di Pelaju. Ya semuanya, Mbak Dinar, kita kirim semua tempat coba di. Semoga sehat terlalu, Mbak Nadiar, pulang hati-hati, jaga kesehatan, semoga sampai di rumah.
0: Baik,
1: Bang
0: baik.
1: Bang Haji sama Mbak Nadiar ya?
0: Iya.
1: Oh iya. Ya lagu lagi dulu, Mbak Nadiar.
0: Iya, terima kasih ya Pak Darmawan ya.
1: Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay. Tetap jaga kesehatan.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, semoga persatu terlalu. Adanya di Perbumuli, sering kirim saya juga.
0: Oh iya, Om Ana ya?
1: Bukan, Pak Subi apa itu?
0: Pak Subi?
1: Iya.
0: Oh iya iya.
1: Di ruang di acara Indonesia banget itu.
0: Oh iya, suka dia gabung ya.
1: Kirim saya ya itu. Terima kasih untuk semuanya, Mbak Nadiar.
0: Baik, terima kasih Pak Darmawan.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang mau bergabung via WA boleh, nanti kita coba baca-baca ya. Di 369977 kita lanjut dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang
0: Hihi.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, akhirnya masuk nih.
2: Perjuangan dipanggil senior tadi.
0: Dipanggil senior, akhirnya kena ya?
2: Masuk, kena.
0: Gimana kabarnya Om Ito?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah.
0: Apa kegiatan hari ini?
2: kegiatan ya biasa ibu rumah tangga.
0: Iya, semuanya lancar ya.
2: Alhamdulillah, yang pasti puasa lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Pengajian jam 2 pulang jam 5. Selebihnya kalau ngeliat cuaca kayak gini, jangan keluar dulu deh. Sering panas, sering hujan.
0: Iya, memang harus menjaga imunitas tubuh iya. Ya.
2: Kalau keluar bawa payung sekarang Mbak Nat, takut hujan.
0: Kalau inget payung tuh inget telenovela ya.
2: Iya, sedia payung sebelum hujan.
0: Baik-baik, lagunya dulu apa?
2: Dari Scorpion aja Mbak Nat, sudah lama gak diputar.
0: Iya, yang mana?
2: And the smoke is going down.
0: Weh, mantap. Ya, silakan dikirim lagi.
2: Dikirim buat Bang Uju ya, yang dia ada di... Ada sakoe, sako rambutan Pak Darmawan tadi ya. Buat Ibu Irma yang ada di Bukit juga Pak Anwar ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Apa kabar juga buat Bu Maria yang ada di Kertapati.
0: Iya, mudah-mudahan sehat ya.
2: Sehat ya, waktu masih berbaring di tempat tidur ya.
0: Masih berbaring ya.
2: Masih ya.
0: Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya.
2: Iya Bu Maria ya. Buat Omana juga apa kabar, mudah-mudahan sehat selalu. Muti yang ada di
0: Pamekasan.
2: Semoga sehat juga ya.
0: Amin.
2: Untuk Pak Freddy beserta Bu Utrinya juga.
0: Iya.
2: Semoga bisa masuk ya.
0: Baik.
2: Untuk yang di Aceh Pak Tengku ya. Semoga sehat juga, bisa masuk juga ya buat Pak Tengku.
0: Iya, yang dan di Kepri ya.
2: Kepri ya.
0: Kepri.
2: Untuk Mbak ini udah lama juga Cek Guri ya nggak masuk ya sama Teh Dinda ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya deh. Untuk semuanya Mbak Nadia lagunya ditunggu. Hati-hati pulangnya Mbak Nadia. Tadi masih gerimis di luar.
0: Iya, makasih ya.
2: Salam buat jagoan di rumah.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap lagunya Oma Ito. Oke. Silakan ada satu lagi kita coba line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Iya. Dengan siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa, Mas?
3: Dengan Pak Edi.
0: Pak Edi, bangun tidur ya Pak Edi, enggak?
3: Enggak.
0: Enggak. Pak Edi, bisa dengar suara kita Pak Edi? Ada delay kayaknya suara saya. Pak Edi di mana, Pak? Halo?
3: Bisa.
0: Di? Halo?
3: Halo.
0: Di mana, Pak?
3: Di Karawang.
0: Di?
3: Karawang.
0: Empat Lawang. Iya cukup jauh, wajar ya. Kurang ini komunikasinya. Tapi suara kita dengerin gak?
3: Dengar.
0: Oh iya, langsung dijawab ya kalau ditanya. Empat Lawang. Pak Edi, baru perdana masuk toh.
3: Mas Budi.
0: Oh Mas Budi, bukan Pak Edi. Mas Budi.
3: Pak Grimis.
0: Grimis, iya. Pak Budi ya?
3: Ya,
0: Pak baru pertama masuk toh malam ini?
3: Iya, ini pendatang baru
0: nih. Selamat datang di Ruang Rindu, Pak Budi. Iya, ini lagu-lagunya nostalgia ya?
3: Nostalgia ya.
0: Lagu apa nih? Atau mau dipilihkan?
3: Lagu dari Leto, Sebelum Cahaya.
0: Boleh, dikirim untuk siapa lagunya?
3: Oh, buat semua-semua ajalah. Pro 1 nih ya?
0: Iya, Pro 1 ini.
3: Ya selamatlah semua-semua aja, salam kenal lah.
0: Iya, salam kenal kembali ya Pak Budi.
3: Ya.
0: Makasih ya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pendatang baru nih, pendengar Pro 1. Alhamdulillah, ternyata dari Empat Lawang ya sudah bergabung malam hari ini. Saya akan cek dulu yang ada di WA Pro 1. Ibu Masito udah masuk. Cek Tia di Pati, Jawa Tengah. Saya sekali ikut online dong Cek Tia. Oh, ini pakai WA ya. Dikirim untuk Ibu Masito, Oma Ana, Mbak Pipit, Kak Nadia, Pak Freddy, Bang Napi di Ogan Ilir. Salam kompak selalu. Terima kasih. Lagunya apa? Request lagu Grimis di Hatiku. Waduh, ada grimis Cek Tia di hatinya. Selamat malam untuk Pak Ali di Pak Ali Cik Agus ya. Ini dari Ali Cik Agus di Perumna Sako. Lagunya Di Ambang Sore. Oh, di Ambang Sore nih pernah rasanya dipinta siapa ya? Oke, yang lain apa Pak lagunya di Ambang Sore? Tapi gak apa-apa lah kalau memang mau yang lagu itu. Lagu yang dikirim untuk Ibu Masito, Kang Bahar, kemudian Halima dan lainnya tanpa kecuali. Terima kasih untuk Pak Ali Ciagus. Selamat malam untuk siapa ini? Ompi, Pak Ompi di Belitung BK 11. Selamat malam Pak Ompi, monitor kita ya. Mudah-mudahan bagus ya siaran kita di sana. Lagunya Belenggu Rindu ya, nanti kita coba siapkan. Baik, berdengar, kita break dulu. Sebelum break, nanti kita akan sampaikan beberapa informasi untuk pendengar Pro 1 malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Tapi nanti kita dengarkan dulu satu koleksi dari Bee Gees dengan Don't Forget to Remember.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, kita akan lanjut ke Ruang Rindu malam hari ini. Sudah pukul 22 lebih 11 menit, masih tersisa waktu lebih kurang 40 menit lagi ya kebersamaan kita. Yang kirim chat WA, sabar, lagunya nanti kita akan siapkan dan kita akan baca. Kita kalian telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, lagu. Dengan siapa ini?
1: Dari Sungai Lais, Mbak Nadia.
0: Sungai Lais? Siapa namanya?
1: Boy, Mbak Nadia.
0: Siapa?
1: Boy.
0: Oh, Boy. Boy, catatan Boy. Gimana kabar Sungai Lais, aman?
1: Aman. Tadi hujan sebentar tadi.
0: Tadi hujan ya. Boy, lagunya apa nih malam hari ini?
1: Beautiful Girl itu dari siapa, Mbak?
0: Beautiful Girl, gitu ya?
1: Ya,
0: ya. Cowok apa cewek?
1: Bukan, Mbak, bukan.
0: Cowok biasanya. Hehe, bahasa Palembang. Beautiful Girl itu cowok, yang nyanyi itu adalah Jose Marichan.
1: Oh, iya. Ya.
0: Itu aja? Boleh. Yang aslinya Jose Marichan, Beautiful Girl. Bang Aziz suka juga tuh lagunya.
1: Lagu itu aku pernah naik travel, Mbak.
0: Nah, terus?
1: Dengar lagu itu enak banget.
0: Oh, enak. Akhirnya request.
1: Request.
0: Coba lagunya benar gak sih? Beautiful Girl, gitu ya? Oke, cowok ya. Jose Marichan itu yang nyanyinya. Silakan dikirim untuk siapa?
1: Pak Freddy di Maruki.
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya. Lanjut. Kita dengerin kok.
1: Tanpa. Nggak biasa bangun ya.
0: Iya.
1: Semalam ada Mbak Mbok Wati ya. Bang Ucu ya.
0: Iya.
1: Dan Cici juga di Jakarta. Nadia suka bangun. Ucapannya selamat malam bareng keluarga, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Mbak Nadia yang cantik, makasih banyak.
0: Oh, kok cepet bener putusnya. Lanjut, silakan di 36977 dari Sungai Lais. Kemana lagi kita? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Nadia.
0: Iya, ini gaya-gayanya dari mana ya?
2: Dari Gandus, Mbak.
0: Dari Gandus, oke. Okay.
2: Iya.
0: Gimana kabar Gandus?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Baik. Baik-baik saja ya?
2: Iya, baik-baik sayang, Mbak.
0: Baik-baik sayang mah lagu apa ya. Oke. Eli, lagunya apa, Li?
2: Lagunya Tommy Yopi saja, Mbak. Boleh enggak?
0: Boleh, judulnya apa?
2: Yang mana ini? Suratan aja, Mbak.
0: Yang suratan, boleh.
2: Iya.
0: Dikirim untuk siapa?
2: Dikirim buat semua yang sudah masuk tadi, selamat sudah masuk. Yang belum masuk, silakan berjuang, Mbak. Ya, buat semua penengah pro satu aja, salam kompak, salam kekeluargaan.
0: Boleh. Oke ya.
2: Buat Mbak Nadia, pulang nanti hati-hati. Semoga selamat sampai ke rumah Mbak Nadia.
0: Iya, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eli di Gandus sudah bergabung juga. Kita lanjut dulu satu lagi ya. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Mbak?
3: Dari Sungai Lais lagi nih, Mbak.
0: Oh, ini yang ini ya, siapa? Saya lupa, Mbak.
3: Siapa?
0: Mbak Ti. Ti enggak?
3: Mbak Ita,
0: ada T-nya. Udah lama enggak muncul, kemana?
3: Iya, ada.
0: Ada, pantas saya agak-agak lupa namanya, karena udah lama enggak muncul. Iya deh.
3: Kabar Mbak sehat?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat.
3: Ya, sama-sama kita berdoa ya, Mbak ya.
0: Iya. Lagunya dulu apa?
3: Lagunya Rati Purwasi aja, Mbak.
0: Judulnya?
3: Judulnya ada apa judulnya?
0: Oh, koleksi Rati ya. Sebentar kita lihat dulu ya, Rati Purwasi banyak. Ada Kau Tercipta Bukan Untukku, Mawar Bunga, Mimpi Sedih, Cinta dan Kasih Sayang. Ada Hidup Yang Sepi, Kisah Cinta, Kisah Sedih Dari Minggu, Antara Benci dan Rindu, Senja di Batas Kota. Yang mana?
3: Senja di Batas Kota.
0: Senja di Batas Kota. Oke, silakan dikirim untuk siapa?
3: Kirimnya siapa tadi? Mbak Eli tadi ya?
0: Mbak Eli di Gandus.
3: Ada Mas Boy juga ya, senilai tadi. Satu ini kelurahan tapi nggak tahu di mana ya.
0: Iya.
3: Untuk semuanya ya Mbak ya.
0: Oke.
3: Mbak terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk pendengar kita sudah gabung tadi. Ada Mbak Ita yang ada di Gandus. Warga Gandus sudah mulai suka ya. Eli, oh Mbak Ita tadi bukan di Gandus, di Sungai Lais dia ya. Kalau Eli tadi yang di Gandus. Sungai Lais ini saya ingat sama ini loh, siapa ya? Kok udah gak lama gak muncul? Siapa namanya yang ada di Sungai Lais? Boy yang sering Mbak Ita. Satu lagi Mas Dodong. Kemana ya Mas Dodong, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya. Selamat malam untuk Ibu Ana yang ada di Sorong, Kak Ana di Sorong. Kemudian juga Ibu Ali di Pamekasan, salam sehat. Kemudian juga Oma Ana di Prabu Muli, semoga selalu sehat. Ibu Mariawati Setio, semoga sehat Ibu. Tetap semangat Ibu, kita doakan selalu ya buat kesehatan Ibu dan kesembuhannya. Kemudian juga untuk Pak Anwar yang ada di Bukit Baru, Pak Suharso di Kenten, Pak Zakaria, kemudian Pak Asnu, Pak Kliwon, semua-semuanya tanpa kecuali. Baik, kita baca dulu. Tadi ada Pak Ali C. Agus di Perumnas Sako. Lagunya Sabar Ya. Cik Tia, Gerimis di Hatiku. Kayaknya belum dapet saya ya, kemana lagunya. Oke, nanti kita coba hadirkan. Mudah-mudahan tidak meleset. Oh, Dian Pisesa lagunya. Oke, nanti kita putar ya. Mbak Tia yang ada di Jawa Tengah. Selamat malam. Siapakah ini dari Mas Bro di Lubuk Linggau? Terima kasih sudah bergabung ya Mas Bro. Lagunya Aku Yang Dulu Bukannya Yang Sekarang. Aduh, dari Tegar. Waalaikumsalam juga dari Pagar Alam. Siapa namanya? Willy. Oke, salam kenal ya Will. Baru yang perdana atau yang keberapa ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Gimana Will? Infoin suara kita di Pagar Alam. Mudah-mudahan gak ada kendala. Kemudian juga, oh ini siapa nih? Oh lagunya udah diputer. Ingat opa di perjalanan lihat cucu ke Sekayu di mobil suka puter lagu-lagu itu. Ya oma, oma itu aduh jangan sedih ya oma. Tetap semangat. Cik Tia. Siap bos, aduh dipanggil bos nih. Mari pendengar kita break dulu ya. Ada lagu yang akan kita dengarkan. Kebetulan lagu ini sudah kita program Gerimis di Hatiku. Buat yang ada di Jawa Tengah dulu ya, ini dia lagunya.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Tidur ya, alhamdulillah malam hari ini udah monitor. Selamat malam untuk Yusnita bareng suami tercinta Mas Bayu. Aduh, makasih banyak ya sudah monitor malam hari ini. Lagunya sudah kita puterin, tersisa satu ya lagunya, nanti kita putarkan We Could Be In Love. Mudah-mudahan semakin mesra. Apalagi lagu nostalgia yang ke zaman sekolah ya, di tahun 80-90an. Terima kasih lagunya sudah kita puterin tadi. Baik, kita buka dulu line telepon di 369-97. Selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, bapak rindu, menyanyi lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Adi di Sukarami?
1: Iya, Mbak Nadia.
0: Berarti gak pernah sepi di sana ya?
1: Iya, jelas, Mbak. Rami terus.
0: Bang Adi di Sukarami.
1: Iya, Mbak.
0: Alhamdulillah gabung malam hari ini ya.
1: Iya, Mbak.
0: Lagunya apa, Mas Adi?
1: Dian Besesan udah naik tadi ya, Mbak.
0: Udah naik Dian Besesannya.
1: Kalau itu dia minta ini, Mbak.
0: Siapa?
1: Gak tahu kenapa malam ini tiba-tiba rindu dengan ayah.
0: Oh, ayah versinya siapa?
1: Versinya siapa, Mbak, yang titip?
0: Ada, kalau Ebit Gade itu titip rindu buat ayah.
1: Ebit
0: Gade titip rindu ya. Buat ayah. Boleh, dikirim untuk siapa?
1: Ya, kirim-kirim untuk yang sudah masuk tadi, Mbak, ya. Misalnya untuk Pak Adi Suwarto, sama Bang Mas Fauzan, sama Bang Robi, sama Eli tadi ya, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Iya, selamat malam untuk Mbak Nadia. Ya, terima kasih, selamat malam, selamat tugas. Ya.
0: Iya.
1: Ya, Mbak, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih untuk Mas Adi yang ada di Sukarami. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita akan lanjut ke line telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum,
0: Mbak
2: Nadia.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya masuk juga di Sukabangun ya.
2: Alhamdulillah, ada rezekinya malam.
0: Oke, tadi Sukarami nih Sukabangun.
2: Iya, kalau ini gak pernah tidur.
0: Gak pernah tidur, bangun terus gitu.
2: Iya.
0: Gimana Nadia hari ini?
2: Apanya, Mbak?
0: Aktivitasnya lancar aja.
2: Lancar-lancar aja.
0: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya This I Promise You.
0: Dari NSYNC.
2: NSYNC, ya.
0: This I Promise You. Yeah. Oh, inget taman lagi. Tahun 90 lagu itu ya.
2: Iya.
0: Jaman-jaman sekolah ya.
2: Iya,
0: jaman-jaman
2: SMP itu.
0: Itu Nadia umur berapa?
2: SMP pokoknya, Mbak.
0: SMP ya. Lagi booming bener itu NSYNC ya. This I Promise You. Westlife. Baik, dikirim untuk siapa lagunya?
2: Dikirim buat semua-semua aja.
0: Semua-semua tanpa kecuali.
2: Iya, ucapan selamat malam, selamat beristirahat aja.
0: Oke.
2: Buat Mbak Nadir ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin, makasih doanya ya.
2: Ya, makasih Mbak Nadir.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia yang ada di Sukabangun, Mas Adi di Sukarami. Satu lagi, kita nanti baca dulu WA ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lama.
0: Oh, akhirnya masuk juga yang jauh di sana, Merauke.
3: Iya, Mbak Nadia.
0: Udah berapa lama berjuang tadi, Mas Freddy?
3: Dari awal. Iya.
0: Masuknya jam? Iya. Sampai jam 11.
3: Bisa bergabung.
0: Enggak apa-apa.
3: Masih punya rezeki kan?
0: Masih. Kalau enggak rezeki kemana
3: iya,
0: ya?
3: Kalau rezeki tidak akan lari kemana.
0: Iya. Oke. Gimana Merauke, aman? Ya. Alhamdulillah sehat semua.
3: Alhamdulillah. Ya, kami di Merauke hari ini lumayan banyak hujan gitu.
0: Alhamdulillah rezekinya hujan.
3: Kemudian mendung lantas hujan gitu sampai menjelang maghrib tadi baru reda.
0: Baru reda.
3: Iya, jadi Merauke sedang sejuk-sejuk ini.
0: Sejang sejuk-sejuknya ya.
3: Ya Mbak Nadia, saya mau request lagu.
0: Boleh.
3: Dari Tan Sri Ramli, P. Ramli,
0: judulnya apa?
3: Ya, judul lagunya Dengarlah Gemala Hati.
0: Dengarlah
3: Gemala.
0: Oh, dengarlah
3: Gemala, gitu.
0: Gemala Hati.
3: Iya,

0: Itu lagu lagu tahun 60-an kayaknya ya?
1: Iya, 60-an.
0: Saya belum lahir itu, Pak.
1: Oh, Mbak Nadir belum lahir. Kalau saya lagi kenceng-kencengnya.
0: Waduh, kayak angin aja kenceng-kencengnya.
1: Lari kencang gitu, semangat masih kencang gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Soalnya kan masih remaja tuh, jadi.
0: Wah, lagi berbunga-bunga ya?
1: Iya, berbunga-bunga.
0: Baik-baik. Siap lagunya ada itu?
1: Suaranya Ramli, jenis-jenis genre lagunya kan sedikit apa? Gaya apa caca gitu ya, gaya Amerika Latin gitu, sedikit campur Melayu. Itu Bang Idham tuh suka dengar itu katanya.
0: Bang Idham yang ada di Sungai Rotan ya.
1: Betul. Mbak Nadir, saya kirim.
0: Boleh-boleh
1: saja ya, waktu tidak banyak biar kita berbagi waktu. Tadi barusan Mbak Nadia ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat juga ya, tanpa R ya. Nadia.
0: Kalau pakai R nama saya.
1: Mbak Eli juga, juga Bang Kiwai, Bang Pak Anwar, ya Pak Dermawan, Ibu Masito, Oma Anna, juga ada Bang Bang Robi, Bang Aldo, dan saya kira semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mbak Nadir, pulangnya hati-hati.
0: Baik.
1: Sehat selalu, doa terbaik untuk Mbak Nadir bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ke Merauke. Terima kasih untuk Mas Freddy selalu setia walaupun penuh perjuangan dari awal buka sampai sekarang. Ternyata rezekinya di menit ke-43 lepas dari pukul 22 malam. Baik, dengar. Tadi saya ada lagu Lili Suryani belum saya putar ya di Ambang Sore. Mudah-mudahan selalu monitor yang request lagu tadi. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Karena kalau pindah channel, lagunya nanti gak kedengaran. Apalagi yang sudah tertidur. Mudah-mudahan yang ada di rumah untuk Mas Bayu dan Mbak Yusnita jangan tertidur ya. Karena lagunya masih ada satu, akan saya putarkan duetnya. Siapa nih lagunya, romantis banget, We Could Be In Love. Ini lagu di tahun berapa ini, 93. Kemudian tahun 93 kita sudah SMA ya, kalau gak salah ya Yus. Baik, kita ke We Could Be In Love dulu untuk pendengar kita yang ada di sana lagi dengerin. Mudah-mudahan akan menambah kebahagiaan di rumah malam hari ini. Selamat istirahat. Lea Salonga and Brad Kane, We Could Be In Love. Untuk pendengar kita yang suka lagu ini, boleh gabung.

rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan

0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Kondisi usaha angkutan penyeberangan kian tertekan seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Sutomo menegaskan, kondisi ini memperburuk beban pengusaha penyeberangan. Ia menjelaskan pelemahan rupiah berdampak langsung pada biaya perawatan kapal. Akibatnya setiap pelemahan rupiah otomatis meningkatkan beban biaya. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi telah memasuki hari ke-13. Sementara itu total jemaah haji Indonesia yang wafat di Madinah tercatat sebanyak 7 orang. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Segap, mengatakan sebagian besar jemaah yang wafat karena serangan jantung dan paru-paru. Perihal ini pemerintah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-727-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, kembali kita sebelum akhiri Palembang Pagi malam ini, kita akan hadirkan Rendungan Malam. Pendengar, apapun kondisi kita, tetaplah selalu berjuang dan berdoa sampai kita mendapatkan bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, karena rencana Allah lebih baik dari rencana kita.
1: Demikian tadi Renungan Malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
0: Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 4 Mei 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 5 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, yang dapat menangkap siaran kami Inla Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026. Dan kami informasikan terlebih dahulu untuk program Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Mutiara Pagi, kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dialog interaktif bersama narasumber kita nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk informasi si warta berita dari program 1 RRI, pukul 6.30 untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita sentral. Selanjutnya pukul 8 di Dialog Palembang Menyapa, pukul 9 kami akan memberikan informasi terupdate ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan itulah serangkaian program Palembang pagi ini edisi hari Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Della Wawi. Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Maidah ayat 43 hingga 46 yang dibacakan oleh almarhum Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Halafis.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم

0: صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Imron Taslim dengan tema kita pagi hari ini mengenai perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya Ustadz Imron pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah. Ini tema kita pagi hari ini mengenai perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ya Ustadz ya.
2: Ya, baik.
1: Nanti untuk Anda yang pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Imron Taslim melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan siaran ini secara langsung di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang atau melalui aplikasi RRI Digital kami. Dan terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Imron Taslim memberikan materi mengenai perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Silakan Ustadz. Halo, Ustaz. Halo. Baik, nampaknya terputus ya. Kita akan mencoba menghubungi kembali Ustaz Haji Imron Taslim dengan materi pagi hari ini mengenai perumpamaan dalam Al-Quran ya. Dan nanti untuk Anda yang bergabung bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Jangan lupa ya, siaran kita dapat Anda dengarkan melalui YouTube channel kami atau juga bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store RRI Digital. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui via streaming di rri.co.id. Dan kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz Haji Imron Taslim. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Ustadz untuk materi pembuka kita mengenai perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Silakan Ustadz.
2: Masalah luar biasa. Terima kasih Mbak Bella. RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Para pendengar yang berada di rumah sakit dan diuji oleh Allah SWT, agar kiranya Allah permudahkan semua dan Allah luluskan dalam ujiannya. Dan para pendengar yang mencari karunia Allah di pagi ini, Allah permudahkan rezekinya. Insya Allah berkah selalu. Saya Dr. Imron Taslim akan menyampaikan hari ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Pertama yang kita bahas di surah 29:49, Al-Quran itu adalah isinya perumpamaan-perumpamaan. Tetapi perumpamaan itu hanya bisa memahami bagi orang yang berilmu. Oh, Masya Allah ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, contoh perumpamaannya, Allah menjelaskan perumpamaan seperti adalah menyatakan bahwa perumpamaan seperti orang yang berimpak. Nah, dibalas 700 kali lipat. Di sini juga ada perumpamaan, Allah menjelaskan perumpamaan bagi orang yang kafir. Ada lagi menjelaskan perumpamaan-perumpamaan bagi orang yang mencari pelindung selain dari Allah. Ada lagi menjelaskan perumpamaan-perumpamaan orang seperti binatang ternak. Masya Allah, ini luar biasa. Para pendengar sekalian, bahwasanya Allah menjelaskan perumpamaan ada lagi yang dibahas oleh Allah yang lebih rinci lagi. Contoh, perumpamaan Allah menjelaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Seperti apa, Allah jelaskan lagi. Tak ada lagi perumpamaan-perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkannya. Maka dia itu perumpamaan seperti kedai yang membawa kitab. Kenapa dikatakan kedai? Kedai adalah satu hewan yang sangat bodoh. Sangat bodoh. Maka di perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, tapi dia tidak mau memahami, sehingga tidak mau melaksanakan, dia itu seperti kedai yang membawa kitab. Nah, ada lagi menjelaskan perumpamaan dalam surah Al-A'raf, surah 7, 176. Orang-orang yang menolak kebenaran itu perumpamaan seperti anjing, Allah jelaskan. Ya, bahwasanya dia dulu dikasih Al-Quran, tapi dia menolak kebenaran itu. Menolak kebenaran itu, dia itu seperti anjing. Kenapa anjing? dijelaskan di Al-Quran, kalau dia diberi kebaikan, dia menyulurkan lidahnya. Kalau dia dimarah, juga dibiurkan lidahnya. Ya, kalimatnya menjelaskan anjing itu teka. Kalau bahasa pelemahnya, anjing itu terang. Ya. Maka makna yang dikuasai oleh nafsu, maknanya bahwasanya anjing itu hanya dikuasai oleh nafsu. Hanya dikuasai oleh nafsu. Coba lihat anjing itu selalu dikuasai oleh nafsu dan anjing itu sangat patuh kepada pemimpinnya. Agus anjing itu. Tapi dia nafsu. Maka seperti ini. Nah tadi perumpamaan seperti kedai, Allah jelaskan di surah Al-Jumu'ah bahwasanya menggambarkan orang-orang yang membawa Al-Quran, yang membaca Al-Quran setiap hari, melagu-lagukan Al-Quran, bagus. Tapi dia tidak paham isinya. Sehingga dia tidak bisa melaksanakan Al-Quran itu. Maka dia diumpamakan oleh Allah adalah seperti kedai yang membawa kitab. Seperti kedai yang membawa kitab. Nanti dia pada saat orang menyampaikan kebenaran, dia kaget. Seperti apa kagetnya? Seperti kedai melihat singa. Seperti kedai melihat singa. Dia ketakutan. Oh takut salah, takut begini. Nah, ada orang mengkaji Al-Quran dibilang sesatlah, inilah segala macam. Ya gitu kan. Begini. Dia selalu mencari celah. Maka dia terbiak terhadap Al-Quran. Orang-orang seperti kedai ini ketakutan dengan Al-Quran. Ada lagi perumpamaan dalam menjelaskan perumpamaan seperti laba-laba. Nah, laba-laba itu membuat sarang itu mudah sekali dan indah sarangnya. Tapi laba-laba itu sarangnya lemah. Maka di sini orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mencari apa persugihan dan sebagainya, mereka itu seperti laba-laba. Kenapa seperti laba-laba? Dia sangat lemah sekali, Kenapa? Ya, coba kita lihat laba-laba itu sarangnya disenggol sedikit sudah hancur. Maka itu dijelaskan di surah Al-Kahfi 41. Ya, dan juga ya laba-laba ini selain bergantung pada dia orang-orang yang bergantung selain pada Allah memiliki sandaran yang sangat lemah sekali. Sandarannya seperti manusia itu seperti laba-laba itu. Contoh ya kalau dia ada acara sana ada suatu event apa. Dia berharap kalu-kalu saya dikasih amplop, ya. Padahal kita nggak boleh. Kalau kita keluar niat kita keluar itu Allah sudah posisikan rezeki kita. Ya kita nggak usah kalu-kalu, nggak usah umpama-umpama gitu ya. Yakin saja Allah akan mengasihkan rezeki. Dan juga perumpamaan seperti apa? Seperti nyamuk di Al-Quran. Karena kekuasaan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 26 disebut seperti nyamuk. Nyamuk itu sangat lemah sekali. Dan nyamuk itu, kalau kita lihat secara psikologinya, pintar mencuri darah. Ya, kenapa? Nyamuk itu kalau dia mau gigitan, dia pasti udah dilajari oleh nenek moyangnya, putar dulu di telinganya, reet di telinganya. Nah, kalau di telinganya dia tidak dia diam, digigitlah dia. Nyamuk itu sudah membuat pusing, bahkan kalau manusia seperti nyamuk, dia membuat telinga kita pusing, menceritakan tentang diri kita, tentang apa, setelah kita diam, dia ingin menguasai kita. Itu seperti nyamuk. Ya. Ada lagi bahwasanya, ya, perumpamaan orang yang sombong. Ya, terutama orang sombong. Di surat Al-Araf 40, orang-orang sombong itu yang banggakan diri, dia tidak akan dimasukkan ke surga ya sebelum onta masuk lubang jarum. Diumpamakan onta itu adalah hewan yang besar. Suatu yang tidak mungkin dimasukkan tidak akan dimasukkan ke surga sebelum onta masuk lubang jarum. Makna ini ada satu mustahil, satu kemustahilan. Masya Allah ini luar biasa. Nah, ada lagi perumpamaan Allah menjelaskan kera dan babi. Kera dan babi dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah 65, Al-Baqarah 65, Al-Maidah 60 dikisahkan kaum yang diubah menjadi kera dan babi. Nah, kera adalah sangat licik dan kera ini juga sangat pelit sekali. Maka kalau orang-orang yang pelit, ya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang licik, ya, kalau dia marah, dia bilang, eh monyet kau, monyet lu, monyet lu, monyet lu. Nah sebenarnya dia itu lagi menjelaskan dirinya, aku ini pelit, aku ini pelit, aku ini pelit, aku ini pelit, ya, aku ini licik, aku ini licik. Gitu. Dan juga babi, kata babi di Al-Quran. Nah kenapa kata babi di sini? Babi itu sifatnya serakah. Bahkan babi itu kotornya sendiri dimakan lagi, itu babi. Maka, dan babi itu salah satu hewan yang LGBT, suka dengan sejenis. Ya, suka dengan sejenis. Ya, LGBT, suka dengan sejenis. Nah, maka orang-orang yang LGBT, yang gay, homo, itu selalu kalau marah bilangnya babi kau, babi kau, babi lu, babi lu. Nah, sebenarnya dia lagi mempromosikan dirinya, saya ini babi, sifat saya seperti babi, sifat saya seperti babi. Dia lagi mempromosikan dirinya. Bahwasanya dirinya itu seperti babi. Allahu Akbar, ini luar biasa. Ya. Ya. Apa sifat babi? Selain dia rakus, babi juga suka gonta-ganti pasangan. Suka ganti-ganti pasangan. Maka terjadi kalau orang-orang yang makan haram, yang koruptor, yang apa, dia pasti selingkuh. Dia suka gonta-ganti pakaian, pasangan. Ya, oh dulu si A itu bagus banget ya. Setelah jadi kaya, jadi pejabat, jadi apa, maaf ya, tidak semua pejabat maksudnya, ya. Ya. Kok sekarang sudah berzina, ada apa, dia apa. Ya, karena dia memakai sifat itu. Sifat babi itu, gitu. Maka diumpamakan semua di Al-Quran itu. Di Al-Quran semua diumpamakan. Ada lagi bahwasanya, seperti sapi. Simbol sapi ada kepatuhan. Ya, tapi sapi ini keras kepala. Sapi itu timbul kepatuhan. Ya, coba lihat sapi itu sangat patuh ya. Coket sapi, ayo bawa sapi, ayo. Ayo bawa ini sapi, ayo. Patuh dia. Ya, coket ayo, ya. Dibawa ini apa gerobaknya, dibawa sapi. Dia ngerti. Patuh dia. Tapi sapi itu sangat keras kepala. Ya. Maka orang bilang, "Eh, dasar sapi lu. Saya keras kepala, saya keras kepala," gitu. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Saya baru tahu tentang sapi ya setelah kita mentadaburi ya. Dulu teman saya waktu sekolah itu bilang kalau dia marah sama orang, "Sapi lu, sapi lu." Ya, kok sapi? Saya bilang, "Kenapa ya aneh gitu." Oh, ternyata baru tahu di Al-Qur'an. Ada lagi burung kekuasaan, tanda kehidupan. Beberapa ayat menjelaskan tentang burung seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi kisah burung lagi, ada lagi di Al-Baqarah 260, di belah burung itu bahwasanya burung atas tanda kekuasaan. Ya, jadi maka terjadi kok burung kemahal-mahal harganya itu sebenarnya tanda-tanda kekuasaan. Ya, ya orang yang suka burung gitu ya. Ya, coba lihat kenapa orang suka burung dimandiin burung ini burungnya. Sebenarnya punya tanda-tanda semua gitu. Nah, ada lagi bahwasanya lebah. Lebah itu adalah banyak manfaatnya. Jelaskan lebah itu adalah banyak manfaatnya. Dan lebah itu dia bekerja untuk manusia. Untuk manusia. Semata-mata dia bekerja untuk manusia. Dan lebah juga dia bisa memposisikan dirinya bersarang. Dia ada kayu-kayu tersendiri, dia bersarang itu ada kayu-kayu yang dia sukai gitu. Dan juga ada di lebah-lembah yang dia sukai. Ada tempat jurang-jurang dia sukai. Maka lebah ini banyak manfaat. Lebah ini adalah suatu makhluk yang pintar. Makhluk yang pintar. Bahkan dia banyak sekali manfaatnya. Maka di sini menjelaskan, orang-orang yang pintar itu biasanya banyak manfaat gitu. Banyak manfaat. Tetapi kalau orang yang pintar tidak punya manfaat, berarti dia bukan orang pintar. Dia bukan orang pintar. Ya, kalau katanya, oh dia itu pintar, tapi nggak banyak manfaat. Berarti dia bukan orang pintar, tidak meniru si lebah tadi. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah berkah selalu, kita kembali ke Mbak Della lagi ya.
1: Baik, baik pendengar, itulah tadi materi pembuka kita dari Ustadz Haji Imron Taslim. Yang ingin bergabung silakan di line telepon kami di 36 9977 Prosatu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela.
1: Pak Zakaria di Kenton ya. Ya. Baik, silakan Pak Zakaria.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Zakaria, sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya, alhamdulillah semoga Ustaz sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Amin, terima kasih Pak Zakaria.
3: Ya, sama-sama. Ustaz mau tanya tadi masalah perumpamaan tadi, kita Ustaz itu seperti keledai membawa buku ya. Jadi ya, di surat Luqman juga disebutkan di 19 itu baik-baiknya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Yang saya mau tanya, apalagi kejelekan daripada keledai ini, sifat dari hewannya selain dari memang suaranya jelek, siapa maka sering disebutkan keledai itu di dalam Al-Quran.
1: Baik.
3: Ya. Berkah selalu ilmunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, keledai itu di surat 62 pertama Pak Zakaria, bahwasannya keledai itu di surat 62 surat Al-Jumu'ah ya. Mungkin Pak Zakaria pernah baca juga ya, bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia itu tidak mau memahaminya. Ya, berarti orangnya sok pintar. Maka terjadi Pak Zakaria, bahwasanya orang-orang yang pandai ngaji, pandai apa, tapi tidak mau paham, dia akan menjadi sopi, sok pintar. Ya, sok pintar. Ada lagi di surat Luqman, bahwasanya, ya, sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Suara keledai itu adalah, bahwasanya, keledai itu banyak dia, banyak bicara. Maksudnya sejelek itu bukan suara keledai yang tidak baik, tapi banyak bicara. Jadi manusia itu walaupun suaranya bagus banyak bicara, dia selalu kalau kesana mencela si A, mencela si B, mencela si C gitu ya. Waduh, memberikan kabar yang tidak baik gitu. Contoh misalkan Palembang banjir, ini wali kota tidak benar, berkata segala macam. Padahal Palembang banjir itu kan kesalahan masyarakatnya sendiri yang banyak tidak buang sampah sembarang dan sebagainya. Coba kalau yang dia baik, ya Allah kita berdoa agar masyarakat Palembang sadar, tidak buang sampah sembarang, kita bantu program pemerintah. Pemerintah pasti memikirkan. Ya, pasti memikirkan segalanya. Apalagi keledai, nanti Pak Zakaria dan pendengar sekalian bisa dibuka surat 74. Ya, di mana surat 74 itu, lah itu orang-orang yang berpaling, ya. Orang berpaling, lalu mereka itu orang-orang berpaling dari peringatan Allah. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut melihat singa. Ya, waktu kita menjelaskan Al-Quran, lari, awas, bahaya. Itu seperti keledai liar, keledai yang bodoh, yang tidak mau menganalisa. Jadi seperti seperti melihat singa, saking bodohnya keledai. Padahal kita analisa dulu gitu. Maka keledai ini saking bodohnya, maka terjadi pada manusia. Manusia itu kalau misalkan ada yang ceramah itu, dia protes, gitu. Padahal kalau mau kasih saran itu dengan adab, di atas ilmu. Tidak boleh kita menjelek-jelekan orang, menghilangkan haknya orang. Misalkan Pak Zakaria berdakwah bla bla, oh diprotes depan babanya, itu kan menghilangkan haknya orang. Nah, bukan berarti Pak Zakaria tidak boleh salah. Pak Zakaria boleh salah, tapi kita perbaikin. Tidak semua Ustadz itu tidak ada kesalahannya. Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, siapapun ya, ada kesalahannya. Kita perbaiki dengan adab di atas ilmu. Tapi kalau kita langsung protes. Nah, itu kebodohan keledai. Insya Allah berkah selalu para pendengar dan terima kasih pada Pak Zakaria.
1: Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten di 369977 Pro 1. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela.
1: Bu Utri di Maroke, silakan Bu Utri.
4: Sehat Mbak Dewa, Mbak
1: Alhamdulillah.
4: Dela, Mbak Dela juga sehat ya.
1: Alhamdulillah Ibu, silakan.
4: Iya. Oke, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Imran Tasnim.
2: Waalaikumsalam, Ibu Fadlika Maroke. Masya Allah, luar biasa ini.
4: Iya, Pak Ustadz. Sekarang sudah 7:30 Indonesia Timur, Pak Ustadz.
2: Baik. Masya Allah, nanti saya ke Maroke ya.
1: Amin. Biar kita
4: Alhamdulillah Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa ke Maroke dan bisa menyapa bersama keluarga saya di Maroke.
1: Baik, silakan Ibu.
4: Ya, oke Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan dalam apa Al-Qur'annya. Ini saya bukan pertanyaan, tapi ini sharing sama Pak Ustadz saja. Pengajaran Allah untuk menggambarkan konsep abstrak menjadi konkret, menanamkan nilai-nilai luhur menjadi iktibar, sirik iman moral memperindah retorika media dakwah yang efektif bagaimana dari Al-Qur'an. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum.
1: Gimana tolong dibantu? Bu Utri, ya. Halo. Apa tadi? Bisa diulang Bu Utri?
4: Oh, diulang ya. Berarti pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Ya, oke. Okay. Pengajaran Allah untuk menggambarkan konsep abstrak menjadi konkret. Menambahkan nilai luhur menjadi iktibar, sirik iman moral memperindah retorika media dakwah yang efektif.
1: Mungkin maksudnya cara Allah memperindah ini untuk Islam ya, atau mempelajari agama Islam ya?
4: Iya, agama Islam ya, itu maksudnya. Tapi mungkin ada penambahan-penambahan seperti apa konkretnya bagaimana, iktibarnya bagaimana, bagaimana itu apa media dakwah.
1: Baik.
4: Al-Qur'an.
1: Iya. Iya, Bu Tri.
4: Bisa mendengar saya?
1: Baik, terima kasih Bu Tri untuk teleponnya.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap ya Ustadz ya?
2: Ya baik ya. Baik, para pendengar sekalian, ini luar biasa pertanyaan, intelek banget, ini berpendidikan banget ya. Pertama, untuk nilai perumpamaan secara abstrak itu secara visual. Visual ya, secara visual. Maka iman diumpamakan seperti pohon yang kuat. Maka dijelaskan dari Ibrahim 24 itu, pohon yang kuat itu dia berbuah kokoh, berdaun yang lebat, dan susah untuk digoyang. Itu secara visual. Kita menggambarkan. Nah, orang-orang yang tidak beriman seperti anjing menjulurkan lidahnya. Tadi kita bahas ya Allah, gitu, selalu menggunggung dan selalu protes dalam kehidupan. Maka kisah dari sini, dan kita melihat peristiwa hidup ya, kita lihat secara moral, secara persis dalam cerita tokoh. Ya, cerita tokoh dampak dalam kisah Nabi Ayub. Secara moralnya kita bahas ya. Keikhlasan dan pengorbanan dalam kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim, dia ikhlas pengorbannya. Nabi Ayub bagaimana kisahnya, waktu dia sangat sedih dengan anaknya. Maka di sini adalah bahwa nilai tidak lagi abstrak, tetapi menjadi teladan secara konkret dalam kehidupan manusia. Maka simbol alam nilai melalui penerima yang nyata. Jadi alam ini nilai penerima yang nyata, ya. Contoh, dalam hati yang keras seperti batu, kan dijelaskan hatinya seperti batu, waduh batu keras banget, diumpamakan ya. Bahkan nyanyinya ada, sungguh hatimu bagai batu gitu ya. Nah kehidupan dunia seperti air hujan yang menyuburkan itu. Air hujan yang menyuburkan di surat Yunus ya. Maka penerima alam ini menjadi pembahasan nilai spiritual kita. Nah, hukum dan praktik praktiknya, nilai yang tidak luhurnya, keadilan yang diwujudkan. Ya, keadilan diwujudkan, jadi kita tuh butuh satu keadilan. Maka terjadi kepedulian sosial, terjadi infak, zakat, dan sedekah, itu mengatasi suatu kemiskinan dan menyetarakan, membagikan harta-harta itu. Nah, maka Bapak Ibu para pendengar sekalian, bahasan emosionalnya secara terorisnya akan menghidupkan nilai dengan janji dan ancaman. Di mana dialog pertanyaannya secara terorisnya ini membuat nilai bukan hanya logis tetapi menyentuh hati. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah puas dengan jawabannya. Kalau untuk panjang lagi, kapan-kapan kita adakan seminar, boleh kontak dengan nomor saya, izin di RRI ya. Untuk kita menjadikan RRI juga, saya bersedia ke Maroke ya, tanpa di dibebankan dengan biaya, biar saya sendiri biaya. Insya Allah, Ibu siapa tadi?
1: Bu Utri.
2: Ma, Putri, keren banget. Banyak-banyak bertanya Ibu Putri, saya tunggu di minggu-minggu berikutnya.
1: Baik, Ustadz kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya, sudah ada yang masuk di 0821-7927-900 dari Pak Ahmad Nazmi di Kertapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Allah SWT maha segalanya. Kenapa Allah menjadikan para malaikat untuk membantunya? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Ahmad Nazmi di Kertapati. Silakan ya. Ustadz.
2: Allah itu memberikan kepada kita nasihat itu belakang tabir. Karena Allah jelaskan belakang tabir ya. Berikan wahyu itu belakang.

0: Allah menjelaskan di surah Asyura ayatnya 51 bahwasanya ya, surah 51 surah Asyura itu Allah menjelaskan dan tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan bicara kepadanya kecuali lewat pelantara. Ini ada ayatnya yang menjelaskan. Ya, mungkin para pendengar sekalian penasaran, kok maha segalanya kok ada pembantu malaikat? Ya, Allah sudah berjanji di Al-Qur'an. Ya, wama kana, Allah jelaskan wama kana libasiri ayu gitu. Dan tidak patut bagi manusia bahwa Allah itu berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu dan belakang tabir. Belakang tabir. Nah, coba kita lihat ya. Orang-orang itu semakin dia intelek, semakin susah untuk ditemuin. Bapak tadi, Bapak Najmian, mau ketemu gubernur susah banget ya. Susah banget ya, masih susah ditemuin. Orang itu semakin intelek, coba lihat Pak Gubernur kalau datang ke pesta tret, putus saja pulang. Putus saja pulang, ya. Nah, kita lihat itu manusia, tapi Allah jangan menjelaskan seperti itu. Maka di sini Allah menjelaskan, Allah tidak akan berbicara langsung kecuali lewat wahyu dan belakang tabir, ya, dengan mengutus utusannya malaikat yang diwahyukan kepadanya seizinnya apa yang dikehendaki, sungguh dia maha tinggi. Masya Allah, nanti boleh buka suratnya 42 ayat 51. Para pendengar sekalian boleh. Biasanya Pak Zakaria yang aktif ini ya, ingatnya surat 42 ayat 51 itu menjelaskan jawaban dari Pak Najmi tadi. Masya Allah, luar biasa. Penasarannya insya Allah terjawab semua Pak Najmi ya. Berkat selalu, kita kembali kepada Ella lagi.
1: Baik, di belakang Pak Ahmad Najmi di Kertapati di 369977. Pro 1, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Dala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dermawan ya.
2: Iya.
1: Di Bukit, silakan Pak Dermawan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Pak Dermawan, Bapak yang baik.
2: Amin.
1: Amin.
2: Ini Pak Ustaz yang mau saya tanyakan, mungkin di luar tema Pak Ustaz.
0: Gak apa-apa Bapak.
2: Iya, tapi sebenarnya mohon maaf kalau salah. Saya menanyakan untuk kita berangkat haji, Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Nah, di sini kan, ini kan rukun Islam yang kelima. Berangkat ya. Haji bagi orang yang mampu.
0: Mampu.
2: Pertanyaan saya, Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Kalau kita menyimpang berangkat haji. Nah, ini nih, berarti kan kita tidak mampu ini kan pertanyaannya kan. Kan bank itu ya, kan mau dibayar.
0: Ya.
2: Nah, pertanyaan saya, sah tak berangkat haji ini? Karena di sini ya, dijelaskan kita berangkat haji bagi yang mampu. Mampu
1: baik,
2: dalam arti yang luas kan.
0: Pak Najmi, ya saya potong sedikit ya. Biasanya ya, pemberangkatan bank itu kan DP-nya kan, daftarnya kan, bukan untuk berangkat.
2: Bukan. Sekarang saya kasih contoh, saya pinjam bank.
0: Ya.
2: Misalnya 200 juta.
0: Ya.
2: Saya berangkat haji. Kan saya berutang ya, di bank ini.
0: Ya.
1: Baik.
2: Saya berutang. Baik.
1: Ya, segitu.
2: Kan mau saya bayar. Misalnya saya bayar 10 ya, tahun.
1: Baik.
0: Ya. Ya.
2: Nah, maksudnya sah gak haji saya ini karena saya ini berutang.
1: Baik, segitu saja ya, Pak.
2: Ya, makasih ya.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Insyaallah Pak Darmawan, kata mampu sekarang pertanyaannya Pak Darmawan pinjam uang 200 juta di bank dalam kan berbisnis nih. Kenapa bank ACC? Karena bank yakin Bapak mampu. Ya, kata mampu itu bukan harus cash semua. Ya, bukan harus cash semua. Ya, mampu kita membeli TV. Mampu dengan kredit. Ya, mampu. Ada yang mau kredit tuh enggak mampu. Mampu kita beli rumah, DP 50 juta, per bulan 10 juta, mampu. Ada yang beli rumah, sejuta pun nggak mampu. Jadi kategori mampu itu, dia mampu membayarnya. Ya, kan di bank kalau tidak sanggup membayarnya kan jaminannya rumah, berarti dia akan menjual rumahnya. Ya, dan menjual rumah sah saja, insya Allah berkah.
1: Baik, di belakang Pak Dermawan di Bukit, kita ke WhatsApp kembali Ustadz di 0711369977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari Pak Syarkowi Azam di Banyuasin, mohon pencerahannya Ustadz, benar kata Bapak tadi, karena ini jadi pada saya

0: saya menerangkan dari Al-Quran, malah diejek. Alasan karena gak sekolah. Malah bohong katanya yang saya ucapkan tersebut. Benar-benar dari Al-Quran, padahal benar-benar dari Al-Quran, dari Pak Syarkowi Azam di Banyuasin. Silakan Ustaz.
1: Iya. Iya, Pak Syarkowi, kalau kita menyampaikan kebaikan itu, orang yang tidak baik tidak akan mau menerima kita. Ya. Sekarang pertanyaannya Pak Syarkowi, kenapa malaikat itu Jibril itu lebih tinggi derajatnya? Karena Jibril yang membawa Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad itu tinggi? Karena dia yang membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sangat tinggi derajatnya. Maka dari itu, siapapun yang ingin tinggi derajatnya, ingin dimuliakan Allah, sampaikan Al-Quran, bawa Al-Quran. Nah, mengenai tadi ditolak, biasa. Bahkan kita pun ada, maaf ya, mungkin ada di RRI, ada yang datang ke RRI mengatakan Ustaz Imran itu sesat dan sebagainya, bla bla bla. Dia mengancam akan dia hubungi RRI, mengancam di sana, mengancam di sana, biasa saja, santai saja. Nah, orang-orang seperti itu, namanya dia tidak beradab. Jadi kita tuh boleh protes, boleh kita kan boleh kritik, ya namanya kritik itu boleh, kritik itu dia adab di atas ini. Jadi kalau orang yang seperti itu, ya, orang yang tidak beradab. Kalau orang berilmu, dia mendengarkan dulu Bapak. Iya mana Bapak, mana suratnya, oh ya, oh ya. Nah pun kalau Bapak salah, dia akan luruskan. Nah berarti orang seperti itu tidak berilmu, jadi kita sampaikan saja. Kewajiban kita menyampaikan. Ya, pertanyaannya, Bapak tidak sekolah. Pertanyaannya, seperti ini, Bapak kan ya RRI, banyak pembicara kita itu baik-baik semua loh. Ada dari Depak, ada dari UIN, gitu. Ada apa, bukan sembarang pembicara RRI. Disortir juga lewat RRI kan. Ya. Jadi sampaikan Al-Quran, ini dalilnya ada. Saya menyampaikan di sini bla bla bla dan Allah menjelaskan Allah akan berikan al-hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Masya Allah ini luar biasa.
0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya di 369977. Pro Satu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Dela.
0: Pak Abu Bakar di Jijawi, silakan Pak Abu.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Imran.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Abu Bakar.
2: Saya simpel saja pertanyaan saya Ustaz.
1: Apa ya Pak Abu,
2: umpamaan dengan berandai-andai Ustaz?
0: Baik.
2: Ya. Saja Ustaz, mungkin terima kasih. Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Abu Bakar Jawi, silakan Ustaz.
1: Ya, apa perbedaan perumpamaan dan andai-andai? Andai kata aku begini, kalau perumpamaan tadi diumpamakan. Perumpamaan itu bahwasanya di visualkan. Kalau andai-andai, kalau andai-andai itu dia menghayal. Ya. Andai aku begini. Andai aku begini. Andai aku begini. Ya. Andai-andai itu dia berhayal. Kalau perumpamaan itu dia divisualkan. Divisualkan. Oh, Bapak ini kayak ini ya. Misalkan Bapak ini kayak mirip Prabowo ya. Ah, gitu ya. Ada lagi mengatakan andai saya jadi Prabowo, kan berbeda ya. Andai saya jadi Prabowo, maka perumpamaan itu menjelaskan suatu dengan membandingkan. Membandingkan sifatnya, menggunakan analoginya, membuat abstraknya gitu ya. Berabstraknya. Kalau andai-andai, dia bahwasanya dia itu berhayat. Andaikan, bisa juga penyesalan. Misalkan Bapak maaf tadi keluar hari hujan. Oh, andaikan aku tidak usah keluar tadi, tidak kena basah semua gitu. Ah, gitu. Ya itu bisa suatu penyesalan, atau dia bisa suatu keinginan. Jadi tergantung pada teksnya, sehingga terjadi suatu konteksnya gitu. Misalkan andaikan saya jadi presiden, saya akan membangun negara ini. Ya, tadi andaikan ternyata Bapak tadi kehujanan, andaikan saya tidak berangkat. kita tidak akan kena hujanan. Atau dia kecelakaan naik bis satu bis misalkan, andai saya tidak masuk naik bis tadi, saya tidak akan celaka. Nah begitu, insya Allah berkat selalu.
0: Baik Ustadz, kita terima telepon terakhir ya di 369977. Pro 1, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela.
0: Oma Ana di Prabu Muli, sehat kabarnya Oma?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Dela sekeluarga sehat ya.
0: Amin, silakan Oma.
3: Terima kasih Mbak Dela. Tadi temannya Mbak Dela perumpamaan Al-Quran ya.
0: Dalam Al-Quran ya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Salam santun, salam sehat. Pertanyaannya Pak Ustadz, agak bingung sedikit gitu ya. Kenapa dikatakan ya bahwa Al-Quran itu sebagai perumpamaan? Sedangkan kalau menurut penganalisa saya ini, menurut penganalisa saya, mohon maaf kalau salah gitu. Bukannya Al-Quran itu sebagai ilmu yang harus diamalkan, dihayati, terus dipelajari dengan baik gitu Pak Ustadz gitu.
0: Baik, ya, segitu ya saja.
3: Terima kasih Pak Ustadz, terima ya kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Ya, Oma Ana, Oma dan pendengar sekalian, itu ya, pertanyaannya bagus. Nah, kembali Al-Quran adalah pelajaran. Maka diisi pelajaran itu, Allah menjelaskan salah satu yang kita bahas tadi ini, perumpamaan. Contoh perumpamaan seperti keledai. Itu kan pelajaran, oh keledai ini hewan yang sangat bodoh. Perumpamaan seperti laba-laba, oh sarangnya lemah. Bukan berarti Al-Qurannya perumpamaan ya. Al-Quran adalah pelajaran, maka diisi di sini. Sama seperti hari ini saya membahas tentang impak. Oh impak ternyata pelajaran. Ya, ya impak adalah pelajaran. Hari ini kita membahas tentang perumpamaan. Oh ini perumpamaan. Nanti pendengar sekalian boleh buka di Al-Quran. Misalkan cari Al-Quran, cari kata perumpamaan. Banyak sekali kata perumpamaan. Nah buka juga kata impak. Banyak sekali kata impak. Buka juga kata misalkan sholat. Banyak sekali kata sholat. Buka lagi kata misalkan berbuat baik. Banyak sekali berbuat baik. Nah Al-Quran itu benar pelajaran, petunjuk dan pelajaran kita. Maka isi dari Al-Quran itu ada tentang perintah, ada larangan, ada juga bahwasanya ancaman, ada juga balasan. Dan di situ ada lagi penyebarannya yang sangat luas sekali. Bukan berarti Al-Qurannya perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Bukan Al-Quran sebagai perumpamaan. Itu. Jadi berkah selalu insya Allah ya, berkah para pendengar sekalian.
0: Baik.
1: Kita kembali lagi ke studio.
0: Baik Ustadz, mungkin Ustadz karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Silakan Ustadz.
1: Masya Allah luar biasa para pendengar sekalian. Bahwasanya perumpamaan Al-Quran ini bahwasanya Allah menjelaskan di Al-Quran itu tadi ada pelajaran, bahwasanya ini ada perintah, ada larangan, dan juga dalam kehidupan Allah ilustrasikan isinya perumpamaan-perumpamaan. Ya, di mana perumpamaan tadi seperti singa, seperti apa? Coba kita lihat ya, kalau orang itu mendengarkan Al-Quran yang tidak punya ilmu, begitu dia disampaikan Al-Quran langsung lari jat, seperti bapak siapa tadi menyampaikan lari, ini salah, ini bohong. Waduh, padahal enggak segitu deh ya, enggak segitu. Dan diterimakan lagi tadi orang yang membaca Al-Quran kan banyak baca Al-Quran setiap hari, bismillahirrahmanirrahim, malik lamin, dan dikali kita pula, tapi perilakunya tidak baik ya, dan juga kehidupannya tidak baik. Kenapa demikian? Padahal janji Allah kalau kamu baca Al-Quran itu hidup kamu mulia. Tapi kenapa enggak mulia? Karena dia hanya membaca, bukan mengamalkan Al-Quran itu. Maka dia seperti kedai membawa kitab. Kalau ditanya, coba lihat kedai. Dai bawa apa dai? Bawa kitab. Apa isinya dai? Enggak tahu. Dai bawa apa dai? Bawa kitab. Apa isinya? Enggak tahu. Coba tanya kepada yang membaca Al-Quran. Yang one day, one juice. Kita tanya, kemana berimpak? Enggak tahu. Kemana berzakat? Enggak tahu. Apa balasan impak? Enggak tahu. Bagaimana rumus dari orang kaya? Enggak tahu. Semuanya enggak tahu. Bagaimana kehidupan orang sudah mati? Enggak tahu. Ya, dia baca Al-Quran setiap hari, tapi enggak tahu semua. Padahal dia baca petunjuk. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah berkah selalu. Saya Imran Tasim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bella dan pendengar sekalian. Insya Allah berkah.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang dengan materi lainnya Ustadz ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi bersama narasumber kita ada Ustadz Haji Imran Taslim yang sudah memberikan materi untuk pagi hari ini mengenai perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita dari program 1 RRI. Tetaplah bersama kami.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang memberi sanksi kerja sosial hingga denda Rp500.000 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Jalan rusak di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP Kabupaten Pali akhirnya diperbaiki dengan menggunakan dana CSR. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai keterlibatan pihak swasta dalam perbaikan jalan merupakan salah satu cara membangun di tengah kondisi keterbatasan dana daerah. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Dela Wawi.

0: Pemerintah Kota Palembang memberi sanksi kerja sosial hingga denda Rp500.000 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan.
1: Pemerintah Kota menjelaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui kebijakan ini, warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustahim, mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun aturan turunan dan terus melakukan sosialisasi. Sanksi yang diberikan berupa denda Rp500.000 atau sanksi kerja sosial, seperti membersihkan area publik hingga membantu operasional mobil pengangkut sampah.
2: Nah, akan kami sosialisasikan. Kita menyusun beberapa instrumen untuk digunakan, misalnya membersihkan zona, bekerja di mobil sampah, dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah final, itu yang akan kita terapkan, kita sosialisasikan dulu, akan kita berlakukan. Harapan Pak Wali, akhirnya sudah efektif. Jadi kan kalau ini sudah harmonisasi, sudah selesai, sudah bisa kita sosialisasikan di awal bulan sampai dengan tengah bulan, maka kita akan melakukan efektif.
1: Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan kebijakan penegakan disiplin terhadap pelanggaran kebersihan. Dengan langkah ini, pemerintah Kota Palembang berharap dapat menumbuhkan budaya tertib dan peduli lingkungan, sekaligus mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan keindahan kota. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP Palembang, Harrison, mengatakan saat ini aturan teknis terkait sanksi aksi buang sampah sembarangan masih dalam tahap penyusunan. Namun, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2015. Menurut Harrison, Satpol PP Palembang juga telah menyampaikan akan ada sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan. Herzog menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan bersama personil Satpol PP Palembang agar masyarakat memahami bahwa ke depan penindakan akan dilakukan secara tegas. Selain itu, pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pemasangan kamera pengawas di titik-titik rawan pembuangan sampah liar serta patroli langsung oleh personil. Untuk sanksinya bisa berupa membersihkan beberapa zona di Palembang, bekerja di mobil sampah, atau denda sebesar Rp500.000. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mulai efektif diterapkan pada akhir Mei 2026 sesuai arahan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
3: Akan melakukan patroli. Yang kedua, akan kita pasang dari Kominfo CCTV di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini menjadi mempermudah kami untuk menindak masyarakat yang membuang sampah melalui CCTV. Dan kita kita juga akan melakukan patroli. Bila tertangkap tangan, makanya akan kita amankan, akan kita buatkan berita acaranya, akan kita periksa oleh penyidik kita untuk memberikan sanksi sesuai aturan CCTV.
0: Pemkot Palembang berharap penerapan sanksi tegas ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sanksi tegas ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan di Kota Palembang. Pendengar, kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Saya Tama, saya dari Pelaju. Pemerintah Kota Palembang segera terapkan denda sampah. Nah, ini merupakan salah satu langkah bagi pemerintah Kota Palembang untuk dapat mengurangi sampah yang ada di jalanan. Dengan adanya himbauan seperti ini akan membuat masyarakat merasa bahwasanya kita harus tetap membuang sampah pada tempatnya, jangan di jalanan lagi. Nah, sehingga sampah yang ada di jalanan itu bersih dan asli tentunya di Kota Palembang.
5: Saya Agus, kalau menurut saya bagus ya. Ya, biar masyarakat itu lebih disiplin. Nah, tetapi pemerintah juga harus sediain tempat sampah yang cukup gitu. Jangan cuma kasih tenda aja. Dan juga yang paling penting ya edukasi dulu ke masyarakat, baru dibuat peraturan baru gitu.
6: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan denda sampah adalah langkah yang tepat dan juga patut kita apresiasi, karena kebijakan ini pastinya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Dan untuk penerapan sanksinya juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dimiliki. Dengan adanya kolaborasi antara penegakan aturan dan juga edukasi, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi dan upaya nyata untuk menjaga kota yang lebih bersih dan nyaman.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui seberapa efektif penerapan denda sampah bagi masyarakat. Berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan.
7: Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, bagaimana Anda melihat efektivitas kebijakan denda sampah ini Pak, yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang dalam mengubah perilaku masyarakat?
8: Oh, ya. Baik, Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya menurut saya dari perspektif ilmu kebijakan publik, denda pembuangan sampah tersebut akan efektif manakala melihat tiga faktor ya.
7: Yeah.
8: Satu, desain kebijakannya. Jadi bagaimana desain kebijakannya secara makro, apakah ini berlaku komprehensif atau mungkin bisa berskala besar ya. Jadi tergantung desain kebijakannya yang pertama. Yang kedua, tentunya efektivitas kebijakan ini ditentukan oleh konsistensi penegakan hukumnya.
7: Iya.
8: Ya. Konsistensi penegakan hukum artinya siapa yang akan menegakkan hukum terhadap perda itu. Yang ketiga, tentunya menurut saya bagaimana dukungan sosial seluruh masyarakat ya, dukungan sosial oleh masyarakat, baik itu tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh cendekiawan yang ada di sebuah daerah tersebut ya. Jadi kalau tiga hal tersebut ya, desain kebijakannya belum jelas, konsistensi penegakan hukumnya tidak terjamin, dan dukungan sosial dari masyarakat minim, itu akan sulit untuk efektif menurut saya.
7: Baik, Pak Andreas, apakah besaran denda yang diterapkan sudah cukup memberikan efek jera Pak bagi pelanggar atau justru masih perlu evaluasi Pak?
8: Iya, menurut saya kita juga harus lihat situasi kondisi masyarakat ya. Hari ini masyarakat disibukkan dengan kebutuhan bahan pokok ya, masyarakat disibukkan dengan kehidupan publik yang lain seperti kesehatan, pendidikan ya.
7: Iya.
8: Terus juga lapangan pekerjaan. Nah, takutnya nanti denda tersebut bagi masyarakat secara nominal cukup berat ya, karena mereka juga belum terbiasa dengan kultur kebersihan
7: ya,
8: dan juga infrastruktur kebersihan itu mungkin belum disiapkan oleh pemerintah ya. Takutnya, khawatirnya dengan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang saat ini masih berpenghasilan rendah dan juga pengangguran dan kesempatan kerja masih minim, itu saya khawatirkan tidak efektif.
7: Baik, Pak Andreas, apa saja Pak tantangan utama dalam penerapan kebijakan denda sampah ini Pak, di lapangannya Pak, khususnya di sisi pengawasan juga penegakan aturan Pak?
8: Iya, saya pikir kita harus melakukan perbandingan administrasi publik ya. Di negara Singapura misalnya terkenal dengan denda yang tinggi ya, tapi penegakan hukumnya ketat
7: ya,
8: ya, sehingga lingkungan bersih. Nah ini ya, sementara misalnya di Tokyo atau di Jepang minim denda tapi norma sosial kuat ya, kesadaran sosial masyarakat untuk disiplin patuh terhadap menjaga kebersihan itu tinggi ya. Jadi denda menurut saya bukan faktor tunggal untuk menentukan efektivitas kebijakan lingkungan hidup ini ya, atau kebijakan kebersihan ini seperti itu.
7: Baik, Pak Andreas, sejauh mana sih Pak peran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Pak mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini Pak dibandingkan dengan penegakan sanksi Pak?
8: Ya, saya pikir pemerintah harus mengedukasi masyarakat dengan menjelaskan aspek-aspek penegakan hukumnya ya, bahwa sanksi ini menjadi upaya untuk penertiban kebiasaan sehingga mereka bisa tidak membuang sampah sembarangan ya.
7: Ya.
8: Kemudian penguatan pengawasan ya. Saya pikir nanti peluang melanggarnya lebih besar dari risiko penegakan hukum ya. Nah, itu juga harus disiapkan oleh pemerintah. Kemudian fasilitas itu, tempat sampah harus disiapkan secara baik ya, sistem pengangkutan, kemudian juga sekali lagi keadilan sosial itu juga harus penting sekali ya, apakah ini akan membebani masyarakat kecil yang masih dengan culture yang masih membuang sampah sembarangan misalnya kan.
7: Baik, Pak Andreas, terakhir Pak, apa sih Pak pesan Pak kepada masyarakat juga pemerintah Pak agar kebijakan ini dapat lebih optimal Pak penerapannya secara sanksi ataupun juga penerapan secara aturan Pak?
8: Ya, saya pikir pemerintah lokal, pemerintah Kota Palembang harus melakukan pendekatan terbaik. Ya, menurut saya pendekatan terbaik adalah hybrid governance. Ya, artinya satu ada edukasi lingkungan yang terus digencarkan, ya. Kemudian bisa saja diberikan insentif bagi warga yang tertib, ya. Kemudian infrastruktur kebersihan ini benar-benar disiapkan, yeah. Ya, bank sampah, ya, gotong royong, kemudian teknologi CCTV, aplikasi pelaporan juga disiapkan agar kebijakan ini bisa efektif, ya. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah implementasi kebijakan dan pengawasan kebijakan publik, ya. Oleh karena itu menurut saya perlu sekali dikaji dulu secara akademis, ya, tantangan tidak hanya pada kebijakan tapi pada bagaimana kapasitas governance, ya, kapasitas pemerintah itu sendiri. Dan tentunya harapan kita ya bisa saja dilaksanakan asal memang secara akademis masyarakat Kota Palembang siap, ya, untuk melaksanakan bersama-sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta sebagai sebuah hybrid governance, ya.
7: Baik, Pak Andreas, terima kasih Pak Andreas atas waktunya kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Andreas, selamat melanjutkan aktivitas.
8: Terima kasih Mas Irfan.
7: Assalamualaikum.
8: Pak. Salam untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Jalan rusak di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP Kabupaten Pali akhirnya diperbaiki dengan menggunakan dana CSR. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai keterlibatan pihak swasta dalam perbaikan jalan merupakan salah satu cara membangun di tengah kondisi keterbatasan dana daerah.
10: Keluhan panjang masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait kondisi jalan di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP akhirnya terjawab. Pembangunan jalan penghubung antara kabupaten tersebut resmi dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Proyek infrastruktur sepanjang 1.520 meter ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan hasil kolaborasi nyata melalui skema CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Pali. Dengan lebar 7 meter dan spesifikasi beton rigid, jalan ini diproyeksikan mampu menahan beban kendaraan berat yang kerap melintas di kawasan tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta adalah kunci di tengah keterbatasan anggaran negara. Menurutnya pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan dana daerah.
11: Tidak semua daerah mampu merajut kekuatan swasta ini untuk membangun secara langsung. Maka untuk itu, kepada MHP, Pertamina, dan seluruh yang terlibat di saya ucapkan terima kasih atas nama masyarakat Sumatera Selatan.
10: Pengerjaan jalan ini telah dimulai sejak Februari lalu dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 7 Agustus 2026. Kehadiran jalan beton ini diharapkan tidak hanya mengakhiri masalah debu dan lumpur, tetapi juga memperlancar arus distribusi barang yang menghubungkan Pali dengan kabupaten tetangga di Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan.
0: Pemerintah Sumatera Selatan berkomitmen untuk memastikan keselamatan warganya yang terjebak di luar negeri.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menindaklanjuti kasus pemulangan sejumlah warga Sumatera Selatan yang bekerja di luar negeri. Permohonan pemulangan tersebut pertama kali disampaikan melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat dimintai keterangan mengungkapkan pihaknya masih menunggu keterangan dari Dinas Ketenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan mengenai status keberangkatan para warga tersebut. Apakah mereka berangkat secara mandiri atau melalui agen ilegal? Menurut Gubernur Herman Deru, langkah pemulangan ini sangat penting, mengingat mereka adalah warga Sumatera Selatan yang harus diselamatkan dari situasi yang tidak jelas. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan keselamatan warganya yang terjebak di luar negeri.
13: Dari aku juga mungkin Senin ya nunggu jawaban dari agar dia pergi mandiri. Dia pergi diakomodir agen bodong atau dua-duanya salah sehingga apapun itu dia sebagai warga Sumatera Selatan yang harus kita selamatkan.
12: Gubernur juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera menerima jawaban dari Dinas Ketenagakerjaan dalam beberapa hari ke depan, tepatnya di hari Senin. Penyelidikan lebih lanjut akan dilanjutkan untuk mengetahui apakah mereka berangkat melalui agen resmi atau agen yang tidak terdaftar. Apapun hasilnya, Gubernur memastikan bahwa upaya pemulangan warga Sumatera Selatan tersebut akan terus diperjuangkan demi memberikan perlindungan bagi mereka yang terjebak dalam situasi sulit. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong percepatan penanganan banjir di Kota Palembang dengan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat penanganan di lapangan.
14: Pemprov Sumsel mendorong percepatan penanganan banjir di Kota Palembang dengan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat penanganan di lapangan. Gubernur Sumsel Herman Dairu mengatakan langkah ini diperlukan mengingat kewenangan pengelolaan sungai saat ini tersebar antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Menurutnya terdapat 114 sungai di wilayah Sumsel dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Sebanyak 11 sungai berada di bawah provinsi, 19 sungai ditangani pemerintah pusat, dan juga 84 lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumsel menginisiasi pembentukan satuan tugas atau satgas gabungan yang melibatkan berbagai pihak lintas kewenangan. Satgas ini akan mengintegrasikan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota.
15: Kita untuk tidak ada birokrasi ini, dengan itu kita bentuk kesatgasan pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Palembang. Itu satu. Kedua, masalah infrastruktur, jalan aus, ada 28 ruas jalan milik pusat, kementerian, 28 ruas. Yang kalau berlubang Pak Wali, Pak Gubernur di bully lah dia, tapi tidak apa-apa. Itu kritik konstruktif. Ini aku minta untuk satu, di cekungan-cekungannya jangan ada banjir lagi, seperti di Kolonel Haji Berlian, di cekungan DA misalnya kan.
14: Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral dan juga praktik saling menyalahkan antar instansi saat terjadi banjir, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Tergeri Agung Herulis Kera di Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang memberi sanksi kerja sosial hingga denda Rp500.000 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Jalan rusak di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP Kabupaten Pali akhirnya diperbaiki dengan menggunakan dana CSR. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
2: Sembilan 2,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini Selasa 5 Mei 2026 dari BMKG SMB2 Palembang. Bersama perkiraan kami ada Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Novita.
5: Selamat pagi.
2: Sehat kabarnya Mbak Novita?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau gitu silakan informasi cuaca selengkapnya.
5: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Selasa 5 Mei 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musirawas. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musirawas, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, Muara Enim, Pagar Alam, Palembang, Lahat, Musirawas Utara, dan Oki. Kemudian berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lubuk Linggau, Prabu Mulih, Ogan Ilir, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Banyu Asin dan Musi Banyu Asin, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Palembang, dan Oki. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur atau berkabut, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, dan Oki. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 98%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Musirawas, Oki, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, Muara Enim, Palembang, Pagar Alam, Lahat, dan Musirawas Utara. Demikian informasi perkiraan cuaca pada hari ini, Selasa 5 Mei 2026, pukul 6.32 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB2 Palembang. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mbak Novita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, kalau tadi untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMB2 Palembang, jangan lupa untuk Anda yang ingin mendengarkan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Informasi. Dan kami informasikan juga nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng,

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.